0: Bogok dengan aku diturun ku eh. Dengan ku ngangku orang tip memang bogok ke diturun ku. Kayak yang monam ku main ku bang ambil ubat atau mana. Pagu kerja aku ku. Ya mau tanong di aku oh mau pagu poon ku tihe mau dek ya. Minoho yang aku. Ah puji Tuhan ingku nang eh.
1: Ya ya.
0: Pati nang je ku dibuah. Mau pagu aku pagu ge ingku nang yo.
2: Betul.
0: Banyak ada susah. Laju ku turun aku sebab aku dek ku tahan banyak ada susah bi. Ya, susah mak, lewatnya monam tu main.
1: Iya iya. Mak mak bakit dia.
0: Udah aku bakit eh, dulu aku bakit eh. Aku puas atau aku semayang. Tepat, semayang aku mau pikir pengenang pada dan pengenang tepat.
1: Iya, iya.
0: Yang kondu atau semayang. Ini di semayang tu, no. Warina pikirku eh.
1: Mm-mm.
0: Benar dong, Mai.
1: Iya.
0: Yeah. Aku pun, aku dah ingat. Ya, boleh kan main lagu Beranda di Syarung dan main cahaya, no, ha?
2: Living Next Door to Alice.
0: Ha?
2: Ha, you know ya? Yeah?
0: Iya,
2: nah, aku puan di.
0: Raju tak ngan main jalan tu. Ya,
1: yo. Okay, saya ke bye. Iya, ada lagi kerasaan ya.
2: Mm-hmm.
1: Halo.
2: Mm. Okay, jadi anda dengan Dr. Jahadi lagi call asli.
1: Halo.
3: Selamat isan. Aha.
2: Midday.
3: Oh, iya.
2: Ani agak Handawati.
3: Bak betang bergorot.
2: Betang mana? Betang bergorot. Mana ni pula?
3: Sebab aku sekap bina ni ayak mamah ku teja.
2: Alamak. Jebeknya.
3: Jadi ani mendap ni kerja aku lagi mendap.
1: Ani har.
3: Aku sekap bina tiba ayak mamah ku.
1: Terbabaklah.
3: Ani tunjuk ana.
1: Itu ini tiba ne.
3: De. Semen.
1: Oh, semen.
3: Bin.
1: Ada semen. Ada aku fikir semen ne terbabak. De aku fikir kerja dengan terbabak. Aku fikir ini semen ne terbabak, mangku semen ne terbabak.
3: Mustahil ani semen ane terbabak nak kerja sebab semen ane cukup riak.
1: Okay bro, okay. Singkap suka mengungkit tadi.
3: Topik jadi topik hati pasar mengungkit kak.
1: Iya. Yeah. Hmm. Ani nang tak bakit.
3: Iya. Hmm. Di asengku sadi topik hati kena pak kemire. Bakit yang tak ada reda mun aku ani spon si baik si ka walaupun aku spon ya simple de apalagi mun munis aku spon ya dari belajar bas.
1: Hmm.
3: Aku fikir dia manyah ani bakit kena de nadisa ada spon de so nere bakit.
1: Hmm.
3: Sebab bakit tadi idah kena sak dinang sindu de ni te ja di radio de.
1: Hmm.
3: Ayo ha pasaran ni agi connection di tepak di Bible. It is more blessed to give than to receive. Ingat na. Jadi de na fikir hati de pak kita ni de kena lah, de kena de.
1: Ya.
3: Tu ni de kena de ku. Ku de suka bakit ani baik ni. Ani mungkin mangkit de kena.
1: Yeah.
3: Ku ni de kena.
1: Kami tanggen gen ndak de.
3: Nggih ndak de. Agi meting ih. Nggih agi meting ih. Nggih.
1: Kami de. Kami ya bangen desah gen.
3: Betul. Terus ni. Betul ri. Desah gen. So tarik bakit.
1: Kena de.
3: Desah gen. Nggih neta mun ta bakit dege kena. Manya bakit. Dege kena. Ting kena mah. Munat atau nyam tada de hipokrit. Wah buka main aku ngiat kayu dengan manis dia win lu.
1: Dia
3: manis. Pak dikenangan te ingat aku bertembok dengan. Menitok angan di asesi kanang aku ada kongen. Lain ani baik ani dengan deh yang mana kami aku deh ngiat. Anu cukup Arab. Cukup Arab kreden bakit.
1: Ana nang batang reja ana mun ka mun miu mana?
3: Tahun ni reja walaupun simple dia de
1: buat yeah.
3: Bakit tanda. Walaupun ni simple dia tak ini pasal bakit ah.

0: call, maping ku call sebab aku di kat tempat bukan meja. Jadi aku di suara berpatut.
1: Ada amai, ada amai aku dengar ayat tanda rasa-rasa aku gi ku dengar ayat nana pak deki ku dengar ada.
0: Benar gi di Bible pak ku de gere ni. Sebab aku ku de gere nang gana de se payus. Ada de payus.
1: Ya. Jadi betul lah bro. Betul lah bro. Kami tak ngen barang dia daya. Anika penurung ka anika super gilah. Pagui desah-desah bakit. Amai, ya, kami tak an bakit, kami an bakit, tak jadi popular lah. Kena ada sahgen.
0: Kena ada di sahgen, tak bakit, semudah ada di sahgen. Kami yang tak ada ada, mana aku bakit dengan ada. Dia dah beken, tak dengan puan, tak jadi enemy, tak puan. Dia medog, dia kena. Bakit ni, itu ni disah adalah disah ada bakit walaupun ngen atau de apalagi namun ngen munah ngen kayu di ane de gerua atau di simple ngen ngasebok ati ngasebok ati denyah bakit
1: iya
0: denyah bakit.
1: Okey terima kasih bro.
0: Okey ngen selamat tau isan-isan di angan dua di country kau menebara DJ di bukan kau menebara geng-geng awal kau menebara sindir dengan sindir daily sindir L kau mena amang jeb ka kau mena bayan ada isok pedawat kau mena di bukan lah di dah kau sepet nyebut dan selamat isan-isan and happy Wednesday. Okey bye-bye.
1: Okey betul memang sawa. Ani nang daya banyak bakit.
2: Betul.
1: Kamu ai bakit desah ngin.
2: Kena ada desah ngin so na bakit amai i darap nangyan penurung pak te get ti ni mo.
1: Anu benda bakit tu. Kami lagi dek bakit memang benda.
2: Memang nama kedai. Jadi amai darap nangyan penurung rena kena get ti timur KI. Kena ada desa.
1: Okey mungkin bila kita boleh komen di Facebook the selepas ni kita era maca cerita kita ada kejap.
2: Jadi komen so dengan ta Cliffson Cliff ya aina digiti de bisa mengungkit selepas memberi ke okay. Memberi secara ikhlas hati de bisa mengungkit ke okay. Salah secara mengungkit kudos setuju kalau nak beri dengan ikhlas jadi menaga tedious picture aina digiti wang nulung nekan ikhlas ke okay. Pak wanginya dah tolong NBC manang kai nulung ni dia inya si En kena ada ungkit lah ke pak nolong dan kena ikhlas lah. Dua ada komen so dengan tak adi lagi ngan komen di Facebook YFM.
1: Lebih lagi bala jiran kita lah jiran mungkin jiran kita berkenaan Alice.

0: Ada lagu mesu Mirza Vos, Daya Rock Metal. Sebenarnya lagu mesu Smoky Living Next Door to Alice.
1: Okay, jadi mas mana minit tata di drama segmen topik tadi Isan Sana Noti Minjang Ngopi ta kerakar pasar bakit ya panca mengungkit. Aha, jadi
0: ya aku suka komen masuk Esther tadi.
1: Aha, Esther kia nang topik tak kena kita aku tahu sadi tahu dengan kisah ketua geng awak trinyu itu kerja
0: dipaksa men semen terbabak.
1: Aha,
0: semen terbabak.
1: Wow, bakit?
0: Bayangkan.
1: Fuyo, susah kore imagine. Okay, jadi yang berapa di dengan komen tapi sah telefon kita di nombor 2546 4 3 2546 5 0 kan bisa kami tak menge-menge serang taruh di radio komen lah di Facebook YFM Bidaya ya. Aha.
0: Jadi kisah pasal bakit ni aku rasa no, segarlah ada budaya kita sebenarnya.
1: Uh-huh.
0: Nah, sebabnya budaya bangkit ni walaupun ada kebaikan, memang ada kebaikan. Tapi nak kada tebek kebaikan masuk kebaikan
1: begede
0: keburukan ni.
1: Begede penyarap.
0: Sebabnya kerana ada tebek nak mun ini kodenya merenggangkan adep adep dengan ngacak inya kai percaya dengan adep ataupun ngacak inya juho masuk adep.
1: Betul. Di drama budaya kerja lah di office kah dikiki kami kita biar dengan apaan kada kolik lah rakan sekerja di Sarawak Bakit pun dapat perusak environment kerja
0: situasi di office ada tempat kerja
1: saat di nang muteja dapat merenggangkan jadi meting kerjasama depan rakan sekerja jadi ati tentu tempat penyiarap ke office ke ani-ani organisasi di office pak mon even mon di JKK ke okey tadi ada awak asy ada gig bersama ngata di line telefon ta ya.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Aha.
0: Terkejut. Hello.
2: Hello. DJ Belahi belum DJ DF.
1: Ya, Sumuk. Ini abar Sumuk.
2: Pagu aku tengah belajar dreba nek no kereta sorong dek ni ke tayar.
0: Oh, memang susah. Memang susah. Dreba motor ni tayar memang susah. Manyah cuba-cuba.
1: Sumuk.
2: Masa aku di akun topik ke dia ya.
0: Ya.
2: Sebab ni no batas an babai. Babai kan tengah nyusut bata kok i. No dah boleh kok i. Doa uning boleh. Kali aku tengah-tengah pun papar ni kiping. Kali ya weh, weh. Kaku buka babai nang man pakai pun oi. Semua ni nak tukar pun naik ni nak aku mak nang bo oh isti kan agak reset ni kan pun nak treba aku nak aku mau
0: ya ya ya toban will be ro no mesti ogi ni lesen PS ni PSB lesen no
2: yo mesti pun naik wat gaya ringgo gaya ni bertanda
0: kelas kelas nombor lebih so kelas trailer. Sebab yo ni sejak tayar ni. Okey, topik tadi.
2: Pantun dengan dia. Okey, pantun dia. Okey, kunang topik ingat.
0: Pantun Jackson, Jason pantun.
2: Okey. Lagi ku kabin dua ku kabin isi podi. Salam selamat pagi. Tuduk DJ yang ni abar ingat ada dua DJ pagi ti.
1: Pagu.
2: Okey, mau ni ani NST topik kata ya, kayak juga topik kebo dia.
1: Bangkit.
2: Oh, memoy no bangkit ti kada pokok ina urang aku dak syok ti. Ogi topik kana gua tai melencong ni. Banyak bakal ibu ka ini shit in dengan ku. Baku bakit mo on dak sama aku bakit mo sama aku bomo no ba bakit pon ada mo bebek dan mo tim pun sekolah tapi pagi ni ina nang aku.
1: Oh.
2: Ah, dia kata ina bakit no. Bakit no. Macam ya doanya anu tak tak mondap le tapi bangkit denai ngan no
1: kami mengungkit bos sumuk
2: mengungkit kali bangkit engkas nadaya bangkit no macam odaknya anainya are no bomoh nanya
0: mengungkit no, mengungkit sekiranya yo ogi ngin barang do dia to. Jadi muko no yo mo tanun dia ada buku ni aku semia aku ngin titik-titik ke nyunu-nyunu munuk eh.
2: Ayo. Oh, no memang mo ge selalu le bukan sido. Ni sido masa aku tayar aku pancet di bau dengan turung puan le kenal yo ne. Tapi apabila mbok sini ono nang mode aku dah turung sendok reno no ene doi ene bau ne. Aku mana ado padu hare kona de har pasti bade ku tungang balas budi iyo kedu ku bayar ku ditudu iyo pasti ke ku mesti ku do bayaran iyo pam anokku nai aku no iku na nai buka taya no rumre odopnye rasanya pon nai belajar do adin pon nai ku o pam chat ado ku buka pandai tia ya yeah. Mano haro doi biu le biu ra pandai no le ogi dengan sobot nang no enchanu no moneri yo ke aduh gele engkuna puji Tuhan mudah-mudahan bapak balai budi yo ino engkuna berarti terima kasih dengan yo ino engkuna ane pak balai deh sinar bukan balai bukungin duit tu dua ne engkuna aduh hari ungkit aku pak dua yo engkuna eh
0: jadi memundam lotin sekarang mau gini jit tu no
2: sedekah semua ngit nyawa pakai yang mau kedua di banyak mando lagi dengannya kalau aku mau ku sponsor dengan kure man dia harap tak man guys jadi si dosti aku bayar dengan pasti aduh ingin mau bayar terima kasih yo tiak ne bila tu dapat dengan lagi sponsor pak anak ni pun ambil dengannya no dapat adotnya ikhlas sejaknya ingin man pak ya bangkit apabila bangkit eh pengumuman dengan tu no dia harap maksudnya dia paguh le sini anunya nak toy sinok le no bayar maannya ate mau ungkit-ungkitnya atau no nang auto pemaannya sponsornya macam adopnya no adopnya jadi ungkit duitnya ada bukan tong ungkit gepak masa no adopnya sponsor sejak apa
0: iya ikhlas lah
2: iya ikhlas lah walaupun kudu puruk keratus sekel mau pak limonaan deh harbi pasti ingat lagi sponsor aku walaupun dek yang dapatnya anu tiak dia sponsor adopnya tak deh harbi mak sobot kuno
0: ni sakit kupi itu gemar baru kak kudu sejak tau ringgit 4 ringgit no
2: iya re mi baru 2 ringgit setengah menyam adopnya limonaan baru kudu puruk sejak menyeponu tiap menyeponu sadik yang terkadangnya milih honik tu lagi je puluh orang tu senang kagetnya semuanya
0: no
2: kan ya topak ingin balas budi dia kota umit tu bunyuh nang oh nutih mau sponsornya aku ngintih dia mau nutih mau hidup tapi ingin kesehatan baik ada doa yang bagus warna sejak nak aduk yo
0: tapi mono tak selamat mono
2: yo warna warna Pono selamat odi katekane bogo dingang kadangnya katekane dingangnya bogo bagus senarunya katekane mak ton oh ungkit nya anang mak bagus dengan sono mulai be ungkit nah kan mo doi tiak dingang to
0: iya
1: betul
2: bagus ge sebenarnya nek no tene denanya ti topik tene pakai ogi gede wat ade nya ade nang le bayo ungkit no tiak susah gaknya ungkit-ungkitnya aneh bayar mau pikir apa pikir oh ni nak ya jelah ungkit jelah ungkit tapi nak ni macam aku tak ada nak pengumuman baru kudu saja pak moyonam nyatur aku tak ada kuat dalam ketaya aku no. Memang tok aku dari puan nang iyo sebut nang oh mau dia aku turun ke sini orang no doi enak bau ni mesti tertinggal dah orang no
0: okay terima kasih muk
2: ya
0: okay
2: DJ mesti lagu ja
0: lagu ni
2: lagu Baradingan so mega push.
0: Baradingan ya. Okay. Yo. Okay.
2: Thank you DJ.
0: Okay, bye. Okay, bye. Yeah. Bye. Okay, mungkin ada the Baradingan kita komen the FB kita.
1: Okay, jadi ingin selamat Isan Sandi Veronica Set ya. Anang kita bagi ku lah ke perkara ungkit mengungkit dah perlu ke. Sebab nah rela hati ngian na penerong kami daya suka ungkit-ungkit tanda kenada desah ngian na penerong kaya amai kami na ikhlas memang kami na ikhlas hati ngian penerong memang ada akan bakit kaya okay jadi betul ya nyebut pasar urah hati ya kadang-kadang Dayak ngan penurung ana adi bakit amai setegari dah memang ya dah tadi dah ikhlas dah dengan sepenuh hati amai sebetulnya an jiro ana ada popularity
0: contohlah ngacak kedep ne maneh adep ne
1: soto ni soto lah
0: yeah.
1: Agi dina lah
0: yeah.
1: Suto imun gereja ati gereja A ngatur dina ngasiroh duit ye na gereja mun kede iret nai parish hall ka kede iret nai bandong bauh di gereja ka jadi nai dina jadi Mr. A ati lah okay ye ngen donation ngen penurung kira 5,000 jadi hari pasana pihak gereja nai lah bandong kena jadi ayam tak semayang ni minggu ayam tak semayang kena oh bandong kena rokok ngin duit bah bang mungkin lah nak jadi saat ini nanti agi tanyebut ada agi ni para dengan ada tanyebut berkat kan
0: berkat
1: mana dapat berkat mana
0: iya iya betul
1: ngin pak i bakit pari
0: kena ada sangen.
1: Ana ya kena ada sangen. Sak dinang Veron kaset tanya so nere bakit kena ada sangen.
0: Okey kita habis tadi dengan lagu kita ada berbagi dia mungkin ada bila kita ada komen ataupun ada telefon dari studio bolehlah telefon Gambir dari studio ti berbagi tu ya.

0: Ya, sodang-sodang sejak lagu mesu Mariano Hain bersama dengan Colin and the Gang.
1: Okey, jadi dua pertama ini dengan tetap sama di drama segmen Maka Krimo Hasta. Gimana di drama segmen interaktif ta Mija Ngupi isana-sana noti pasar tebiat bakit ya, puan kata biat mengungkit. Jadi ata tinggal dawa ati ni agi special ni sit ya. So dengan ta Angela GKS enang kita ingin pantun sebetulnya enang kita pagi-pagi naik ke bukit. Jalan
2: bukit apa?
1: Jalan seiring dengan sepakat ya. Jangan kita suka mengungkit, nanti hidup tidak ada berkat. Atau repeatnya. Cukup sedih. Pagi-pagi naik ke bukit, jalan seiring dengan sepakat. Jangan kita suka mengungkit, nanti hidup tiada berkat. Ya, itu dia. Okay. Terima kasih Angela. Cukup steady ya.
0: Aku rasa pantun ti akan meret segmen Jason. Okay?
1: Nah, ya, betul.
0: Mungkin ada yang lagi malas ya. Segmen pantun. Berpagi ti kan ada pemalas sebab bukan saya mempantun.
1: Betul. Raja pantun tak meting di studio pada nanti ya. Okey, jadi yang berata di Raan, bapa dapat telefon ke di nombor 2565-0256-4 ataupun apa kangen komen tadi Facebook YFM Bidaya.
0: Ya, cerita kita pasal inya ada suka mengungkit. Inya ada suka mengungkit retina. Paguh dah jiwa kita tapi ada kenang kita mengungkit.
1: Jadi munti lah. Ian barata adi desah-desah tak ada nyebut lah. Atak pikir pasal adep tetangga sen beranak nang atak humble adep tak atak guru atak pikir hadi adep tak atau menilaikan adep taklah atau nang anang muti agi kah aku
0: nilai sepunya
1: agi kah aku ni sok daya ati adi suka mengungkit, mengungkit. Amai atau pikir muti adre manta mengungkit daya okey atau enjoy pak ikame daya yang mengungkit atau atau suka kada
0: Ani nang daya suka ngitong daya.
1: Ngitong
0: daya.
1: Bisa. Okey. Kami atang ngitong daya so koju isani sanduk ko rimo semenu de habo. Okey. Fine. Atai enjoy atai rami ngitong daya. Pak kami daya nai mene di ata daya ngitong ata daya bakit ata ata suka kedah. Fikir-fikirkan.
0: Tak jadi ani nang daya tak certain.
1: Ani
0: certain.
1: Ani nanda.
0: Answer. kami tak memang betul. Kan tak guru sadi. Kita mesti fikirlah.
1: Atau benda adab tak ani sen kerana humblekan adab dah atau rendahkan diri.
0: Rendahkan diri.
1: Menekah urahku. Adakah aku ti saru bakit daya? Adakah aku ti daya saru hitung daya? Kemeye ubahlah.
0: Ubah.
1: Amai betul bah. Okey, aku enjoy. Bakit ku hitung contohlah di baku. Pak kami ku ngitong aku di baku aku suka ke dah memang aku dah suka kan.
0: Jadi seri lah. Kosong-kosong.
1: Ngapa penyobrana ada nang do to others what you want others do to you. Kami ku nai Arab di daya. Arab lah kan balasan ada yang mau dapat. Kau rasa
0: kira lah anang nang daya ani karma.
1: Betul. Amai drum ta enjoy bakit daya te kami dia bukan bakit tak tuas kau ke. Alright, jadi anda nisit pasar bakit lah. Okay, jadi
0: okay, mungkin ada dengan kita ada komen lagi ya.
1: Atiang pakok ya. Ainang titi idip ti doi paguh mengungkit ya tiak rezeki pun susah otok ya dapat dek ya dang idip ti mesti jujur dan ikhlas baru idip akan aman.
0: Betul
1: bah drum atau nak drum atau bakit doi ada drum atau sepenuh perasaan bla bla bla bla blood pressure ada tak yang zoom.
0: Tapi aku suka komen masa Momotaro tu. Guru berhitung.
1: Hati nang guru
0: guru berhitung. Kira ani nang daya meting
1: kerja renai. kami minyak badin kopek bawang lah.
0: Kopek bawang lah.
1: Alright, jadi
0: okay, masih boleh komen the FB kita ada pagi ni pun dari lepas studio kita cerita pasal ulah suka mengungkit.

0: Okey, lagu Masu Stephanie, lagu kenan Salau. Terima kasih bagi dia bersama kami di segmen Bakat Kerumah kita ada berpagi ti.
1: Jadi terima kasih gaya nana dimbah ngen komen, dimbah telefon, ngen komen pasar topik tadi Isan Sadanoti. Jadi ngada kemas topik tadi Isan Sadanoti. Pak sungguh benar ya. Topik tadi Isan Sadanoti pangka ani ada tak kerakar di Isan Sadanoti. Meting kena mengena dengan yang hidup ataupun yang mati. Sekadar hiburan. Pak, dalam tentang hiburan, atau bisa kita mit tidak jadi pengajar. Saat ada jadi siana adi suka mengungkit suka bakit.
0: Okey, pukul 8 kita nak pesan berita radio Kuala Lumpur. Mungkin sambung dengan segmen Yun Ganti Aren.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

YFM グラムサマー。Segmen Yengan Diare para kandu sepukor PI Isanisan nepukor semengdua Yunano KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Yang Ngunci Cinta, semua lagu penghibur masuk Chris Wooden Gun dengan Alan Kayan The Matik Nas Mpri. Ini terbas pukul 8 pagi. Ya, selamat pagi dengan selamat bidaput kita ada pengisi segmen kedua Siti Yen Ngandi Aren berpagi nutaru rimah anubura namahi 2006. Inuhai taruh jam bersama dengan aku nak pukul 2 narang anu Siti Mati dengan kita ada berhibur dengan lagu-lagu penghibur. Masa lagi kita ada program de berpagi iti sama pukul 3:30 berpagi info sehat dengan pukul 9 berpagi ngeping podcast Jak Ngupi bersama dengan penerbit na George Martin. Masih nyambung kita dengan lagu-lagu penghibur dengan info-info semasa kita ada pukul 2 narang anu sebuah ngeping Miri FM Deminan Senak Kaya lagi ya. Okay, terus lagi kita berhibur kaiti bersama dengan Tonio Spoggi Seraru Gaon.

0: Ani, katunahnya ada mengseet dan jaran bahas. Masu api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekejap kun tahu, sekejap kumahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
2: Ngawang obertek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Rak gapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
3: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh muto muya tu lagi temengen bikilat pak biek mabuang kamu kai panai masang muto puatmu wong ade pramur simpang pasang siganel lamu de sikajap barek mani ami deng ajak kenang uti ayam puatmu ya masang muto munginya dengan nyap kala masang muto
0: tebak mu ah memberet parit ye na becek.
4: Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Info sihat dekalitik bersama dengan Puan Haslin Kiliu, the Judge Inspector Kesihatan U6, bertugas di bahagian keselamatan dengan kualiti pimaan Opis Penyihat Negeri Sarawak. Dakan pidaan kita ada berpagi ti, semah panduan minan lemak atau minyak masak berulang-ulang. Ya, selamat berpagi, Neg Puan Haslin.
5: Selamat berpagi, Neg DJ kita. Selamat berpagi lagi, Neg Balap. Pendengar YFM Bedaya semua, genan aku Haslin Kiliu, Inspektor Kesihatan Masu Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, irak berkongsi info sehat dengan Balakinde pasal tajuk panduan peminan lemak de berulang-ulang.
4: Jadi dapat ke Puan Pidaan, anika maksudnya lemak ti?
5: Lemak ti sien mah de biasa doktinan kita ngureng kayunaan. Contoh nak lemak de masu minyak kelapa sawit. Lemak de pagu boleh medak kayunaan de goreng mung ikan ka siok ka kelihatan temengen dengan sidik doknaan.
4: Ya, adakah kala lemak sien kai sama?
5: Jawapan ne ya. Kala lemak memang kai sama. Nak bergantung masu api asal lemak sien. Contoh nak lemak de masu minyak kelapa sawit. Kala nasihat nak bidaya. Kalau masu minyak zaitun, kala nasihat nak merak. Kandungan bahan-bahan kimia da abi lemak sien mung jumlah kompaun pola da jaji wang beh minan lemak sien bigoreng.
4: Ya, manakah lemak panai berubah wang meminan nabi goreng?
5: Perubahan ataupun degradasi lemak bilaku wang proses ngoreng pimaan adalah melalui proses pengoksidaan, polimerasi dengan hidrolisis. Proses ti ngancak lemak dembeh tinan bigoreng, sien bertukar jaji warna coklat bihis dengan ada sekeh lah.
4: Sekeh mengda sekeh mana ya no?
5: Oh, macam sekeh ampeng macam lah.
4: Ampeng ya. Ya, anika pikekes de selalu tinan bigoreng?
5: Pikekes de tinan bigoreng de ahi minan lemak ti adalah deep fryer ataupun kuali lah. Mung adep ngoreng siok ikan de ihong. Pagu lagi ada pikekes de adeh kawalan suhu ne. Pikekas de selamat doktinan adalah de tuntah minan stainless steel, contohna pikekas na napis lemak, senduk dengan penyapit. Tinan pikekas de senang untuk cuci bersih, pikekas ti ngin setiap kali de minan adep mesti nyuci ne lah.
4: Jadi ani amalan de paguh dengan dapat jamin kualiti kuinaan de goreng adep ti meng contoh na siok dengan ikan.
5: Tinan lemak de tening de bau lah. Kai boleh nyampur gulok da abih lemak wang adep digoreng. Cinaga lemak masu odok siru ataupun cahaya ultra unggu, abang ngancak suhu lemak lebih datuh masu 150 darjah Celsius. Boleh medak lemak kokot berasap. Pastikan ikan siok da ginoreng sien lebih masu lemak da tinan. Nisbahna indi nisbah 6 lah dengan lemak.
4: Ya. Manika penapisan lemak perlu doktunah dermin?
5: Penapisan lemak perlu wang adep irak minan lemak de embah tinan goreng ti lagi. Maksudnya penggunaan berulang lah. Tujuan nak napis sisa pimaan de abi lemak sien. Tinan pikakas pinapis lemak. Tanda lemak sien bebi taya sebayu napis nak minan ataupun boleh minan kain de jarang nan napis lemak lah.
4: Mengenai cara tinan nentu masa meten lemak de embah tinan berulang ti?
5: lemak mesti odok betan atau ginanti minan da bau wang perkara ti berlaku. Contohnya lemak sien me bibuak me dengan me pekat lah likat wang ngoreng kayu naan. Siok de ataupun ikan de goreng bekai cantik color ne lah bihis dengan rasa kai sidik dok naan. Lemak me berubah color dengan nak beh sekeh lah.
4: Jadi mengenih cara de meten lemak de me beek ti.
5: Lemak de beek mesti betan de da abi bekas ditutup dengan adep metan ne dalam tong sampah lah. Kadang-kadang boleh jual lagi nak inya da irat miri lemak tinan contoh namung de pengutipan lemak industri lah. Kai boleh terus betan da abis singki dengan pari terawak mati blocking.
4: Ya. Jadi adakah penggunaan lemak atau minyak masak biek dok tibu kita?
5: Okey, penggunaan lemak ti ada kebaikan dengan keburukan dok tibu kita. Kebaikan ne boleh jadi sumber tenaga, ne ada komponen dok membantu penyerapan vitamin AHA, DHA dengan vitamin dok penting dok fungsi entek dengan sel membran tibu. Keburukan ne ialah ihong maan lemak goreng ti boleh nyumbang dok penyakit obesiti dengan jantung.
4: Ya, mengdepuan bala kita ya lemak masu tumbuhan adalah lebih paguh dibanding dengan lemak de masu binatang. Jadi menika lemak de masu tumbuhan ti kait sesuai tinan dok tinan ngoreng pimaan de ihong.
5: Lemak masu tumbuhan ti mengandungi kandungan lemak tepu de rendah dengan mina sesuai nanumis benda lah ataupun pimaan de simple atau naan entak cinampur abi ulam ataupun salad. Nah kait sesuai tinan goreng siok ataupun ikan deep fry ngin na lemak ti kait boleh dok pere de datu ataupun suhu tinggi lah. Na boleh piluah bahan toksik de boleh meningkatkan paras kolesterol de abi tibu.
4: Ya, anika kesan odok tibu mensia wang selalu maan pimaan de goreng ti minan lemak de matinan berulang-ulang.
5: Lemak de tinan berulang-ulang ti boleh nyebab penyakit kanser lah. Ngin setiap kali tinan ngoreng minan lemak, ne piluah toksin de biek de abi lemak sien. Wang lemak de embah tinan ti tinan kitab goreng lagi, ne akan piluah toksin de sama dengan medak kandungan toksin sien makin berganda bertambah de abi pimaan kita. De paling paguh lemak ti cuma boleh tinan sekali kalau adep menjaga kesihatan. Makna kalau sayang irak buang boleh tinan sampai dua kali saja.
4: Dua kali saja ya puan. Ya. Jadi sekiranya bala ping-ping radio ada sebarang penyikin pasal isu keselamatan makan nanti, anikah saluran dia boleh udah hubungi?
5: Bala pendengar boleh terus menghubungi EMI di bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di talian 082-233-036. Atau mana-mana ofis kesihatan bahagian daerah di Sentak Kende mun pejabat kesihatan bahagian Serian lah. Selain CN boleh melayari laman web http://fsq.moh.gov.my atau like me the Facebook www.facebook.com/bkkmhq. Bala kebandingan sampai siti saja info sihat mesuaku ya. Sampai kita bertepuk lagi. Aku Haslin Kilir masuk bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Ira sekali lagi negas dek bala kita semua. Isu pimaan dan selamat ti adalah tanggungjawab kita semua ya.
4: Ya, jadi terima kasih Puan Haslin Kiliu, semeni orang Inspektor Kesihatan U6, terima pinarang di kita panduan minan lemak atau minyak masak biulang-ulang. Dengan saya ketik tayo info sehat kita berupa gitik, kita put lagi anu de beken.
1: Segmen yang ngan diare, para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semengdua yunanu. KS di YFM Bidaya. Gerak bersama.

Gila Mati dan kita angkeping program Info Sehat ya dengan klinik kita berhibur terus lagi dengan lagu penghibur kita ada YFM BD ya Nazri NJ Embah Kait Si Barang.

Okey, sebayang keping program kita ni lagi pukul 9 pagi podcast Jak Ngupi dengan bersamah dengan kita ada dengan Facebook Live. Ada Ronald Henny, Sabtu Gas, Pagi DJ, dan semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM. Harap semua sihat, sihat selalu kau ni ya. Okey, dengan Elizabeth John. So, Pagi DJ Masa Tu dan Miri dengan request lagu Nega Bala Group Fan Club. Balanya ada WhatsApp, ada Facebook, ada TikTok kot ni ha. Okay, Nur Azira. Azira, hi DJ. So, pagi, sama konti kot na. Dengan lagi ngegeng-geng awah dengan peminat setia YFM BDA. Ya, dengan request lagu tina hiburan saja. Radio tetap on. Tina hiburan saja kot ni ha. Okay, ada Roy Kuang. So, pagi kot na. Dengan lagi Christopher Muniz, selamat pagi DJ. Dia bertugas seduti, harap sehat, sehat selalu. Harap bala bidaya terhibur dengan lagu-lagu dia main pada DJ. Ya, harap semua terhibur, ya, bukan saja bala bidaya. Ada dengan kita Iban, bala bisina, bala kireng, pendek bersama kita, bala kayan kenyah, penedil lagi keping siaran kita masa tina. Baik dia dapi-dapi saja pinahan. Ada kita, ada sepak masuk kawasan dengan anyap neput frekuensi kita. Semaminan rtmclick.rtm.gov.my dengan gagau dan dengan bigian radio. YFM BDA slash Kayan lagi ya, ya, Radio YFM B slash K ha, sama bagi kita dengan keping minan RTM Klik. Dengan kita ada minan frekuensi, dua frekuensi kita sama di 06.8 MHz The Kuching. Dengan ni lagi sama ada serian di 0.7 MHz sama sepak musuh kawasan boleh keping minan RTM Klik. Dengan ni lagi sama portal RTM ya. Okay, terus lagi tak berhibur kaiti bersama dengan The Seal dengan Rahayu Kurnia Kajon Oku.

Ya, lagu penghibur Masu Eliza Suzina Jobeng De Matik Nasama Perimpun kita De Berpagi Siti dengan terus lagi bersama dengan kita dengan Facebook Live YFMB Daya. Ada Midi Sam, hi DJ, geng-geng awal YFMB Daya, kabar peminat-peminat dikiki baragi dengan selamat isan-isan ke selamat bi dapat dingek ke ni ya. Dengan lagi ada salaga-salaga sebab tu gas kuana bersama kita ada berbagi di. Harap sihat selalu dengan reca mereka sebab pagi dengan sebab tu gas berdingan dengan salam manis dengan sayang seraru so aku di siburan ke ni ya. Lagi sebuah keping podcast jangan lupi pukul 9 berpagi. Kena tadi tapi hibur lagu penghibur masuk Patrick the Bang Agogo yang senuh.

0: Ya, selamat pagi dua. Salam Malaysia Madani. Berdapat lagi atau dan ni lagi episod podcast yang upi atau dan pagi itu. Jadi dari pagi itu aku terminip juga bersama dua dinaan so staff di College Vocational Bintulu. Adalah kerakal tiap pasal TVET. Dua ni lagi dari kaya dua kerakal dan pagi itu ialah pasal bertanding inovasi dua reka bentuk reka cipta. Borneo bersama aku dan pagi ti ialah Alice ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi DJ.
0: Okey, jadi motui mu di College Bintulu na. College Vocational.
1: Baru adin mu 2020. Jadi aku College Bintulu ti sowak 2020. So ginom sowak watino leh.
0: Mau tuwi lah.
1: Jadi agak tuwi deh, deh nyengon eh.
0: Jadi ngana aku selalu lah aku sekian-sekian nudu bara guru pasal ngajar di tempat jua lah. Aku pun nak musuh aku pun so lunduk lah. Kira lunduk bau lunduk ya. Okey. Jadi nyemkinnya asong mau apabila mau terima surat penempatan. Odi ngajar ataupun odi kerja di College Vocational Bintulu.
1: Mula-mula ti sebelum ti aku interim nyek mogan dan interim ya aku dah kontrak no. Dusibu pedalaman. Yeah. Muko no ku soon penempatan ku no bona-bona penempatan ya. Odi du Bintulu muko no ku pikir oh ni pak sekia dua makin dua pula sok sibu tu kan atau sok sibu. Sibu di kusing kan masa no alat sogi pen Borneo yo macam moy jam semong jam.
0: Ya, moy jam ya.
1: Adi lagi Bintulu semong nama lagi semong jam. Oh ni pak itu di kusing. So aku hai ko jari di watel di nege.
0: Ya lah. No way banyak dikit sibu ya pakai express tu. Pakai express ya. Orang moy jam. Okay, jadi nyamkinya mah kira keadaan kerja Madin di college di Bintulu ni di pasal ke di sapa pasal?
1: College Bintulu ti yo idonya nang sekian pedalaman sebab yo tapi orang sija.
0: Tapi orang je lah.
1: Bau tu ya bandingkan topat College Bintulu ti College Vocational Bintulu ti yo sama kodak topat ti sejingkat. Sejingkat kan area industri tu. Ayo sama ke dakwatin oleh. Yo gi kilang.
0: Kawasan industri lah.
1: Masa-masa kilang ni dati ni. Kilang sawit ogi, baja ogi, so ogi dati. Ayo sama.
0: Ya kira ane nanya berhubung kait lah sebab College Vocational pun agak kaitan dua industri ya. Jadi mu dano sebagai ni sebagai pensyarah ataupun okey ya.
1: Aku dah di kerja sebagai pensyarah deh.
0: Mau ngajar ni ya.
1: Staff akademik lah. Mau ngajar ni ya. Aku ngajar vocational deh. Aku juga ngajar bahasa Melayu.
0: Oh bahasa Melayu.
1: Iya, okay. Ngajar BM.
0: Jadi apakah walaupun ngajar BM Pak, ane nyalangnya ogi gila kirin ane nanya ane pendidikan TVET memang ogi mengajar di college nero.
1: Memang ogi ngajar, memang otak gini nggak nak pot naioni, duduk bengkel-bengkel dati sebab dati yo ogi bogok do, jadi bang otak akan kirin lah yang monok naioni mesin-mesin watino naik kereta watino makeup no. Soto.
0: Okey, jadi ngan nama sebagai staff akademik di College Vocational Bintulu tu. Mungkin ang pemikir otak mula sebagai staff tu. Oni denangnya pendidikan TVET sebenarnya.
1: Okey. Otak ningat dia oni maksud punuak TVET no dia leh. Mungkin ogi nya di Puan, mungkin ogi di Doi Puan ne. TVET ti yo ringkasan kaan adun puno technical vocational latihan technical dan vocational maksud te sila sonang oto de mudah to paham oto dapat nang Tiba-tiba yo belajar kaan kemahiran. Yo gi ke teori pakai nama lagi ogi skill. Ah watino. Sebabnya untuk duduk sekolah biasa no do, duduk sekolah biasa untuk joke fokus tu akademik saja. Pakai ba untuk ogi motivate pendidikan tiveti yo ogi nama lagi leh, nama extra skill. Ah maksudnya ponai nai koyo pada pasang motor atino pasang karan ino le contoh eh contoh yang paling senang yo
0: Jadi kira leh nyam tiveti

0: Tapi yo agi kelebihan di tempat bukod. Mungkin you suka moto. You suka moto. Bayu mau suka moto, you mau minat moto. Kemahiran dan segi ya naik moto no bergantung. Jadi you akan lebih berfokus dan no. Maksudnya nanti tiba-tiba itu nyenang sekian pagu ke itu sekolah menengah itu pagu ke itu yo sama sejak pakai yo gi ekstra gi robis sit watino.
1: Okay, jadi tu ingat kena denang muti di college vocational ti hogi kemahiran ekstra ada bawa ngajar dulu pelajar gitu ya. Jadi ini sebab apa pendidikan ti kira berguna lah dan tinggi di belia cuman 2,000 lebih tu. Tapi mikir mo.
0: Yo, bagi aku ni eno, oto ni ingat masalah ido yo masalah no ido yo timur joke adin so no uno oge masalah no gina popot yo remah dang akademik to jadi bagi pendidikan TVT yo ko dak buka peluang ni kanya muti ya sambung lagi study maksudnya yo mutu ka aliran eh tapi yo molot dang aliran kemahiran watino maksudno oto oto ya tulung nyamuno leh ido le nyamuno rasu-rasu pro o dan kelas di belakang watino dek puan kala tujuh watino le tapi iti bayo memit pendidikan TVT yo aku puan ya odi raki watino le wate tulung-tulung yang ti muko no dua he bagi aku adin kan oto bogok mit pekerja so luar do pakar-pakar so luar oto import pekerja mahir seluar. Jadi, bawa tak lagi pendidikan TVT, yo tolong ngasok-ngasok untuk kurangkan import pekerja sopa. Dan pekerja no maksudnya, pekerja mahir. Pekerja mahir, bahagian teknikal. Bawa tak lagi ke pakai yang masih dari sekian bogo. Untuk bogo importnya ada sopa. Contoh tu, kalau tak ada bintulu ti, ingin puan ni bintulu ti kan memang bogoknya atau sopa. Sebab pasti kan
1: bintulu miri.
0: Yo oil and gas, ni suap no do miri sama ge. Dati memang laki-laki ingin nanti memang ikan, memang ingin akan ingatnya Korea, nya Jepun, nya Bisina, so luar negara le. Sebab ni sebab untuk ti kurang le bahagian pekerja tenaga main. Jadi tiba-tiba yo tulung sit-sit teh. Mana tahu akan datang dia batibet nomor makin stable tu. Untuk memang dipenuhi dengan tenaga kerja tempatan. Nah, ini kan pagi kan nak kopot cuma nanti generasi akan datang ni.
1: Jadi tu bogo lah nyada ngojit krakal tu dalam pagi tu. Tu yang nang ini sebenarnya kelayakan the mesti ogi saan molot dan college vocational tu.
0: Kelayakan kan. Okey. Aku akan aku akan cerita bahagian vocational sebab pendidikan TVT cukup luas sebab okey dah sopak ke? Yang swasta yang maksud aku koda bayangan puan ogi politeknik atau ogi Giat Mara atau ogi Sentek Sentek no ada under state lah. Moko no ogi college community tu bau no. College vocational ti yo under KPM. Sebab di bokon no, kebanyakan yo akan meet pelajar di berumur moku SPM wate no. Pak, college vocational ti yo akan meet pelajar di umur eh semong nom sowak leh. Sowak maksud lepasan tingkatan taruh.
1: Berarti nyadar le molot form 4 boleh pilih antara vocational ataupun ketubuh di akademik lah.
0: Yo, benar. Kiduraan eh. Jadi, alang-alang aku mau cerita pasal Tibet itu. Tapi tu aku sebut pasal kemasukan pelajar ya. Sebab adin
1: boleh, tengah. Boleh, boleh. Yeah,
0: yeah. Si, boleh ya. Okay, thank you, Cik. Yo, untuk College Vocational ti, yo salah satu institusi di do KPM. Koyo gi dua bos eh. Ni no KPM, ni no bahagian pendidikan latihan teknik dan vocational eh. Jadi ogi dua bos. Jadi, kodak college vocational

0: nanti dang Sarawak te aku kira ogi dang nuam buah kolej vokasional. Dua di Kusing, kolej vokasional Matang, kolej vokasional Kusing, mukono di Sibu gini, di Bintulu gini, Betong gini, mukono di Timiri ni. Ah, jadi otak ogi nuam leh watino. Nuam kolej vokasional, kolej vokasional. And ni ogi dati. Ah, jadi alang-alang mau mau podcast ni, aku cerita pasal wakinya yang mulut ya. Okay, syarat yang mulut dan kolej vokasional ti, pemohon mesti berumur 19 sewa. Maksud teh, mukut tingkatan, maksud teh tingkatan talu sewa iti dapat mohon. Tingkatan talu tahun semasa, maksud teh tahun 2026 leh, ingat mau dapat mohon. Mukut ino, jadi nuduk para penguma dari anak ke mulut KV ke ataupun anak opot de berminat dalam program pendidikan Tibet itu. Ingin dapat naik permohonan dengan so tarikh semong onu bulan ju no ke semong pat onu bulan moi so wa iti.
1: Masih terbuka dah.
0: Semong onu bulan ju, iyo masih. Memang tengah buka. Adin memang otok tengah kali ke student deraan ataupun de berminat mulut dalam college vocational teh. Syarat-syarat umum meno aku akan sebut tadi lah yo. Syarat-syarat umum meno mesti warga negara Malaysia lah. Mokono student ataupun nak upah sekolah tingkatan talu sewa iti sewa 2026. Mokono nyamuno mesti nuna ujian khas ogi ujian khas setiap. Moko ino mesti sehat, gonan mesti sehat. Dari onam-onam duk kritikal sebab nyamuti kan ya belajar pasal ini yang kemahiran dia tu.
1: Kemahiran dia, ya.
0: Bosi, pakai bosi ini kan kerja banget, bih. Jadi, mesti sehat, eh. Muka no, itu rabun warna, itu paling penting, ya mesti minat dalam bidang duk pilih, no. Mak, obo paksa, lewat ini, no. Obo paksa, disusah, sit. Muka ini, jadi, osi itu peminat, ini, ya dapat type nge di Google permohonan kemasukan ke college vocational tak ya luar deh sesi 2027 kono tiap ogi link tu berkaitan nyemuno klik nge link no mokono nuna oni du mitia ya leh kano ogi bogo pimitia edang no dokumen-dokumen sokongan ino memang ogi leh ino joke untuk syarat kemasukan itu under college vocational tetapi bio kota dunang kudu ti kolej komuniti politeknik ino yo ogi syarat-syarat itu buku just search sejak eh memang ogi syarat-syarat lah ino joke
1: okay. Yeah. Okay, jadi dari segi kursus-kursus dah bos dia itu
0: okay,
1: ke asal nang sotore kalau aku le mulut college vocational ni mah aku suka repair motorcar. Okey ke aku akan obongin kursus no ataupun mungkin yang enggak kudu kiang student no sekira mau punuk kota no teh yang mungkin subjek de bokon okey ke watino ataupun kebarat saja
0: ya sebab pemilihan eti tek yo yo akan bugo fasa moko ingin nanti do ingin kan lagi ujian moko ujian no ingin lagi temu duga masa temu duga noh le oto ninga. Contoh kan oto ogi ingin obong ingin pilihan dang talu watino. Pilihan pertama ingan noh otomotif ingan nang tedo. Mungkin ogi buah noh mungkin ogi pilihan ni bukon. Talu noh ogi lagi pilihan ni bukon. Andai kata le syarat ingan noh masa ingin temu duga noh ingan doi macam ido meyakinkan panel lo. Maksudnya yosikian ingan minat ke do ingan nang ido minat. Sino sama kuda mulut. Contoh leh no, you akan you akan gantepi dia mungkin ingin akan soon do kedua ini no. Waktu ini, you akan nuna, ge, waktu cara ingin jawab soalan, mungkin ingin cukup-cukup minat dalam bidang ini, and ingin ogi ke do pengetahuan asas pasal bidang ini. So, otok kan odi interview, otok raatnya amit otok do, mesti otok belajar di oni bidang yang amit otok no. Ino le, contoh he. Ayo, mungkin
1: ingat akan sopan.
0: Ya, benar-benar. Memang ogi sikian. Kodak koi dati, contoh ya, makeup-makeup no do. Ibadati, nyemoga ni kosmetologi lah. Baya mit bidang bahagian kosmetologi ti, otak mesti puan ni berus di berus oni, berus, ini bih, maskara ke, ataupun
1: Oh, okay.
0: blusher ke. Ba asas no ya doi puan, wakinya ayak mit ni. Maksudnya mudah
1: Betul,
0: sikian
1: betul.
0: peminat ni, mudah sungguh-sungguh. Ini memang ogi. Memang okey waktu ni. Jadi untuk mesti bersedia le sebelum ya di interview no sebab mungkin sebelum itu nya jok mit mit mit ja. Ya penuhkan kuota le. Pak Adin Adin ti mau ogi interview, ya mau semakin ini nya nang ya semakin ketat sih teh pemilihan
1: Ya.
0: sebab permintaan semakin sowak no, sowak de dio, sowak Adin, sowak akan datang ya makin maat, makin maat, makin maat. Nah, maksudnya mohogi pendedahan serba sedikit le tentang pendidikan TBT. So, jaman no uhe. So, jaman no uhe nya ay dos kia puan. Oni maksud TBT. No, yo, jok dang pemikirnya mo no mungkin on aku ti doi suka belajar. Oke, okay, aku tak imorot Kevin eke. Adi no. Pak Adin pemikir no mo kontak le. Mo kon mo gi ilmu sit-sit le. Nah. Okay.
1: Okay, jadi tanya
0: yeah.
1: Prospek, prospek pada graduan-graduan KV itu ya. Yang dah pemikir dengan sebagai guru lah, mungkin tahu tak? Ini nanya nanya pada student sekian, cikgu, nah ini prospek the tapot ni mula seonti ada selepas ni mula buat sekolah lah, prospek lah.
0: Okay, maksudnya moko yo belajar pendidikan TV
1: ini
0: atau
1: lagi
0: yo ya odile maksudnya dong. Okay. Untuk koi, untuk college vocational ataupun pendidikan TV yo ogi KPI atau apa leh? Ogi KPI atau apa? Maksudnya ti yo ogi persen-persen. Contoh moko ingin belajar so moko ingin jadi graduan TV 70% ni no. Ingan koja dang bidang. Koja dang bidang ino maksudnya, oni bidang duk mit ingan no, masa ingan sekolah no, ino duk ingan koja dang bidang sama ye. Mukut no, agi taruh 10% ino ingan sambung belajar. Sambung belajar. Sebab, duk tingkatan taruh titik, tingkatan 425 no tie, yo joki mit sijil vocational Malaysia. Mukut no nambah lagi, sijil kemahiran Malaysia. Jadi yo gitu dua sijil eh. Yo itu yo mit SPM ne. Yo job mit SPM sijil vocational Malaysia. Tambah lagi ekstra sijil kemahiran Malaysia tahap talu. Ino do peringkat sijil. Moko no bahagian sambung belajar ti taruh 10% no sama ada yo ya sambung belajar diploma sebab kok yo ditawarkan diploma ge college vocational ti. Diploma ino dua sawa. Moko no SBM eno dua sawak maksud lagi pak sawak lo moko diploma eno moko diploma no yo ogi on job training lagi 4 ke 6 bulan wat no bergantung dua bidang masing-masing leh ogi 4 bulan ogi 6 bulan maksudnya ingan latihan industri di tempat sibonar tempat kerja sibonar ino taru ino taru 10% leh taruh 10% sama ada ingin sambung belajar di tempat di sama atau ingin pilih tempat di bukan sebab otak dia nyet tungang dia nyet tungang nan student yak busuk sekolah otaknya do kadang-kadang dia mana lagi minat di bukan kan ya sai suasana di bukan mungkin dia akan di tempat di bukan atau di poli atau di etek atau di akhir-akhir tempat yak sambung diploma wat no mungkin no dalam 10% no lagi yo dapat jadi usahawan ne yo dapat buka bisnes atau apa jadi yo
1: okay, ogi
0: taruh peringkat batina
1: okey kada 10% nanti ada small peratus nanti yo guna minat no sebagai usahawan ingat tu small peratus
0: tu
1: Okey ke itu nuna bahasa kursus sembil soto kada ia jadi juru solek gitu ya. Prospek kada no.
0: Iya.
1: Nah, prospek ke.
0: Oh, ingat sikit ogi ke. Oh, memang. Ogi itu kena sina bulak kena. Sebab memang ogi. Yo, iti ko pun puanso cikgu atau apa deh? Cikgu bengkel. Otomatik yo mogan bengkel, vocational ino atau mogan bengkel. Ogi ni naan, aku pernah ngajar menapa putih. Tapi yo dang, aku ngajar subjek subjek umum leh kan aku pot diploma ti. Yo ti sub, yo iti mit bidang seni reka fashion. Nah, ingin puan fashion fashion no, tuh. Seni
1: yeah,
0: reka
1: fashion
0: fashion.
1: fashion lah. Yeah.
0: Jadi, jadi yo ti ogi buka butik eh Adin di Ngojit Kote Demiri. Yo buka memang buka butik. Jadi ino memang dalam bidang untuk per duk 90% no dunang kuti eh. Ino memang dalam bidang untuk. Moko no ni lagi contoh eh. Okey itis dia kan dengan eh buka butik dia do. Yo provide baju butik eh no duk Miss Grand Malaysia, ingat puan Miss Grand Miss Grand Malaysia, sorry, Miss Grand Sarawak do bau-bau ya petanik no, ino tong
1: di
0: bekas College Vocational Bintulu,
1: College
0: Greslin, yo Greslin lah tu yo baju do pakai no, dengan ni do naik ni, dengan ni dia buka butik no do naik, yo jadi otak otak ingat sujuk tong bagai gede, pernah ngajar student ti maksudnya ogilek keman kemenjadian ni no.
1: Ah, kira produk produk so college vocational tu dia ada semua jadi okay jadi
0: aku dekat mana RTM lagi cover ke tu pakai yo tengah naik preparation kaan pertandingan ni nolih yo yo
1: okay jadi ingat ang dia the mid mulut college vocational tu dia yuda saan form 4 do form 5 okay ke itu kira be kira ada belajar di titik basic saja. Basic saja maksudku. Ya mesti ada ke nah sijil na boleh ke lah sijil sijil ane sijil kemahiran gitu ya.
0: Vocational.
1: Ya mesti ada vocational. Ya boleh sambung lagi ke tahap dah lebih bergantung lagi. Dapat dah?
0: Boleh, boleh. Dapat. Pimono graduan TVT ya waktu itu. Pom 4 do pom 5 yo do sowa yo akan meet sijil vocational Malaysia. Moko no gini sijil lagi sebab kalau do sekolah menengah do sekolah biasa aliran akademik aku yo joke SPM kan. Pakai tapi yo ogi sijil vocational Malaysia tambah lagi sijil kemahiran Malaysia. Tahap taruh. Sijil itu banyak meet dek sopa do yo aku pernah sikian dengan kuda bokor ni, yang nang memang sijil ti, sijil kemahiran no. Jadi nanti dapat lepasan SBM, yo dapat terus sijil ino, SKM no. Tapi yo agi exam leh, agi ujian tertentu untuk iktiraf yo itu memang mahir dalam bidang otope, bidang masing-masing. Yo kompeten leh, inya mogane, yo mahir. Mokok no, mokok so SBM no ti eh, yo dapat sambung belajar diploma ikut dia tu. Sambung belajar diploma masih lagi do KB sama. Yo de, yo sama ada yoraan mulut KB. Memang otok galak kan leh mulut KB. Mulut bidang tu sama. Dua sowa muko no on job training no at ke nom bulan. Muko ada no nyamuti akan graduate. Muko no nyamuno ya sambung lagi ijazah lo dapat. Tapi masalah. Iyo memang dapat. Iyo sebab Adin, iyo memang dapat. Sebab sebelum itu, iyo ogi pat yu utama untuk kemahiran. Pat yu utama kemahiran. Contoh iti iti dunatong kule Unime, UTHM. Iti du paling kunatong leh. So pati ogi duo. Pakai Adin yang mutik mau nama rangkaian university no untuk pelajar college lepasan college vocational yang mau nama lagi kota contoh Adin kalau IPTS IPTS ICATS ogi mit pelajar college vocational ke moko no UTS Sibu dano ogi ge mit moko no baru-baru ti ko iyo gininga ataupun Itu ni ingat ni. Nak kopot ku lagi tanun doku, nyamuti lagi mohon IPG. Iti first ever leh. Iti memang first time. First time lepasan college vocational dapat mulut IPG. Lagi dua naan tunggang mulut. So, KV kok ya. Jadi rangkaian iti mau terbuka buasnya. Sebelum ti, pat ja. pat iyo ja dapat terima nya mutik. Pak adin yo mau pertama leh. Ino do pagu hele nya muno dapat sambung lagi lebih tinggi nya muno ya dapat sambung ijazah master PhD even dapat ke dai masalah.

0: Okey, jadi temu ngojit ya pasal pendidikan di College Vocational Bintulu. Jadi kurang ada sikit lah pasal sebab patut dalam pagi tih ada kerakal pasal nanti bertanding dah lagi mengatur dah pihak ingat tu. Dapat minta pasal bertanding tu?
1: Ya, dapat. Itu adalah main point sebenarnya. Okey. Untuk pertandingan itu, ada di pertandingan Borneo Innovation and Invention, BIIC atau singkat 4.0. Borneo boleh 4.0 sebab itu mau kali keempat kau menganjurkan pertandingan itu. Yo agak ayuh gaya pertandingan itu sebab auto mitiaknya awam osiosi saja dalam Malaysia ti dapat nuna. Ha, tino. Jadi pertandingan itu oboh naik kean nama ilmu dua kali bakat dan kalangan anak upo sekolah. Baya orang awam leh. Ingat dapat ke suak? Ha, bayangkan. Ha, tino. Ya, boleh. Tak masalah. Ya. Muka no. So, pertandingan itu, otok raan su, suanya ah, yo puan, oni ruban otok naik inovasi ti, and oni kepentingan inovasi ti dalam kehidupan otok. Kada adin otok mo ani naik online streaming do. Itu lah kepentingan ni salah satu eh. Yo.
0: Oh, ya. Jadi wakil format pertandingan teh, yo secara bersemuka ke ataupun secara online?
1: Okey, pertandingan ti wakil yo bonai konsep pertandingan ti yo secara hybrid. Maksud teh dati ogi dua jenis ni. Kaan fasa pertama no, kaan permulaan bahagian register, ingan naik projek ngan no, ingan naik bahan ingan no, suak dang online. Ino suak dang online, tapi waktu majlis penangguhan tia, ino ke bersemuka. Dek bersemuka itu otok naik du Boulevard Shopping Mall Bintulu lah. Ido du kusiknya, du Bintulu.
0: Iya. Berarti paksa teman hasil dan nanti adik ke Bintulu. Hasil adik ciptaan
1: nanti ya. Ya, nunggak oni du pimitia oleh panel juri nanti ya. Kan yang nang toban hasil, toban. Sebab yang munok masa no mau bo nilai sebenarnya. Joke, you know, ya mit hadiah ya nanti. Watino, yo meet hadiah aja. Jadi yo nok, tapi bayar duit nok, duit tunggang nok, dapat ke hadiah nok tetap otok ingin doyo. Ino maksudnya.
0: Okay, jadi ini kategori dari apa bertanding?
1: Kategori do soal suak dan pertandingan itu yo ogi taruh sasaran eh. Okay. Pertama no, anak upot sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah menengah teknik at college vocational. Tapi college vocational ti yo mesti sijil vocational Malaysia le, diploma yo akan kategori. Yo sebab untuk yang anak upot sekolah ti untuk ngin free ja. Sebab nak umur le. Muka no, di kedua, kategori kedua, tertiary ti, yo bahagian diploma ataupun nakopot ijazah sarjana sarjana muda. Maksudnya bachelor lah. Muka no, di taru profesional, nya ada lagi master, nya ada lagi PhD, orang awam, pada otot, dapat ke morote masalah. Tapi yo lagi fee lah. Yo lagi yuran. Okay. Kalau kategori no leh.
0: Okay, jadi ini bahasa projek de selalu nyangin nudu nyada suak teh.
1: Ini maksudnya?
0: Projek soto kada okay. Ini dalam pertanding itu kategori pertanding maksudku. Okay, kayak bertanding naik otomasi ka ataupun mungkin makeup ka ini ya.
1: Aku komut sobot tema no ti ayo.
0: Sorry.
1: Tema untuk sowa iti tema no AI and green technology.
0: Okay.
1: AI and green technology. Jadi maksudnya ingin asosiasi peserta duraan sowa no ayo dapat hasilkan apa sih jah inovasi dok berkaitan dua tema dok nangku no leh. Mak juga buru sok tema no sebab sowa lepas tema ni okon. Soa itu tema yo kon. Watino. Jadi nuna nege tema de ogi. Mukono ba ingan onibi raan kali contoh-contoh tema project no. Dapat ningat dia di Google ataupun ningat dia oni idea-idea de mogi subana inovasi so ino le. Maksudnya AI and green technology ti yo mesra mesra
0: mesra alam.
1: Onibi. Yo kena mesra alam. Yang tidak mencemarkan kesekitaran nanti no, yo benar.
0: Apabila tu ingat tadi nanti ya berkait dua AI. Jadi okey ke itu akan bertanding beragu ke oni ke?
1: Beragu. Oh, itu kan yang beragu. Ino ido yo lebih kepada inovasi do dapat nyepakai dan ini dip untuk memudahkan urusan manusia watino do ogi
0: lebih kepada fungsinya atau naik ni no kada apps kah ni kada pakai ataupun pemudah lagi
1: kerja tu. Yo benar benar benar. Ino le contoh he, yo yo ino contoh he.
0: Green
1: energy. Tepat guys wa yo.
0: Green technology tu teh. Iya. Jadi ni no green technology tu teh lebih kurang kada engine kah ataupun not ki. Dah mikir apa lah.
1: Yo terpulang sebab yo ini nyenang sangat luas sebab kadang-kadang nyamuti mungkin akan sampaikan konsep pewat ki. Yo nuna leh. Yo nuna konsep pewat ki. Jadi yang green oni green technology ti yo kadang-kadang akan ingat mesin ataupun yo akan tanon sistem. Kadang-kadang sistem no termasuk ge yo. Asalkan yo berkaitan do inovasi tu ini yang memudahkan urusan manusia dan kehidupan ino tapi doi masalah yo doi ko hitungan nang yo gi ni ja ni kategori ja yo sangat luas sebab
0: yo sangat luas
1: teknologi
0: ya.
1: Yo teknologi kan memang sangat luas jadi danok leh nyamuno akan hasilkan oni-oni ja idea de ogi atau ni ai oni-oni mun ini mun idea de hasil apa peserta no le.
0: Jadi dati kira aja me auto learning ga mungkin mun bara ono kepot te sebab pihak kategori paling rendah di sekolah rendah.
1: Iyo.
0: Lo ke pihak anina profesional. Jadi dati lah tak dapat ninga aninanya mungkin mun bakat bara generasi atau dan naik inovasi kepada AI, dua teknologi hijau, green teknologi itu. Sekarang setiap bertanding itu ya, tentunya nang ini dari aku soal teh ya. Jadi ini hadiah-hadiah saat pada nya ada ini nanya jadi menang lah.
1: Yo, okay. Itu memang tunggu-tunggu karena tu.
0: Iya.
1: Setiap pertandingan mesti yogi hadiah.
0: Mesti yogi hadiah.
1: Okay. Yo mesti wajib by itu memangnya adolek suwa. Oke, untuk peserta duraan suwa titia ingin maksudnya sebab ingin akan toban pali du paling penting no isi jel lah. Isi jel itu osi du register, osi du register memang yo akan dapat isi jel. Maksudku register ti yo itu joke register aja pak doi submit piswa no mak. Mesti submit bahan, mesti submit project baru lagi sijil. Jadi suwa akan dapat sijil pakai aturan e-sijil sebab waktu dia tunggang ngin dusuk suanya sebab koi datik kan dia buntulu. Jadi mungkin lagi dus menanjung ke laki-laki ke otso tu akan ngin e-sijil by email. Muka no pemenang kini no ketaruh yo akan toban duit. Okay, akan toban duit, toban medal, pali, mukono dua isi jel. Agi taruh, mukono agi dua sagu hati untuk setiap kategori. Sebab yo akan agi kategori masing-masing leh. Dua sagu hati, yo akan toban wang tunai, dua isi jel ke. Yo doi medal leh. Medal no, tepat kini no kita taruh ja. Sagu hati ti, yo toban wang tunai, duit dua isi jel. Mokono atau ogi ge pameran terbaik, okay? Ge pameran terbaik, iti kategori osi do ogi nokle takano. Yo toban bahan-bahan bahane, yo akan pamerkan bahane no, atau akan ingat, atau akan nilai osi do nai pameran terbaik, atau akan ngin duit tuo si jer ge. Setakat iti iti le. Hadiah-hadiah do ogi kan peserta do yo kosong ne. Taput mulut.
0: Okey sini sini anu pia buatnya to dadon to pisua dah bertanding tu.
1: Okey. Okey, untuk tarikh-tarikh penting ti untuk pertandingan ti to mau buka no so ni Jun, okey, bulan Nuam takano.
0: No masa gawian lah.
1: Wujud bulan PI. Yo masa gawian tu nya ninga eh masa gawian. Masa gawian no ni Jun no ke 27 September bulan PI. Jadi adin mau ada mau bulan Ju, lagi dua bulan lagi lah.
0: Dua bulan lagi lah.
1: 27 September. Iyo, dua bulan lagi. Jadi, bayi ingin, masa ingin register no, contoh le, ingin register, ingin joke register saja. Pakai ingin duit to, bahan ingin no, otot duit kan terima le. Maksudnya ingin register, mesti mau hagi project ingin no. Iyo tot sekali. Jadi, mak komuter ino 27 September 2026 ino last eh. Maksudnya register sekali dua tot bahan-bahan. Bayangan nyo nyam basa ingan mulo pusok tarikh no 20 September do aku ko pihak pengajar tolong ne sebab ko ibahak tulak ingan mo doi nuna timeline de naik ko pihak pengajar. Jadi ino memang ko memang ogi sobot dang term and condition eh. Moko ino 20 September no nop ni ono bulan semong nya muno akan obo nilai projeknya muno maksudnya juri akan naik ko jail moko no 2 bulan semong no oto ogi naik pengumuman finalis maksudnya osi pemenang do ani pemenang untuk pertandingan itu finalis akan obo umum 2 bulan semong. Moi bulan semong yang muti akan ogi pementangan. Iti du nang puti eh, suak eh secara dalam talian online. Online eh, dek joraknya nok dia. Moko ino 24 bulan semong no, ino du fasa terakhir majlis penangguhan pertandingan iti leh. Iti kan yang nang besar buka. Sebab ino otok nang ke hybrid eh, ogi dua jenis platform yang kita pakai lah. Ni no online, ni lagi bersemuka. Bersemuka no do hari yang terakhir lah. Masa otok yang naik majlis penangguhan. No do Boulevard Shopping Mall Bintulu.
0: Okey, no. Jadi pia buat lah dari aku sekian lah pasal harapan ingat lah bagi pihak penganjur pertandingan ti.
1: Ya. Harapan koi memang koi iraan bogo peserta di mulut sebab itu pertandingan di suku pagule sebab ingin ilmu doto oto ya buka ge peluang ya kalik bakat terutama yang nakupot eh oto memang fokus di nakupot supaya nyamuti doi etolu ya na inovasi sebab saya ingin cipta inovasi ti ingin perlu sinar gitu sebab ingin perlu bentang so sedano oto dapat ngajar nyamuti ponai sina adonya ponai jawab soalan yang paling penting keyakinan diri no ino le duraan ko moko no otoraan ge oni be amalan inovasi ti obo terap terutama dang bidang ko iti le sentiasa ogi inovasi do bau sebab otok ti kan mo sowak 2026 otok ninga sono uhe nok atin yo memang bogot perbezaan ne. No, oh, kitungan untuk video call waktu itu. Jadi inovasi no memang perlu le dalam hidup tu. Ino le harapan aku le. Muka no ni lagi aku harap nang info demo kusi kudu somu no bahagian TV no yo ogi le manfaat eh kudu tudu suap pendengar de ogi bersama doto dang jak ngupi ti. Terima kasih ya DJ.
0: Iya, aku tahu lah, gak ingin terima kasih lah.
1: Yo. Inale, aku ti first time leh. ngojit eh nuna ko yung dumunti ogi nebus nebus ganyam itu ne.
0: Okay deh, aku juga nak buka-buka, terima kasih nudo cikgu ya, aku nak cikgu Elise, so college okay. So College Vocational Bintulu sebab mau berkongsi info pasal pendidikan TVET Matenaga pasal pertandingan inovasi dua reka cipta Borneo itu ya. Jadi harap kerja ingat pertandingan ini dapat muncul lah. Nah, terima kasih bogo-bogo nandingan.
1: Okay. Yo, terima kasih right. Gitu do ingat sebab mungkin slot itu do. Okay, thank you.
0: Yeah, okay, yeah. Bye.

Agi de Martina ang kepinga program podcast Ja Ngupi de Udok Susun dengan peluah beda penerbit na George Martin. Ya, dapat kita kaping lagi minggu de bau dengan jam de sama 47 minit lepas pukul 9 pagi. Sambung kita de segmen yang ngan di aren.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Okay, YFMB dia ya, gerak bersama. Ya, dengan Napi Silung, kita dengan info dan sekunci kita ingin buran niti buran mahi. Ya, seninci dengan ada kempen entahit binira jalur gemilang. Ya, dengan ti seninci bulan kebangsaan. Dengan sempena anu kebangsaan dengan Hari Malaysia HKHM 2026. Siti, seninci ni rumah jalur gemilang, ini rumah, ini jalur gemilang lagi ya. Okay, dengan ada dua kluster baru seni cedok pinambah dengan remin-remin semayang menepun premis-premis sukan lagi ya. Dengan ini ijo kluster dema sedia ada sebayu iti industri, pendidikan, keselamatan, kesihatan, agensi kerajaan, pendidikan tinggi dengan community sama ijo kluster de memang sedia ada. Ya, dengan tindakan kita harap nambah lagi semangat patriotisme kita dengan taid binira jalur gemilang Siti. Berkena saja masa buran kebangsaan bakal deskambuh desawa sepanjang tahun lagi ya, dengan berkena saja masa buran kebangsaan dengan masa kita taid binira ti, pastikan binira ti dok pasang dengan betul dengan kena kebelik lagi ya. Dengan berkena binira dema demba-demba ataupun melusuh dengan lagi tindakan kita rapi tengah lagi semangat kita dengan semangat kemerdekaan kita ti kibar dengan hayati lagi nilai jalur gemilang Siti lagi ya, supaya kita lebih impuan dengan ti seluruh rakyat Malaysia dok pejuan supaya kempen ni remin ini jalur gemilang dengan nama semangat kita cintakan tanah air lagi ya. Dengan jalur gemilang berkena saja dengan udang tahi detiang pak tepen lambang kedaulatan marwah dengan identiti ni buah negara de merdeka ya. Jadi ti sama-sama kita tengah lagi semangat kemerdekaan kita ti dengan tahi binira jalur gemilang deremin ataupun de tempat-tempat kerja kita lagi ya. Ngomong di bedah mati nak ada dua kluster pinamah bau sama deremin semayang dengan de premis sukan sama ni rumah. Ini jalur gemilang ni R ni JG dengan peluas mengharapkan lagi kempen sempena anu kebangsaan dengan anu Malaysia HKHM 2026.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun no sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN. Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kadah sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan Mesra Ati, so kieh di RTM.

Ya, lagu penghibur Mesu Dino dengan Patricia Cobon, Pingi Rindu The Matikna sama perimpur kita ada berapa pagi dik. Okey, dengan terus lagi bersama dengan kita The Facebook Live FMB dia ada Kawi Kurus dengan lagi Kyung Livindi sama tu Gas DJ. Hai geng-geng awah dengan ka Sopurak ada dengar radio YFM dia. Blessed Wednesday. Saya dan Mesu Kyung Livindi. Ya, terima kasih Vincent Tagau dengan lagi dengan kita ada beken ada Christopher Now. So, apa lagi DJ? Semoga semua geng YFM sehat selalu dengan selamat berhibur. Salam so punau kona. Dengan lagi dia Henry Bali. So, apa lagi? Sabtu gas DJ dengan geng-geng awak. Salam manis aku puak bumbuak. Ya, desa Spanish bersama kita. James Pengiran. Ya, dengan lagi ada Apple Skin. Ya, selamat berpagi dengan semua pengeping YFM dia. Dia berpagi nuti harap kita semua sihat dengan terasen paguh. Anu ami di kawasan terpeda berbagi ti terang Jawa Siru tapi jerebu inya maranya laku meh kuana ya dengan dan sentiasa bigagi dengan bijaga-jaga lagi ya lebih lagi masa tina dengan biasu jerebu dengan keadaan anu de cuaca de paras lagi masa tina. Okey, dengan lagi di landi lambit nenek villa sepagi salaga salagar during good base sepagi Sabtu gas DJ di konti sepagi nudu peminat setia FMB dia salam damai konia dengan lagi Nurul Atika sepagi DJ pingga-pingga FMB dia ngarap kita semua sihat tersenuti salam ceria salam manis masu JB ya, minta main lagu yang ngibur kita semua konia. Okay, dengan lagi ada Samuel Mao sepagi DJ salam untuk semua pendengar FMB dia semoga sihat semuanya ya. Okay, terus kita berhibur lagi lagu penghibur kaiti bersama dengan Acid Rain Kampung Love.

Dan lagu penghibur Iban Mesu Ricky Anderson, Nada Matina Bungai Pinang. Ya, saya mengkutit-kutit kejap dah dengan kita ada ngalu lagu Siti lagi tengin. Ada lagi dan nak masa ti nak lagi ya. Selamat bitanek. Maketoi lagi era narang anu lagi ya dengan mikir ani deranaan dengan gago lagi dengan dapur tapi bita kabo de masa ti nah masing-masing lagi mikir ani dera tanek lagi derang anu ti bagi bela anak-anak kita de era murid masa sekolah lagi ya. Lagi dengan sama dengan kita dengan Facebook Live masa tina ada Sinyup Ruji selamat pagi, Lawrence Mike dengan lagi selamat pagi, salam menegbala geng awah Facebook geng-geng PPSMBK selamat pagi Nutaru kona, dengan lagi Jackson Ritan, selamat isan-isan Dian Sokperuk peminat setia WFMB dia, geng-geng awah baradingan, dikit-dikit saja salam damai kam mesra seraru sok kampung mambong pin risen kona request ragu ruru atinku mesu Hamilton Joneng. Ya, lepas kita main lagu Zena memang ada dah bilis kita ya. Okey, dengan lagi ada Atiang Pakok bersama kita. Dengan lagi ada Amang Suwek Wawong. Ha, hai DJ ni agak manak pagu. Agak de konti tu ya. Dengan lagi minta main lagu janjinya dia ampak aku nak mesu Timothy. Harap ping-ping terhibur. Thank you DJ. Ya, terima kasih Amang Suwek Wawong. Ha, antun dan hendemak laut tepun depi kan masa tina. Lagi okay, media saya menang menu tengah nuti daun bandung tutuk goreng belacan kan ya. Ikan sultan pide ginurek. Lagi okay, Ji Chun Fo, so pagi, masuk loba gong ya. Dengan lagi, masih lagi dengan kita ti Beli Rapo. Selamat pagi DJ, ingin salam di mami dan bapakku di kampung Timurang. Cerah cuaca pagi ati. Ya, kita berhibur lagu penghibur. Bersama dengan Hamilton Joneng, Ruruh Atinku.

0: Ye, irak gapi dengan amu de kena-kena mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyikeninya re gapi kanya, ira manikanya sebar-barang nyikep.
0: Pli amu nyenak mu namu nyau taku. Je nak pari ku nyiken. Aba lagi mu seet ngan.
1: Ira berbina ke pasar garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti anyap kini nyana neku namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lamat. Sa anu merapete. Iya amu se.
1: Mani. Tanang mu kai kade mi tibuka binaru ka.
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka binaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama na menih mu se.
1: Da semena na. Aku ra nek beng.
0: Nek beng biar batul mu peli kene-kene bingare-ngare mung ti. Iye njen nek beng.
1: Inspektur polis telepon ije na. Tuan Sarul.
0: Amani kena namu je munah jenayah mu.
1: Tuan Sarul si en mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na.
1: Polis mana aku suruh ngunah wang haram ani ka jalu si en na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galagda de simpan ku inak ahi lagi.
0: Wang mani mudah-mudah nak payak ngunah wang haram. Biar detiap anu ngupi dengan aku. Inspektur Sarul, apa mu saya dengannya menurut namu? Puan mu damu, damu tanangnya skema puan mu.
1: Kena tuan skema, tuan Sarul je nak masuk IPD kedah.
0: Mana aku saya menang dengan tuan skema? Skema itu punya dengan kel inya puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mu damu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragal adamu pagi ya. Ba mu main-main. Apa saya nak? Namu damu seberang barang saya inya.
1: Si Ednya nasib aku lapu damu mati na. Kai garangku jaji nek pasar muat skima.

Ya, joget kita bersama dengan Rosimila dengan Des Marcus de Martina joget nyasag lalu lagi ya. Lagi dengan dua kudu-kudu andu daerah Mendeg City dengan Bandaraya Kuching dakan nguruk chef bitaraf dunia. Iti Kuching dakan negap lagi kedudukan di masuk hub gastronomi serantau dengan pengatur siri acara kulinari ancabangsa ya. Kinoha ini minggu dengan ti dakan libat kira-kira 200 delegasi masuk 25 negara chef bitaraf dunia dengan beratus-ratus profesional kulinari masuk seluruh dunia ya. Okey, Datuk Banner Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng Pidaan dengan perhimpunan antarabangsa IT sema tina petengah lagi reputasi Kuching ni masuk destinasi tina ngabung lagi gastronomi budaya dengan pembangunan mampan ya. Dengan IT ni masuk penghormatan bahas ataupun penghormatan besar Bandaraya Kuching jadi tuan rumah tinan nguruk dengan perhimpunan antarabangsa berprestige city ya. Dengan dua masa dah sama pimaan-pimaan city ingin sebabnya Kuching ni masuk bandar kreatif UNESCO dan penyamah dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2020 tinan piara budaya dengan ngekat lagi ekonomi ya. Dengan ni lagi acara utama sama Borneo Culinary World Cup 2026 dengan ti pitagi masuk rimah tegi masuk nuti hari meh nuburan tok ijo nuburan mahi dengan ti ada semeheng kategori bitaning dengan pat rumahi sub kategori ngirangkum pastry ya pinanek antarabangsa pinanek daya dengan lagi sema masuk Malaysia dengan Borneo seni ukiran makanan dengan black box challenge dengan ti ada kaminan bahan tempatan mengka tiung daya terung daya dengan midin selain dok tanduk minan belacan ni lagi belah chef-chef de bitaraf dunia tidak akan nenek dengan bitaning ya dua ini masu siri kulineri antarabangsa city ya dengan semena matinah pimpun lebih sama lagi ya dengan Kuching de nguruk chef bitaraf dunia de masa itina. Okay, dengan terus lagi kita bibur dengan kita lagi dah pukul 2 naranganu. Terima kasih penyini beri dengan kita bersama dengan Ami The YFMB Daya segmen yang dengan di Aren berpagi nutaru rimah anu beramahi 2026. Okay, kita ambil joget taya lagu penyibur bersama dengan Lucy Rijut dengan Diweras Joget Tasik Biru.

0: biasa warna kopot da oboh SFMD tanda-tanda ada biasa ninga are hendi nang ia demam leh bongoh ko nana muko no ona kopot no mo start dia tu sehat and then ia mo kurang man dang duo hendi atau duo ondu ogi alsa wat ninga dang bobak na kopot no tia ia mo gi na kopot ti mungkin ogi da nangnya ogi luam bilih leh da lipat tongana ataupun da usah trinyu tongana jadi luam bilih ti kadang-kadang ponai bibiin. Jadi luang bilia teh ponai ge hogi da kolu ba yang mada sukun tongana duo da dau gonan na kopot na tia biasa ruam teh yo doi yo ti dina sosu anak kopot na tia ogi tanda da samah re jadi kadang-kadang ha jo hogi luang bilia atau alsa da boba atau tongana ponai ge hogi na kopot da bijakit ti tia doi tanda-tanda jo demam je ondam HFMD ti memang mudah bijakit le. Jadi virus da ondam ti biasa ogi dang indung gaguang mo dua pin alsa le dua hogi ke da toki oni tia anak kopot no tia si da bijakit da ondam pitia virus ti yo biasa nyawit so odo da berandam odi da nyana sehat biasa so namun dia yo mokod ataupun prasim. Jadi nomor dua yo sindok alu dua beradingan na soto kada anak kopot ti main oni pemainan da samah le. Jadi dak namul talu titia ona kopot ti tomak piin dan nangnya ogi ko da alsa lepuhan ataupun toki dengan ada berandam no tia. Jadi namul pada titia ya bikosi barang dak kodu ke barang-barang hari ko da sudu, towel, kain lap tongan, 12 jipo dah. Mokok no dak namul limo ona kopot ti ni gong barang dak tipat nambuh bi jakit. Ko da agi tiban jamban, troli, tipat sok barang kopot muti selalu main leh.
1: Segmen Yengan Diare Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
2: Agi sebab kita angkepi ingat Miri FM orang pukul semeng dua narang anu sitik dengan bihibur tayuk bersama dengan Alan Lepeng ya joget kurit bihis.

0: Media Gerak Bersama.
1: Ya, dengan saya dengan Mas Tugas aku ada berpagi Anu Taruh Siti Rimah Anu Buran Mahi 2026 segmen Yen Ngandi Arun. Ya, lepas Siti saya mengkeping program di peluah Mas Sumiri FM Minan Senakayan nega pukul 6 lambat tandu bila pun lagi nubekan tugas tiku di JNG bertingkah tayu dengan lagu penghibur kita Masu Mariana Cyril Rami.

Ngalarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Memang sengedau sengelarah menita meli malang tek kelenghi radio kayan Mir FM Jakani kerani pukul 22.5 minit beladau dehin tak alam program tam alang unak loh narepa segmen tam alang unak loh dau ni ihati segmen ngelarah ngeluan hen hapan pejid hek livan dau ni ya matoh man pukul 22 ni atang pukul telok lebih na ngejeloh program tam alang unak loh ni dau ni 5 ada bulan saya duman 2026. Ok barang sengedau mandalok YFM Bidayuh lahu alang upah panita matah menjih madi hatang pukul 22 ani di menyita malang tek hak kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman nun nampah sematan kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 man ngaban kelo man telok alang tek hindok tau ngaban telok jakani on radio kayan online HRTM klik alang hipun Facebook dan pejidahik ngejelo live Facebook hak page radio kayan. Kelabaran nun atuk dengah menyawan kelo ngedoni nun hadi kelo ngedoni mentelo alang ate uli hamin te kuman hamin nore pahala mina te balai lang te hak kedai ka te lo kuman telo ngedoni alamanu tike ngina pleh sayu alamanu telo ti lelo awi telo parking kelita telo melok kelita telo halirin alan mangna kelita telo mamen ala maman ano alan kelita ti mahid hati negi kelita telok na telok.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Ini radio kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atau pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peti dan radio kayan.
2: Okey, welong korek manadi aku sambarano program tam. Okey, ngejeloh segmen ngelarah ngeluan hen hapan tam. Alang ngedau ani hawi mengalai ke hawi layau ke ha. Tindok pukul 22 junang ai tam pejah peji tak alam program tam mihati ngelarah jaki. Kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dalih tam. Menuanan ke pukul jing ngedau kelenghi dengan ngedau lang anpah mau manamin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Pecah lah antik jam tamalang kedua itu pukunjin a menopo kunjin.

Rapa menuh dengan gedaui tanpa jita alam dahok do anih. Dahok do anih o aktetek leading Facebook page Radio Kayan. I hati marung usan leju. Nunusan leju ni. Aku i pesaya ke hum tek hang tam alang maring kelenghi dahok usan leju ni kurik. Tek kalau nyenang na tek leading Facebook ni nan tek kata no rapa tek leti na o aktetek gabananan ya. Menohanan pukun ji junang itam peja-peji tak alam dahok tangan pukun ji 45 minit kelenghi dengah sukan jam tak malang ketelok itam peji tak alam segmen adatasan kelenghi tak nak norepa param menoh segmen adatasan peji tak alam segmen info pukun 2 junang kelenghi long doa ni alam sejarah pukun 2.40 minit aku sengbara dengah manhawang daleh norepa dengah suntana mitam lim lahin program Radio Kayan ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin apa nani di alasi tek pukun telok lebih matoh man pukun telok itam pejoh peji tak alam program tamalang kedua ihati segmen PDK peji dahin telok ya nunana ano program tam ingina limna dang anpah mau dahin sayu nunan pelahu dang papan pahlaw kenap tam di malang tek kelenghi Radio Kayan Mir FM lebih ani. Anu nak tu gak lun dau hang aban kelo jaka ni bake-bake. Kalau lang teh ha pasen mirih ni men adi menjih madi usan na dau ya. Bikra ini dike ampan ku ne masuk ini dike o ngetak na usan. Nyono tu hang aban kelo nyingam-nyingam kah do ni lahu. Haka ulah aku te pelamana marung usan leju ni men adi pa. Awi nyingam ma ofis kelo ti piah te di salji. Nanah usan leju ni dia. Ain kelo te kata dah kelo ti marung ada ho usan leju ni aku basak lim kata lang an kelo ok menitam lim malang tek lang hi reda kaya andin lah ho menghadau bara nuno tu gaya lun dau hak ngavan kelo ngedau ni lah ho aku bara tek joh lun kio dau antelo kelang hi lagu lang kenan Alexander Lihan Alexander Ongki Matazai lagu alang kumak livang dange ji lagu kayan mendalam mentelok lim ngedau ni.

0: ujan TM na tak mentelok, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandak una teng ne.
1: Oh, jajah seoka.
2: Neh, nak pian melok gutun gula ani dire.
1: Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Tak kena aklok te usun taganan deh. Em nyendang te usun taganan. Behole apa menekriang nan.
2: Nore. Ya apa je ni ni?
1: No, gutun ya depo jung ini ni.
0: Ai, jan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiya tak nak nan.
1: Ngoy, alak hiya lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku yung mohok nak tak tamam kanan de, alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dung-dung ke du?
3: Bay, na ikut dung tang orang kong itu. Lalek-lalek nan jam maeh lo. Kalau nang lagi atang latan telo dahun kuat depa.
1: Karam.
0: Nem jam hiya na metang butal gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan depa. Ja taman na am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan.
3: Kale kah dui ko ni de. Mengalala dui ke telung mih te. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barale. Bara tamam te mengalala dui ke telung mih.
1: Jah. Ayo kah. Ya sendiri lah ngam mamang kontrol tiba.

Thank you. Wilang kurik man adi, aku sang barate jolun kyo daw alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalih Tam Sarawak. Jarun dara telok daw tua, doni hatang do lima na. Doni do telok lima de bulan saya jihma di an kyo usan. Ha kurik-kurik ngapan halam dalih Sarawak ni, eh, ha miripa hula husan. Onan kek lebih na'a an kyo sang teh bahui belarik jadi ha kurik-kurik ngapan ha dalih hudik. Onan ke malam an kyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho. Jima dapat 6 de bulan saya jima-jima an kyo sengusan ha kuri-kuri ngavan alam dale Sarawak. Levina bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Doliman a tusu de bulan saya jima atang malam an kyo taga nu site usan. Hanah lasu daw jarun telok daw ni an kyo te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Enunana kyo lundaw alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalih Tam Sarawak jarun dara telok daw. Okay, te leading Facebook tam harin telo Asfian Mahyu so te na peji dehen telo tini habara men mempawah Kalimantan Barat DJ Livan. Selamat tengah hari DJ, ceria selalu tengah hari sahabat di Radio Kayan Miri FM di mana jua berada. Selamat tengah hari, ceria selalu. Terima kasih DJ, selamat bertugas kena ya. Saya kena pelahu menikah Asfian Mahyu salang te peji dahen Radio Kayan men Kalimantan, men mempawah Kalimantan Barat ya. Kalau bake-bake halang te peji dahik lahu Iba Vincent Dawa Kevinda Imang. Ya mau sengedau mengkelok bake-bake halang te kelengi Radio Kayan ngejelohlah Facebook HP Radio Kayan. Aman telah alang endap kata lagu kah, kata dengah livang kah, adang matai pengakai kelok te leading Facebook tinan. Aku basa na norepa lagu alang endap kelok ti, dan kelok matai na te leading Facebook ti, jasitam pih-pih jam, kenundih, dengah kelok lah oke, amang ada matai te leading Facebook tinan ya. Jam ni tam dengah mentelok alang teh ha umaru kah, alang teh ha lempasan ni kah, norepa mengkelok alang teh ha wang, dalih Sarawak ni. Ya, pihak kusi long kusi dengah ti, dahin lahu mentelok alang teh ha awang daleh ke, pihak-pihak peji telasan Facebook tam lahu, jasi tam pihak apa, ay pergi sok ujung online tua, ujung di tua keren hak di pang. Okay, menuhani na peji kelanghi program ngelarah jaki, kelanghi dohan kelunan ayak lang mayak daleh tam. Ji lagu alang kenan Luther Imat, lagu alang kuma Rosie Wati. Tiap menhang telok alang arana Rosie Wati ya. Nore pada anak telok kah, dah bakeh telok kah, dah nundim ji kelunan ji doh alang an telok nyalam kah. Lagu ni antuju man kelok bakeh-bakeh alang teklang hirin dokayan Miri FM.

0: radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.

0: kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerjaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Barang. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam kubur pun senang, siada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nunanda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Tunhina Radio Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

Okey, nanan aja lagu lang kuma. Jangan buru-buru. Hidup pengapan telah teke. Jangan buru-buru. Mang timah-timah ya. Talam anda telah ti. Okey, tini aku kena baraji dengan hal yang jadi talam dalih tam Sarawak. Ji dengan menmiri ya. Ji lake tega te kudak bahulai kudak nanti. Ben o kelita ya ti. Ji kelita four wheel drive alang anak geri. Te netung telok kelita alang anlok. Hak lirin alan. Dalam tu sahalan lalu nalang jadi ha alan lutung te pala Kuala Baram lebih dalam di. Dalam tu sahalan jadi te hang pukul 4:54 minit lebih anan. Di nak laki ni ha barai ha nyukudau ampai ni ha te kira te nyeladau na ni pa dahin usin ni nang huna laan korek dahin te natung telok kelita alang an lok te lirin alan ti. Dada alang barai te joh tu kan ni nyati pusat gerakan operasi dan penyelamat pihak dalok kuma dalok tak terima leput bara tak jauh tu usaha ni pukul 4:54 minit lebih ampai anji pasukan alang 6 laung anggota man balai bomba dahin penyelamat lutung tepala ngabananan dahin letak bomba tang tek ngabananan pukul 4:56 minit lebih dahin nyenang ke tu usaha lah nalunan ni melavinji kelita four wheel drive. Alang tenetung telok kelita alang anda halok halirin alan abin kenalan nangke alake alang netung kelita ani di mapa kudak baju bahulai kudak na dahin awi lang kurina nanti ke nyungu dawha ya dahin ya ni di yang serahman pasukan pubat alang tek ne tang hangawan nanan lahu tino tabit halana tusah halana luna ni te alam hadui siasat pihak berkuasa loka. Okey, anan hati ji dengar halang jadi tak alam adalah tam Sarawak menmiri. Ya, mentelok alang geri kelita, we nak mentelok alang panosu ya. We teloknya kudau teh ngetak lan jaki hati kedai dui kedai kuman ke. Teh dui jaki dui kupi ke. Ya telok nyokudau lalek geri kelita telok teh. We nak mengkelok alang panosu ya. Ya menmiri teh kucing, men kucing teh hak sibu ka. Nenok tu apa ngapan telok teh teh. We telok nyokudau ngetak lan jaki. We hati ngapan alang sayu ngapan telok meteh udu telok ke antelok teh lan jaki 65 atang 20 minit nonan. Ya si telok nyokudau lahan ya. Dan sedia lah hu tak lang sukup teh alam kelita. Eh hatelo nenyo kudau ti minadang mayo nang telo ti lahu aja si sekudau telo ti telap te pande nanti okey nenan je dengar halang aja di dalam daleh tam okey tam pejah kelarah tamlaan ji lagu lang kenan Ezra Music lagu alang ko matung tarung tiboh mau sekena mengkelak bake halang te nai peji dahik ngejalan live Facebook ngedau ani sayu kena man bos ikadu lohong jau tuwe situ nuna pelahu man balan anyi taman lahong dalam lang maring beji dah yang telok ngedau ani ok ji lagu tung tarung tiboh man telok lim hari dia kayaan alang paan ngebji itam

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lewi ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Windok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar atau tak? Jumlah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini sajalah kita rasa sesuai.
0: Bajulah kita.
1: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
3: Terhindah video kaya putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kaya ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayu kenap man akui jono.
4: Okey, dan kalau alang teh hak kucing, abang ada barang dengan man ngavan kelatinan, John ngau dalok di pidowan dalok di. Mina teh alam hadui dalok kerai ni kurik. Ke dalok ampai napa peji dah entelok ngejelo Facebook live apa sedia kayaan ya. 25 minit lalu pukul ji ngedau tam peja peji teh alam jam tam alang kedua ngejelo segmen ngelarah ngeluan hen hapan ni. Man ohanin peji teh alam dahok doa ni pukul ji junang kelangi dahok tangan pukul ji 45 minit aku sang bara info sukan ya. Okey, palalo pejoh peji ta alam program ta mi hati daho doa ni. Anun daho anandih te telo nyinang te leading Facebook page Radio Kayan Miri FM.

marung segmen dah hot dah ni halang pilih menita mihati marung usan leju non usan leju ni usan leju ihati hawiha alam dahun English nak ke snow norepa halam dahun orang putih dahun Melayu nak ihati salji ke usan leju kata halang akte te leading Facebook telotinan kumak non ni jaka usan leju kalau panak te pano piwai hak daleh Jepun darai deh nanya. Okey, jaka usan leju kalau panak tai pano piwai hak daleh Jepun dare di. Aku pa maring pakale nu repah maring jam te jo usan leju ni. Aman adik pa akilo ada hok kena lang asang ngendap agri nu repah ngendap te te leading Facebook telo ni kita ngejelo segmen dahok tam do ni akilo na marung usan na pinalem usan na tegu ku lo ada hok kena di nu lim naan usan ni ke te lim ka usan bahut usan ngelem mat nanti ke jie alang pilih ni hati usan leju apa nasi pernah ku kelang hina nasi pernah ku jam amarung usan leju ni alang ku mak salji ni de norepa snow bin hadaleh tam ni kita nasi te usan leju bi hadaleh alang hak be hadaleh hak pia hak Jepun hak Korea nuna pelaho hak Switzerland ka hadaleh daleh alang ngingam kuren tam di dahanan alang te usan leju ya bi kita menyenang ke kajau lalan pah jam usan leju ni abin ha puti tu abi tekah am sayu nak lah ha ngavan-ngavan dah lang tek usan leju ni dah kalang jam kenun lang sayu kenun lang am sayu marung usan leju ni teguh jadi tek daleh dalo ya. Ya nana ji daho alang maring apa kalai laho dehin aku si menitam lim ngejeloh program daho doni ha radio kayan Miri FM nyate daho alang maring antelo kelenghi nerepa alang antelo pakalai laho nusi salana kalo mau kalo ha kon ha WhatsApp nerepa WhatsApp kalo ha radio kayan Miri FM nyati ha kusung ji telo ji saya kusung ji patusu ya. Dan ini tam peji tak alam program tam hati dahok doa ni tidak dahok doa ni dengan tam pelangi tak jaga alam pihalan lebih cima hak radio kayaan Mir FM alam paan ngebji itam ji lagu alam kenan kau ni layu nak langkuma aku ingin apa halam mentala lima radio kayaan Miri FM.

0: aku boleh atak kelan silo kawit ni. Nun dah jejam nak atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal macam kopi ni kere, memerana boleh ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak dek ah. Tek-tek ni dah.
0: Dan nak pecuk seng na jadi tak ni umale dui ya tak gula lebak mi liang nanti bas kat eh
1: tipong u nanti tipong deng nanti masam-masam pikat ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ku ni sayur kat jam tudak ku ni kok biasa kan ni gak aku itu meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit om sayur kena jima duji om sayur kena
1: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena jibulan o anan
0: silo kawit oh silo kawit jina ni ketek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limu mobat itu barai semunang tudak ui aduh nuk ni susah kena oh
1: entam kurang gula halem ket pengumuman man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.
2: Awi tuyen pakai basem kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh Radio Kayan.

Nun jiakna sepa sugi man beh urip kina. Alanguna Allah. Nusi sayu man age tegu kuman sepa alam 30 atau 40 dumano nandarana sang geri jiak man age batong. Tegu amte sepa kelunan alang mangalina sepa tide malai hungo atau malai bungat ya jadi salah. Nuna pelaho akibat nalang habeh laan tegu amte ayap atau gahat kelunan nakau ayap gahat dah anih ujadi salah. Abina nun pedong-pedong ayap kelunan hajenamin anda nakau gahat dah halepun luman dah anda tevong ayap-ayap dah anda manit dah nakau anih jiak nak sepa apa. Nah hadu yalang salah haunan Tuhan. Laho tegu ayap gahat tam utai kanya tini hitam jadi kopal ho. Tegu dah bake-bake dah ambih amin nake gahat. Au pahna dia ketam bi tak lah kedua tolak kelung gahat tam melak. Hitam hatan deh apa bo kop ni tam tua pahna ketam. Tegu-tegu dah ne dah lang hak beh lo nake ayap nunanka. Ayap aku jira kaya pering sitis ayap kulaan ke dah. Hitam pa kumaro. Ayo pa na de sene telan aku ipa ilo ilo limkan ideh ketam bi telaka kuri kuri tapan ayap laan melak tini itap ujkop itam na baho alang am tenang jadi kaput menurip tam lima nih alang na itam te salah honan Tuhan nusihanan tua masap telah memin itam yindang omaru sebarang tua dah lemura belat alam parit masap amin masap omaru jamna kananda halang naspa lemura sebaranganan. Lima ni jiak menurut batong tam kulunan, lahu menbeh kinah tam kulunan, nagri tam salah. Anina sebab na Tuhan amunitam nasepa.

0: Siapakah pejuang kemerdekaan negara kita?
1: Rentap. Rentap atau nama sebenarnya Li Bao merupakan pemimpin Iban yang menentang James Brooke pada tahun 1853. Beliau menentang kerana James Brooke menghapuskan kaumnya di Sungai Skrang yang dianggap lanun. Pada tahun 1861, Rentap dikalahkan oleh tentera Brooke. Beliau berundur ke ulu Sungai Entapai dan serangannya semakin lemah.
2: Jangan kita lupa jasa dan pengorbanan pejuang kemerdekaan, kerana tanpa mereka, segala kesenangan serta keamanan mungkin tidak dapat dikecapi.
3: Aku Irut Ngau, Kelahina, Radio Kayan, Miri FM.
4: Saya kena manhadui Kelok Lim. Nakui punya ngerong.
5: Halo, aku Lipan.
6: Hai, aku Daniel Ding.
7: Hello.
8: Aku Usun.
6: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not dua telok te, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
9: Okey, pukul 45 minit. Ngedaw sengla rahitam peja-peji tak alamak program Tami Hati Dengah Sukan. Sukan alang unak loy hati man kucing tinok kontingen para Sarawak kerani te alam fasa alang bayak lo hadi sedia ada lo sang te pala sukan para Sukma Selangor 2026 dahin alahu dalok ngendap anahan kejuaraan dalok hati juara keseluruhan alang andalok menang te alam edisi ampayanan ini. Okey, timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Datuk Dr. Muhammad Razi Sitambar para lim hadi sedia kontingen ani panau ngio perancangan norepa ngio alang u anatun ja ngetnang lim atlet Sarawak ni te alam tahap alang pah sayu tegu dah te peji te alam atamasa alang nusi daralaan ya ya baranunan kontingen para Sarawak sang alang wakilna ihati 35 atlet dahin tek pegawai lahu dahin lim kontingen ji kontingen ani ke ihati 30 telok laung alang lahu tek dah pegawai hadi pubat tek ahli fisioterapi ahli psikologi sukan dah misi dah pegawai sokongan dahin pegawai perhubungan. Okey, ananji dengan halang unak lo pala dengah sukan alang kedua. Dengan halang kedua mensepang tino kerajaan Norepa Pelitah mauk belajar G.G juta ngejelo skim hadiah kemenangan sukan sakam jadi prize dalo atlet kontingen Malaysia alang udang ala pingat te alam sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari Bara tino belajar ani ihati ji tada barasa kenap te hadui dalo nerepa te tengayat dalo alang ugri kejayaan mendaha atlet dahil lahu ugri aran Malaysia te pala pentas antara bangsa. Ya bara hilang menang pingat mas sang terima imbuhan nerepa ela kena imbuhan hentam lah kira price kelah upah saya RM10,000 dahin tean iat RM10,000 lahu anuk mendaha atlet alang dang na rekod maring pingat mas ke anuk RM40,000 dahin pingat gangsa sang anuk RM20,000. Ken anji dengar halang naiman sepang dahin alang bayak loh ke ihati man sepang loh ka tino legenda berbasikal trek Malaysia Dato' Azizul Hasni Awang ihat bara nunun dahok utat marung tabin nak ihat te alam sukan Olympic Los Angeles 2020 saya LA 2 saya perlu ngetneng ngejeloh hadui tengaran alang ana pekuna ke ampen dahak menglani hak te pala norepa la acara te alam sukan Olympic Los Angeles ya habara dahu utatanan atau kritikalan dahin perlu anda hangat nang lelan ampayan sukan Asia Aci Nagoya 2026 alang matoh bulan maring avin proses kelayakan Olympic alang teknikal lahu matoh jakananya pemenang pingat perak Olimpik Tokyo ani maok norepa la bahat kreni te hanyenang abin hanyenang te acara nanti paan an perlu te alam Malaysia ja geri cabaran berbasikal ani te pala LA 20 saya na. Mitam lim nun anitam paji te alam dengan sukan dahin dengan sukan dengan tam kelenghi te jaka alam pihalaan lebih jima hak radio kayaan Miri FM.

daw na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tendok bungat daha. Awit jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awit kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang meniha. Akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan beh im. Alang am tek kelunan melaiku himah nih am dang tek lisun jako nunane tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mangnah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

0: ngelarah, ngeluan, dahin hapan.
1: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.7.
2: Ani Radio Malaysia, Wani Ani Radio Malaysia, Kayan.
3: Okey, Manadi telah oklang hiji sampai kontemporari ya, sampai kontemporari alang kenan sada Borneo. Ji bakeh telah alang opernah ne maun ha konti ni lah oh hiati halan Hashim ni adalah alang tekna sampai sada Bresian naran sampai anandi sampai kontemporari ya. Nonana sampai kontemporari we ha sampai asan ke adang halang mengalai entam kelang hi nan ke bi we ha sampai alang te dah magan-magan kita lang habeh lah dahin lah piah lang sape ni mana adik ke ipat dahun nanti norepa ipat rentak nanti ke dahin lah modern hak lah nan hati sape contemporary jaitam jam kati dahin ani hati jinaan kira inisiatif tengayat dalo alang minat tek muzik ni geri muzik sape ni te alam dak alang habeh lah ho jaha peklet dahin dak alang habeh ke dahin te na dak asentam lah ho te alam main nerepah dak alang bangsa alang habeh lah ho okey anan aji sape alang ngendaplan aklang hi lah ho dahin aku si mentelok lima nang te ha radio kayan Mira FM ni ya mau sayu lebih mandelian once alang te peji dahin telok lebih ani ya barasa lebih DJ kena asa lebih lah ho manik Kak Delian alang tek langhi Radio Kayan ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan. 2 minit lalu pukul 2 lebih. Menohanin ai tam pejo-peji ta alam program adat sentam. Menohanan ke kelangi info pukul 2 junang apa ji ta alam long do anilem sejarah. Dahin pukul 2:40 minit aku sang bara dengah manhawang dale nerepah dengah usun tanah menitam dim. Ya, kere ni hitam pejo pelalau peji kelangi ji para palangkenan meringjuk. Ngejeloh program adat sentam Levi Ani. So Levi, senglarah mitam lim nyenahapan kelenghi para apa ni.

Ma program adaptasen Taman Adi dehin program adaptasen dengan Tam Kuling Hite jaka lang pihalaan Levi Jima hari dia kain Mir FM ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Enah uji lagu alang kenan Yunita Nining. Lagu alang kumak te pekale alang ugeri tam te pala pukun 2.22 minit alvi. Selvi seng lara metam lim alang peji dahin radio kayan Mir FM ngejelah frekuensi FM G 06.G dahin FM G 07.2. Ya, ini aku ngenap geri telok pejoh peji ta alam info tam doni. Info lang ngenap sang abara mani tam doni hati marung kes dadah KLIA. Alang anku mak ne peju ji hangun sekali ganda ke. Kira kali dua na ni pa. Dahin ni ke ji info alang anu sang kenan infografik bernama tigo dua de bulan saya duman 2026 mani di. Lain lahu lima dadah halang uan hile atang ji atuh saya poin telok 5 juta ligit. Ya te nyenang te joh kahum kes halang jadi teguduman 2025 di bulan ji atang bulan tusu. 2025 te 54 kes halang antakep. Dahin duman 2026 manike bin hakuma ji hangun ji kali ganda di kita. Hati ji atuh saya kes halang ankalung te alam duman anih tua matoman bulan ji di atang bulan tusu. Lima lang o antakap ta alam bulan ji atang bulan tusu duman 2025 ihati 50 tusu hadi takap anak duman 2026 manike ji atuh 20 ji alang lahu 42 klunan men dale habe. Man kes kategori nguyo dahin lahu minajuan dahin repa pelayang dada. Man bulan ji atang bulan tusu duman 2025 tepuluh saya kes. Dahin bulan ji atang bulan tusu 2026 ke 40 tusu kes. Nah antara nyinanga saka home kes dadah alang jadi ha KLIA nurepa ha Padang Bilun ke ha airport ya. Dahin lima hadir takap palang anna te dah alang pelayang dadah ni matoh man bulan ji atang bulan tusu to alang an kalong ni ha win dah ngena petiah na ke rekod ati 2025 di te 50 ji ke 20 ji kes 20 ji hadir takap palang anda ha anak na dahin duman 2026 ni atang bulan tusu ke ihati telok hangun nah nai peju ke hom na ihati te pala 50 pitan ke home dah halang dah halang pelayang dadah ni antakap. Okey, marung kes sang pesak geri nyilam dadah nai halam adaleh tam. Ani melawin kes alang dekaya ani tang bulan tusu duman ani di G.35 tan alam duman 2025 di norepa duman areh di ke alam tusu bulan tu 235 poin telok 6 kilo barang alang sang anda ha geri nyilam tak alam daleh tam yati dadah ni di ok lim barang dadah ni alang an hile teguduman 2025 di plus saya poin 46 juta lagi tua lim legah nanti bi alam duman ni atang bulan tusu ni ji atuh saya poin telok 5 juta lagi lim legah darah dadah dadah kasih ya dadah halang oan dah polis takap dahin hile ani de dino modus operandi dah ni pakalui hanu sih piah to ya lang unak loke hati dah sindiket kerai ni geri masuk dadah piah bunga ganja naan bunga ganja sih piah naan bunga ganja dahin hadu hile lang anna tek bunga ganja ni ihati atang bulan tusu di G.25 tan duman 2025 di ke 72.5 tan saya kilo tua. Okey marung ketamin dadah ketamin alang an hile lahu atang bulan tusu duman 2026 ihati 6.5 g kilo awi hat duman 2025 di 2.5 kilo tua. Okey men be hadui nyinang norepa di pick up dah bahagian siasatan jenayah narkotik daerah KLIA ngejeloh 5 siri operasi teguh duman 2026 Haspang Selangor Seremban Negeri 9
Man hadui operasi lang ana te anyele telo atuh 67.1 telo kilo alang belegah 27.43 juta bunga ganja alang anda hak hile. Bi hadui rampasan alang pah dekaya ana ha mambau Seremban. Ya tiji atuh 53.4 saya kilo bunga ganja nerepa dadah alang anda hak hile ya. Tepat tadi na bawa lang anda hak Bandar Baru Salak Tinggi dahin Sepang pe alam di mana ni lah. Ya nunana tejo kes dadah hak KLIA nerepa hak KLIA ni hati lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur International Airport. Dan dengar halang info halang dang barang manitam do ni. Abin te alam amigo ni di atak lasulan dengar ji lake pilot alang geri dada Bandaleh Malaysia te pala Indonesia di hati hateng narepa napa ha Jakarta ya. Ina hitam kelunan hudik narepa te hang telo kayan sendiri am tawin te alam hadui salah pakai dadah narepa pelayang dadah nuni. Abin nani hati ji tok alang atak geri tok am sayu ke we telo uga takap nuni pia lake ni di hukum patai tanah alang pidai halan bi alam hanuti ke nina lim telo anak kayan ni ala barik alang sayu lahu ala nak kata halang sayu man bangsa alang hak beh nurepa mendhana kanak telo bayati.

Amban telah pejoh kelengi long da ni dalam sejarah. Aku kenapa pan telah teji lagu alang kenan Daniel Bampa. Ya hati lagu alang kumak doh iseng langit ya. Hi mentahang telah alang hipun inai nerepa pidoh hipun iseng langit. Lagu ni an kelok tuju man pidoh nerepa inai kelok alang doh iseng langit dan ini.

Dia Fizik Indonesia Donih di Musang dah lava tejo lupak alang bau atang 4 meter jadi ha kuri-kuri banget ada lehanan avin kenan te dua sistem siklon tropika alang jadi ha timur dahin barat Filipina. Pemangku pengarah meteorologi maritim MBKG Arana EG Wandala Putra ya bara sistem siklon tropika 74 watt dahin 74 W dahin pitan SW. Ya hati alang una UA alang kesan repan nalana UA dih ha bahe bangatanan dahin lahu ha selatan Indonesia. Ino dah BMKG ini di mengyo lupa kalang bau na 2.5 meter atau 4 meter ha utara selatan Melaka, Lautan Hindi dahin hak barat Sumatera. Nunam pelahu hak banget selatan Jawa, Bali dahin Nusa Tenggara Barat. Amat mendodua di atang do lima anina. Okey, dan dengan halang neman Indonesia, halang bayar loke, ihati marung tusah tanah tegan, halang ayana 6.5 tek skala Richter, jadi hak Mindanao, Filipina. Pukul 22.4 minit blok daun ini, anan dah Jabatan Meteorologi Malaysia, tak alam tukani ke bara, tusah tanah tegan ini, tak ha koordinat 5.2 darjah utara, dahin 25.4 darjah timur. Yati kio-kio jatuh 50 pitan kilometer tenggara Mancoro Nadal City, Filipina. Tanah tegana ni jadi te dalam na 10 kilometer. Dahin te dahat na hadui penilaian nyepangan. Dahin nusik ke te nunun tadak tsunami alang sang jadi hak Malaysia lahu. Okey, dan dengah menawang daleh alang dang apa mau menitam lebih ni. Dengah hawang daleh dang antam kelenghi te jaka alang pialaan lebih jima. Hari dia kayaan Miri FM. Lagu Hai Anak Halang Kenan Edward Nyipa.

Okey, lagu Hai Ana alangkanan eh duet nyipa geri telok te pala 10 minit lah an telok santai pala pukun telok lebih tina mato man pukun telok lebih ni itam peji dahin DJ Baun ya ngi jelo segmen PDK peji dahin kelo mat te atang pukun 6 lebih ti mau sekena man kelo bake-bake halang te peji dahik mato man pukun 22 blok dau di hatang lasina program ngelarah ngelo adhen apan lebih ani ya. Ya, aku ingin mauksa lebih senglarah Tuhan memberkati tamlim jahin mauksa kenap lahu amin pa'an sukung radio kayan Miri FM hindok tepah ngawan telok te selvi ji lagu maka pelasan tam lebih ini lagu alangkenan luluan dahin tuku kami lagu ikat nak aku ingin aman telok lim hari dia kayan Miri FM bye-bye.

0: Muang.
1: Wah, semangat dah juak kawan. Bendera pun banyak. Ui, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit yang kelak pakai belanja kawan lah. Macam tahunnya tek eh.
0: Kawan-kawan, tu bukannya soal menang ke, nak dapat duit ke. Cik dah bertanding pun kami tetap nias rumah kami.
1: Hai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
0: Apalah nak berkira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya ke, nak dapat bendera peri ke. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kiralah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si mula dulu, siapa lagi?
2: Rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari Malaysia.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Lengkina Radio Kayan Miri FM Lasan Ngawantam Pak Antik.

Nidi. Akan menitam lima Dani Hana lima debulan saya Duman 2026 dan lahu Dani hati gate adau telo. Jadi menitam lenteha kucing seria na lunduk bau na palahu men kelo lenteha samarahan siburan mengkelo hadau pejo-peji kelenghira do kami FM pakai frekuensi FM Jikusunom Penji dan lahu FM Jikusunji Puentusu. Nah palahu menitam lenteha lam dalai na palahu hawan dalai jakani kelo dan kelenghi radio kami FM pakai radio online tam berapa RTM klik dan lahu mengkelang tahap pasal miri kalau dan kelenghi radio kami FM pakai frekuensi FM pita 5.2 dan lahu FM pitan saya puen kusung manita melantai hada lehudi kui naman kalau lantai hada talang usan lemting apa tutoh belaga kalau dan kelenghi radio kami FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Akeman kelolong hipun Esro dahi My TV mengkeluh hadau ni penjedahik ngejeloh channel Esro setu suji dahi loh My TV tu suji kusung. Nampak lahu mengkeluh hipun Facebook mengkeluh hadau ni penjedahik ngejeloh live hapesh radio kayan. Akeman hitam nak tengin nang live lebih ni mengkeluh hadau ni meja usu mau kaji pusu halaman akui dahi lahu mengkeluh hadau share live anih men bake-bake tam alang tehnut tu ajakan ni jasidah lo peji pegap tengaran dahin tamah ngejeloh program PDK peji dahin kelok. Dahin lahu lagu lembukan lasan taman adi aku pahapan ni tamlim ati keleng hiji lagu ala klaro manjuk ihatih di malam. Jadi man onin aku segeri tam tek keleng hiji lagu ala kenana joli jengani hati langkuma amai buha.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun nak nan. Nih, ada aku mutang Eka. Ih, mana-mana, lisin ke di dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Nah, lupa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Agak ya, tunin.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni, oh. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena do, kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni, oh. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasi.

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di

0: Okey, masalabi den laho ma o ka sung la ramani tam lima jadi mari tam o tek leng hiji lagu ala kena na joli jangan i hati amai buha. Okey, tenang lagu na geri tam pala 20 minit pukun telo lebi. Dah hina tini ampai na kui bara pelalau ana program PDK peji dahin kelo gate 5 de bulan saya duman 2026. Okey, tini ku sembasa dahum bakeh tam Asfian Mahyus kena tini mempawa Kalimantan Barat DJ Sayu Lovi dahin ceria DJ dan Lau Selovi man bake-bake alang tek kelenghi dado kaya Mir FM hinot tua kelot te dan lahu akai ji lagu alak na rosana urai i hati mang melak aku sekurup DJ dan lahu Sayu bertugas. Ok, sekena manika lahu Asfian alang alah vani nai pejedahik ngejeloh program PDK Lovi Ani. Jadi nak aku mendakan lagu pengakai kaya. Dan lahu tini aku sangbara pelalau ana program PDK Mani Tamlim. Ok, tina puku na telok telok puluh minit na ai tanpa ji alam segmen surat dengar. Man ohana ni tanpa ji ate kelenghi longdoan ni alam sejarah. Puku na palavi hanai tam apa ji alam segmen ngelarah jaki. Puku 40 minit itam peji alam segmen pengjam. Puku 4 junang hanai tam te kelenghi dengah levi alam pahamau maredo kayan Miri FM. Man ohanan hanaku sengkusi adengah menawang daleh menitam lim. Jadi pukul 5 levin ai tam te payang jaki te kelenghi dengah man paundengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dahin pukul 5 junang itam pejoh peji alam segmen dengah keliah. Mon onan itam peji alam program Biz On Air dan lho tepat pukul 6 lebih itam lasi ngejeloh program PDK peji adahin keluar. Okey, dan anak no program ngelarah program PDK alamat toh mempukul na telah lebih atau ngepukul enam na'a ngina nalim dan panau pahapa di lahu dan ma'uk info man itam lim. Jadi empan itam pujuh peji alam segmen surat adengah tindak kusana pahapa itam lim tekeleng hiji lagu alak dan ibau ajang hati man aring Tuhan petnang.
1: Kahum kahum manuk manuk nun alang am dan melok. Noh na tuanan.
2: Noh na tuanan. Eh, perasa ada dah telah hendak keringat. Di tak kaya nak hendak keringat lah kita.
1: Cik Jino nak hamil tike, taran manuk penguin anan nak kurik. Ina payak ke jipa. Ina lulu ke jila.
2: Gila na Jerry.
3: Aku Jerry Wan. Kelenghi.
4: Radio. Radio.
3: Kayat.

payang mereka o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pak FM. Pergi tenggelok.

0: Wah, semangat dah juak kawan. Bendera pun banyak. Ui, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit ya kelak pakai belanja kawan lah. Macam tahunnya teh eh.
1: Kawan, kawan. Tok bukannya soal menang kah, nak dapat duit kah. Saya dah bertanding pun kami tetap ngias rumah kami.
0: Hai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
1: Apalah nak kira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya kah, nak dapat bendera peri kah. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kiralah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si mula dulu, siapa lagi?
2: Jom, rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari Malaysia.

0: mu jante em na tak mentelo, na tak teh. Tamam ngau dah lo pandak una teng ne.
1: Oh, jaja seoka.
2: Neh, nak pi amlo gutun gula ani dire.
1: Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Tak kena aklo te usun taganan de. Em nyendang te usun taganan, behule apa menekriang nan.
2: Nore, ya apa je ni ni?
1: No, gutun ya depo jung ini ni.
0: Ai, jan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiya tak nak nan.
1: Ngoy, alak hiya lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mo hok nak tak tamam kanan de, alang lale-lale ikam duit mi ne.
1: Dong-dong ka do.
3: Bai, nai ko dun tang rang kon idu. Lale-lale nan jam eh lo. Kulo nang lo hiya tang la tam de lo dahun kuak de pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiya na matang butal gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan depa ja taman na am jam aku tim ho gula anan tutui ka kan dohre tu kure moh gula anan
3: kale kah dui ko ni de mengalala dui ke telung mih te bahi ko tega kencing manis ke ha kita na barare bara tamam te mengalala dui ke telung mih
1: ja ayo kah ya sendiri lah ngam mamang kontrol tiba.
4: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerjaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Barat. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sidak dalam kubur pun senang, sidak dengan kapal lagi. Jadi ini mencantikkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nunan nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: 한 일이니.
1: Teguh kalau anda nak menceburi bidang dalam YouTube ni, full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar nak, aku idang nak, kalau idang nak. Jadi, tangan-tangan kalau bahasa syarat melahu untuk monetize sekarang ini, kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyenang video tak tikit. 4,000 jam tayang, dah 1,000 subscriber. Nanti maksudnya cukup syarat dengan. Kita pun monetize, kita perlu isi orang cukai. Malaikat dia tegur kalau kena hubungi aku, kita nun. Aku sedang offshare ilmu ni free tau, susah bayan. Kalau dalam PM aku halam Facebook. Jadi aku barah kelok lah. Nurut tu guide na, nurut tu cara na na. Nurut janggut 40 dang. Aku percaya kelok lah hudang na lah. Bila telok monetize ni memang kelok lekoh-lekoh lah. Bila telok monetize 5 bulan, kelok lap na. Boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi mentolok alang na pendidikan ataupun main jam, music ajak Akbaraman Adi. Kalau rakam kalau sendiri, akan kalau post dalam YouTube lah. Baiklah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah. Mentolok lim lah, saya kira bangsa lah nona. Teguh hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
2: Aku irut ngau pelahina Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
4: Hello, aku Lipan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia adalah mantelok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayok Radio Kayan, all the best.
7: Okay, masalah vi dan lahu mau ke sayu ngelarah manitam lima jadi madi nunan naitam upaji alam segmen ngelarah jaki. Okay, tini bakai tam reden lah selebih DJ ku ngenap akan lagu Dung Kanan DJ. Okay, selebih manika lahu radian an aku medak lagu pengakai ka. Dan lahu tini aku sang aku si kelunda mandalih tam Sarawak dara telok dau alang akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dan ni hati lima da bulan saya hati gate dau telok tino pedah jih madi usan hak kuri-kuri ngavan dahi pedah lebih ani bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahi malam naa engkio usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Okey, tena meda bulan saya ihat tiga te adau pat tino pada jima hada letam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati hak bintulu dahin hak miri taga norepa megang hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu muka kapit dahin hak limbang. Dahin pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak kapit bintulu miri dahin hak limbang tagak nurepa megang hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu dahin hak muka. Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak kapit miri dahin hak limbang dahin tagak nurepa megang hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu muka dahin hak bintulu. Okey, te tusu da bulan saya iha tiga te daulin ma tino pedah jih ma ateng pedah malam tagak nurepah amegang. Jadi hana dau jarun telau dau ni hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius lelahu angkio bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak daleh hudik. Okey, dan anah kelundau mandalih tam Sarawak darah telau dau jadi aku nginah mengkeluar bakai-bakai ala te kelengi da dau kaya miri FM ala Viani hinopang avan klotejakan ni lahu mengkeluh hadau kusi gaya judau klotih manakui hak konti hini. Dah lahu tini aku sang ala avani sang kusi jilaan info manitam li manitejo kepen na dermadaha alang andahana te saya do bulan saya duman 2026 hati gate do namani tino ngavan dahana kepen na dermadaha hati ha Bolivet Hypermarket hati hati ke telok matoh mempukun pitan 30 minit jihma atau pukun ji 30 minit ngedau. Dah lahu man kalau nurepa mana jatulah ung alang deng dermadaha tino dahak seng mauk goodies bag 5 kilo bahah bahah nurepa man jatuh laung alang deng dermada ha tinodah seng mauk goodies bag 5 kilo bahah bahat 5 kilo dahin lahu anyi bahat adu.

0: hitam, tino leviannya aku sengkeri hitam, tekelenghi dahun Dr. Roslin Wan, tekjo sekolah tek bayan.
1: Aku Zaliha Ngau, kelenghina Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah jaki, miat pengjam.
3: Jadi saya nak mendahari na telo alangnya lebo peji di telo lebih ni Dr. Roslin Wan men hakatin eh universiti ya. Yang dengar.
4: Saya
3: kan dengar. Kenun ti sekolah amtek bayanan eh?
4: Sekolah amtek bayanan ni hana sekolah alang kurin taman dia witam na dah nalo ke. Sekolah percuma kurin dah hadi. Ataupun free kurin dah orang putih dek ke. Free education ataupun sekolah yang percuma. Bi itam kaya ni ke antam kuma sekolah amtek bayan na tualah apinu si tam bayan yuran, si da yuran tam te sekolah. Bi alang gak te sekolah percuma ni hana dah alang teh university lah, sekolah university alang ala degree. Ni dah we mengalai tak ketat tak yuran entam perlu bayan. We tam te sambung sekolah ala degree ka, ala you know sambung sekolah te ala degree engineering ka, ala medical ka. Ayo bahal la noh tamu nuna. Yeah. Amai hinai tam susah la lantam pelamana nuna tok sang tagung anak tam te sekolah ke. Adang bahat ke te noh tam abini tam kelunan hudik usik te nuna sang nyatan tam sang bayan yuran sekolah.
3: Yeah.
4: Bi tak naji skim melangan dalam kerajaan Sarawak ni nak anak-anak skim pendidikan percuma kerendahan nanti.
3: Jadi anu nak membeh kelayakan nak membeh dah komuniti tu alang kuri kata doktor.
4: Bi kelayakan alang kuri kan ilmu menitam kayanan ni abin anih lang nunda peluang menitam jasitam nakap nak ke. Entam nakap nak peluang ni jasitam amte melak tek sekolah kuri kata. Di kelayakan nak ke sukun ni tam ti lebau tek sekolah tam tek form 5 jasitam dang pejoh tek sekolah ni kuri kanan anan lang bahat kenap ku tetam lah tetam kayanan ni bitam te melak tek hang kelunan. Bi kelayakan lang kuri kanan di awi dah upas form 5 anan di bi mesti padha te ala nunda foundation, teh foundation dah hona, udah foundation matrikulasi nanti ke, diploma, mana nanti dah dang sengte lebau teh degree nan, bin abin tinan tak nata, dah dang nanti ke, dia masuk la degree lang cuma ani, dalang ni la degree alam engineering, awi dari segi kelayakan urkan nanti, dang lim anak tak masuk ha, sukun ni tam teh kriteria teh,
3: ya.
4: Pendidikan ni ani nalang kira nunda tools nalang abantam ilau telo abantu na lumaya pasen ni
3: adahin nun cabaran man anak-anak tempatan ni lang pemejoh pelajaran men beh pelamanak telo universiti
4: ani lang kita cabaran utama ya na cari dari segi ekonomi dari segi belajar tamke anan tapah tantangan abin bau belajar te sekolah lebih-lebih nak awi tak sengala degree lang STEM kerekan ini. STEM engineering ataupun medical ataupun yang teknologi yang komputer nan bau belajar nan. Jadi awi tapah di tamkayan tak jauh tu kanan. Sikit kita kaya tu lah.
3: Sikit halim lah.
4: Sikit halim lah. Sikit halim. Adang tak kelang dang. Bi sekolah free ni palang amtek bayan ni ke. Ayuh. Dang lim ni tamtai. Bi elang paling kajau tak. Nanti sekolah amtek bayan ni. Ihana. Tak pa sin anda ok kita mahu. Manitam lang layak. Kuna dah ada anak tam tay masuk skim ani ke free tuition situ sabayan nun te sekolah nandi.
3: Jarun ya sekolah
4: alang jarun nandi. Yang yuran nang cuma nang ke abi nak tagung lang pelitah tagung lenganan. Bi alang kelalo kajau nak ke tak pesin nang hok nak nambah pelanganan naan. 15,000 pelanganan ku dah hadi. Mendah lang layak lah manitam lang layak manitam lang amtak amatang torip ani. Layak kita korek besai tam lang hume tak peluang untuk masuk sekolah abin tagung alam yurana hintek pesinan dah ok analang sayu
3: ya abin wi tak nyenang tak jo program sekolah amtek bayan depa free education dan kenan berita dalam Sarawak kena jito kelang tak reulan lang kan komuniti tam hele jadi anu nak membe harapan tek komuniti tam tek jo penting nak pendidikan ni dak to
4: ayo penting lah bi kerana kurik utek lim sekolah tam tek tadi ka waruh kurik mangkelok melak tek kula tang ayat telok tang ayat telok tek sekolah ni abin nan nan lang

0: Mereka pergiin doan semuanya yang asap laga. Jadi kalau suku, kalau anak ku yang bayar-bayar ni, ku petangan lah. Kalau jemput kalau sekolah, saya kalau nak bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah, itu ribal kalau bareng. Anak dah aku kalau kesi, ku dah kalau punya ku jadi ku aman doan. Jadi aku aman sembara. Kalau sendiri kejam perbanyak dah aku ni. Aku yang ambun kalau sembarang ada kalau dore ku. Do bayar tu rib kalau kere kalau tangan lah hingga nak kalau saya sekolah kalau kejahaman murid bayar saya kalau keluar murid kalau kalau sang keluarang kenap kalau dah sekolah kalau nureh rutin tak sih nak pakai kalau saya kalau nanunan mengayat nak kalau barang kenang murid kalau sekolah tiga kalau lemuaru tengayat nak kalau murid pinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru barang mana dah aku kalau lepas sekolah kedua. Jika lagi rumah yang kalau beli apalagi dan tambahan kalau asyik kalau memerah yang melak dah basi dah dan kalau nak kena perlunan rumah tu kalau dalih kalau anak pula lagi mana tak asyik dalih kalau lahan kalau ginang dah bayar-bayar teh mana dah kalau kasi dah kalau aku dah ku jago manduan ya pokok manduara kalau sendiri ya perbanak dah aku ni dan mana dah kalau.
1: Serap tuk buadian legagang tengkung
2: ujung patah.
1: Oh ling kalau anak kaya asalnya radang tangan na sekolah.
3: Okay, nana haji lagu ala kenal lain ala ingi hati itamnya mati dalam lagu negeri itam pada 20 minit pukul 4 lebih. Dahil lahu tini aku nama usul lebih, dahil lahu selabau mandala bake-bake itam. Alang unai majai usu ngejelo live HP Shredo Kayan. Selevi man otai handsome, Rita Luhong, Miguel Majo. Selevi man keling temawai MJ. Selebih mana Priscilla Patrick, Rita Lawrence, Catherine Ubong, Bosikah Duten, Kitan Uban dan lahu bakeh tam Petrus Wan ya lang unai majai usu ngejeloh live HP Redo Kayan. Nah palahu mengkelok poke apuido amai inai ala tek keleng Redo Kayan mir FM apake frekuensi FM pita 5.7 FM pita saya pengkusung FMG Kusunam Penji dahin FMG Kusunji Pentusu dan pelahu mengkelola pakai radio online tam RTM Klik Kajakani dahin mengkelola pakai channel Astro Setusuji dahin My TV Tusuji Kusung dan pelahu mengkelola pakai lupa di SWG G665 kHz. Okey dahin lahu kerana aku senegeri itam ampayan itam pejah peji teklengi dengan lebih alam pamau Redo Kaya Mir FM tini aku senggeri itam tekeleng hiji lagu pengakai bakih taman adi hati luseng dahindung ala kenan Daniel Bampang.

0: telok harinta dim hihi nang hipun apeng ataupun anak-anak ok lang di bawah 5 tahun ingat geri dah teh cek lebih-lebihnya teh ala injection imunisasi ikut peringkat umum dati atang hak pah abin imunisasi ni atak sayu jaga kesihatan dah anak tam menghadau teh geri dah ala injection imunisasi dah ngioh lang temu janji dengan dah nurse-nurse pok man klinik abin tek balai tam ni hadau tam amala kisah tentang temu janji nan abin nanan tak menjaga kesihatan anak tam nai ujung baya abin kahum kerai ni kahum masam-masam perah so yang tujuan-tujuan imunisasi nan ngioh peringkat umun dah menaring dah lahir tang umun dah bawah 5 tahun lah abin dah sekolah apun tek pak injection anda oka sekolah-sekolah deh penting negeri dah anak-anak tam berjek imunisasi.
1: Kui Rosdin Mujan, puji dahin Radio Kayan.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam. Belagah dahin hat langusan paket pagdi dia SJB Cici 6

0: tuk lim ka pahabong tini ni nak pekat test ka
1: ba urok nun e melek nan
0: jan ka urok nun tak ka ok menjam tok na abe situn dahin kulat ok nunan
1: nyat ini nerim ina im be kana mang malak be kana nalam baku nanan mesti ka takut kelunan sang tembet na menikah ya
0: sayuka jinu nak tawa puya aku lebak kelunan tini
1: ne mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahumaya dini ya sudah kelunan jiak ni mili ngawan dah tepuyah kelunan mili uroti mili kah bi lawat ke lahut te kelunan jiak
0: sayuka asam tusah kenam kan ke kelunan lebak dini nah, tukai ini saya berapa harga apa
2: is biar tu ini
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tai abin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngavan.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya dalang lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak lang jiak tiket na pickpocket hati anana to kalang antam nginang kare ni da menuanan ho marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni telem dale-dale ya
4: Radio Malaysia Kayan pejidhin klo Radio Malaysia Kayan pejidhin

0: Okey, wassalamu alaikum tamlim kerana telah berjumpa ji ala segmen dengah manhawang dale. Okey, dengar lang unalo la aku si mani tamlim mi hati ala nai man naratiwat. Okey, tino ji pemain kelab Bun Sipak Thailand matai dan lahu teji laan dah mandaleh ta Malaysia. Kira tega man uga berkilat tegu pelawan Piala FA Golok alang andhana ha stadium Santipap Sungai Golok te Levi adau dua di. Jadi ketua polis Sungai Golok ihati Colton Sirikun Bara tino tokane jadi tegu usan bahut alang jadi alang pukul 5 Levi man pelawan anan pejoh andhana ampayan. Tenup tua berkilat alang jadi hak berluar padang. Dan lahu tukanan adangna hui pitan laung keratega dahin jilaan dah mana Thailand ni hati Sofwan Awe umur 24 aduman pemain ialah FC Matai. Jadi habara tidak dah mendaleh Malaysia alang tega alam tukanan adalah nak Muhammad Alif Ezahad Zulkifli umur 22 aduman. Jadi men udah terima dah buka alam pukul 5:30 minit lebih polis lahu pelalotai pala tatah ngawan anan dan lahu dalonginang tino Sofwan alam gaya alang kritikal tan bara tino lim dah lantega anhagri te pala umah peras Sungai Golok jadang anha naban dan lahu polis alam manau hadui siasat marung tuk anan. Okey, nanti dengar alenai men naratiwat. Okey, menitam lim mana naji dengar menhawan daleh dan kusi menitam lim leviani. Dahi lahu dengar menhawan daleh dan itam kelengi tek jaka alempiah levi jima.
1: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: Kereni tam kelenghi kahum hadi jeak peluvat itam kelunan. Bang Malay ga peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin lurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok Barani Neman, Redo Kayan, Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Kenana je lagu ala kenana Deli Amerai hati ji ikat tua buah kenep kui dan lagu Negeri Itam pula 50 telo minit tepukun 4 lebih. Okey, selovi dan lahu sengelara menitam lim hui nama kelo bake-bake halatai kelengi redo kaya Miri FM lovey ane. Okey, wila kurik madi tina pukul 5 lebih ai tam sentai payang jaki tai kelengi dengah mempaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur bimen kelo lantai ha pasana Miri men kelo lantai ha dalih hudi kemen kelalang pakai channel Astro Satu Suji dan lahu My TV Tu Suji Kusung. Okey, tino dah lahu lupa di SWG G665 kHz. Okey, tino pukul 5 lewin kalau peji dah hina teli dia kenya. Bilam hanuti awi kalau ngenap pejoh peji kelengi redo kamera FM ateng jam tam alang ketelon repa ateng jam tam alang pukul atang pukul 6 lebih nak kledang kelengi pakai radio online tam norepah RTM klik dan lahu kledang kelengi norepah nginang live hapesh radio kayan. Jadi empan hitam tei payang jaki tei telok kelengi jilagu ala kenan lungan wan ihati mahakna Yesus.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Pano piwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lalek. Kalau menre

1997 ditandatangani antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Wakil Baginda Ratu England di King's House, Kuala Lumpur. Menerusi perjanjian ini, maka Persekutuan Tanah Melayu akan secara rasmi merdeka pada 31 Ogos 1957 dan boleh membentuk kerajaan sendiri. Perjanjian ini ditandatangani oleh 15 orang wakil yang terdiri daripada seorang pesuruhjaya tinggi British, 8 orang sultan, raja dan yang dipertuan besar, pemangku Sultan Johor dan 5 orang undang luar Negeri Sembilan. Sebanyak 40 salinan perjanjian ditandatangani dengan 20 salinan dalam bahasa Melayu dan 20 salinan dalam bahasa Inggeris.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Okay, masa lebih dan lahu ma'o ke Sunglah Ramani Tamlim dan lahu alavi ni pajadahi ke DJ Ba'un tak jam ta malang ke telok ngejeloh program PDK Peji ada hin kelok hak radio kayan Miri FM. Jadi madi tam utai kelahi je lagu alakan awan cu hati hudo pekayang. Jadi mani tamlim tine kura ma'o ke selovi dan lahu selebo mendalam bakih-bakih ta malam maring dan majak usu ngejeloh live page radio kayan lebih malam malam Maria Francis Ancis Paulus Juk napalahu man baketa Margaret Margaret alang unai peji dah hentam ngejeloh a program PDK Levi ani. Okay, dan lahu tini baketa malam Maria sayu Levi DJ selebih manika lahu anu dengah ka Levi ani mengimhadau kusi dengah ka manakui ha konti hini. Jadi mani tamlim tini teji info aku si mani tamlim mani hatek jo Kevi Miri Ran telok pen kusung Run on the Wheel Side seandhakna tek pulis saya da bulan 10 duman 2026 mi hati gak te adau amigu dan lahu te dua kategori ala andhakna hati 5 kilometer dahin 10 kilometer. Jadi manita menanganap angioh Kevi Miriran ani mengkeloh hadau register ngejeloh aplikasi Jomran nurepah Google Form alang u endah sedia dahin lahu wihak deng kalau perlu register empayan plus saya da bulan pitan dumana 2026 dahin manita menanganap jam lebih dalam tejoh Kevi Miriran telok pengkusung ani kalau dan hubung dahin Beatrice Jam lalu bener kusung ngeji 6 saya pita ngeji tusu 5 ji kusung. Okey, lalu bener Beatrice James awi kelong ngenep jam lebih dalam tejo hadui alang en dahakna ani. Okey, dan lalu kerana kusung geritam te kelenghi aji lagu apa ngakai bakai taman adi keling temawai MJ alang akai lagu alang kenan edi ihati utai orang.
2: Online radio man pukul 6.02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.

Okey, masalah video lah huma oka sayung lah raman hitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenana rosana urai dan dom Romeo hati pehu ai pakiso. Tiro lagu negeri hitam pela telop lupa minita pukul 5 lebih. Jadi kerana aku sengeri hitam perlu pejo-peji alam segmen dengah keli ah. Okey, dengar klik alam unaloh dan mana Joston nanti no Pulau Pinang kira sama u insentif men Amir Daniel Abdul Majid nanti no ihadeng ala pingat emas alam unaloh mendalita Malaysia alam acara judo tegu temasya Sukan Commonwealth. Jadi pengerusi jawatan kuasa belia Sukan Dahin Ageh Negeri Daniel Gozisen Bara Amir Daniel layak anda uk ganjaran ngejelos skim insentif kemenangan Sukan Norepas Kimas Pelitah Negeri Pulau Pinang tinoanan tada penghargaan tek kejayaan na alam maju aran Pulau Pinang dahin lahu dale hak pentas antarabangsa. Ihalahu dan pakalah atlet men Afrika Selatan ni hati Timothy Mewson. Tegu aksi final hak Scottish Event Campus. Tegu edisi Glasgow 2026 maring anide. Okey, nanti dengar ala unat loh lenaiman Joston. Dan lahu dengar ala kedua lenaiman Sepang. Tindak Kementerian Belia dan Sukan KBS mau peruntukan 4.G juta ligit ngawan ngemaju sukan angkat berat dumana ni bilahu kreni sedia dan hanginang ngeluak permohonan terhadap nabah G juta ligit alam G duman nyo pengakai Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM. Jadi Menteri Dr. Muhammad Taufik Johari Bara peruntukan dalam UTE Manaduman 2026 anan melawin kos ngemaju atlet jurulatih dan lahu melawin program Road to Goal RTG podium pelapis dan lahu bakat lim peringkat. Dahin nak dengar alam beloh lenem Los Angeles dina pemain tenis Lubun 2 usun tanai hati Carlos Alcaraz kira tarik diri menu tengio pelawan ATP Cincinnati Master Abin kreni iha alam proses naik sayu menu usuna tega te bulan 4 alang lalau di. Jadi bintang Spanyol alang umurna 23 duman anan kira seng enha jadual ngeluak te main. Alam terbuka Amerika Syarikat AS. Grand Slam duman anih matoh tetrapulu da bulan saya ha New York dahin Alcaraz alang lahu alang nai dahin jadi juara bertahan. Okey, nanti dengar halaman Los Angeles. Okey, menitam lim anak kuri-kuri dengan kli ada kusi menitam lim lebih ani dan lahu dengan kli ada hitam kelengi tek jaka alampia lebih jima dek kerana aku sengkeri hitam tek kelengi menonin item tek kelengi program Based on Air.

0: Menghina Radio Kaya.
1: Perniagaan saya adalah dalam bidang jahitan dan kaftangan ini bermula dengan minatnya saya dan hobi saya terhadap jahitan dan membuat kaftangan daripada manik. Ini bermula setelah saya menamatkan SPMV saya pada tahun 1995 dan juga saya graduate dari Politeknik Kuantan Pahang. Saya memulakan perniagaan ini dengan bermula dari rumah, mengambil tempahan jahitan dan kaftangan untuk dijual dengan kawan-kawan, rakan sekerja dan saudara mara. Saya mula mendaftar perniagaan saya sebagai Artsy Tailor and Craft Enterprise ini pada 15 Jun 2017. Okay, pada 15 Jun pada tahun 2017 dengan pihak SEDC dan menyewa lot kedai di Medan Niaga SCDC Miri. Okey, itu setakat ini selama 4 tahunlah dari Oktober 2021 sehingga bulan September 2025. Okay, kontrak sewa saya dengan SCDC telah berjalan selama 4 tahun. Sejak itu saya mendapati permintaan terhadap produk jahitan dan bengkel latihan kaftangan tempatan semakin diminati ramai oleh semua golongan masyarakat. Dengan semua program keusahawanan yang saya telah ikut, saya melangkah setapak lagi, iaitu pada 9 Oktober pada tahun lepas, 2025 yang lepas, saya telah membuka pusat latihan dan pameran untuk mempergiatkan lagi usaha saya memperkenalkan produk-produk kraft tempatan untuk lebih dikenali dan dipelajari oleh sesiapa saja yang berminat. Tempat baru ini saya namakan Artsy Studio yang terletak di lot 9612 tingkat 1 blok 1 Asa Commercial Center di Jalan Miri Bypass. Studio ini boleh menampung seramai 30 orang peserta dalam satu masa bengkel. Produk utama perniagaan saya adalah menjalankan bengkel kraft.

0: anting-anting manik, bengkel tangguk moden dan bengkel pembuatan bulu tarian yang dipanggil kirip. Okay. Satu lagi, kami membekal produk kelas tangan tempatan dan produk manik tempatan dan luar negara. Dan juga kami membuat menawarkan tempahan jahitan dan kelas jahitan. Tempahan produk jahitan kami seperti tempahan beg rotan berzip, beg batik Sarawak, dompet batik, necktie batik Sarawak, tempahan baju uniform dan membekal produk jahitan sebagai cenderamata dan perhiasan. Selain daripada itu, kami juga terlibat secara langsung dengan program-program promosi kraftangan yang dijalankan oleh Jabatan Kraftangan Malaysia, Jabatan Sarawak Craft Council, MOTEC dan Persatuan Seni Visual Arts Miri sebagai lokal artisan dan sebagai usahawan. Saya mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang rekaan fashion dan jurusan sains komputer dari Politeknik. Saya juga mempunyai pengalaman mengajar di sekolah-sekolah menengah, sekolah teknik vocational, college dan university seperti Curtin University dalam bidang jahitan dan bekerja sebagai agensi asisten dengan syarikat Nestle selama 8 tahun dan beberapa tahun dalam bidang kraftangan baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha. Saya tidak mempunyai perniagaan lain selain perniagaan jahitan dan kraftangan. Sekarang kami sedang merancang untuk mengadakan bengkel kraftangan di seluruh Sarawak dan pada Sabtu ini iaitu 17 Januari 2026 akan berlangsung bengkel Manik Loom. Ianya akan bermula pada pukul 9 pagi selama 3 jam. Kami juga sedang mengembang program kelas kami secara berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan, persatuan dan sekolah-sekolah untuk memperluas jangkauan perniagaan kami. Produk kami yang paling laris adalah bengkel kraftangan manik dan tempahan cenderamata korporat seperti kitchen manik, lanyard manik dan beg rotan Sarawak. Ianya dibuat dengan desain yang unik dan berkualiti tinggi. Kami menguruskan perniagaan dalam talian melalui platform e-commerce seperti Shopee, media sosial seperti katalog jualan dalam aplikasi WhatsApp, dalam Facebook, Instagram dan TikTok. Kami juga menggunakan perkhidmatan pengiriman pos atau kiriman menggunakan pengangkutan bas ke seluruh Sarawak. Kami juga menawarkan pilihan pengiriman ekspres dan COD ke seluruh kawasan Bandar Miri untuk pelanggan yang memerlukan produk dengan segera.
1: Peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabji itam.

0: ambil ke oh. Ku payang ambil boleh. Gak hurut halah ong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Pak FM. Pergi tinggalok.
1: Okay, maksalabi dan lahoma oka sayung lara manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kena Steve Balang hati ingat sukui man kenap usun tanah tu lagu negeri itam pada 50 minit pukul nak 5 lebih jadi manitam lima kira belak tepi tamini telaan sampai pukul 6 lebih dahil lahut ini aku sembara sukuna manitam lima alang tep pejidahi ke darat telok jam anidi dan lahut sukuna manitam lima alang umili redokayan jadi bakai keliah dahinga manitam pahapan Udau. Jadi mai tamlim dan ini tanah program PDK Tam Leviani mat onin ah na dalo FM mana bidayo alam pejo segmen dalo. Jadi lagu lama keplasan Tam Leviani aku segeri tam tek lehi dua lagu hati ji lagu ala kenan Carola Malai bakih jaki dahin najil lagu ala kenan Thomas Anyi ihati ateng Tuhan. Okey selovi dan lahu sayung larah men itamlim.

0: Rindu dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar atau tidak? Jumlah kita kibarkan jalur gemilang di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini sajalah kita rasa sesuai.
0: Bajulah kita.
1: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.

Semangat semati pun-pun abar. Rakyat negeri ti apa mitya dak ponai pakai teknologi AI namah pimane digital. Unimas ngubah pendidikan pakai teknologi digital duah AI. Jaga penyelamat negara duah dah masa disamah jaga hak asasi manusia. Selamat ngumi bersama Dr. Lini Jemon dan Abang Ngumi, YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Rakyat Sarawak apa mitya dak pandai pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI. Iti stigar AI dapat turung barang di munok dang sekolah, kroja pikarik doh kroja bramah doh pimasang teknologi adin. Gapi Premier Sarawak Datuk Amar Douglas uga ambas sebenang, AI adin teknologi doh cukup biguna sebab dapat ngubah gaya manusia kroja belajar doh naik kroja pikarik. Yo sebeniti nuduk pingerang abas ropas tajo hub pengalaman digital Dex Hub di University Malaysia Sarawak Unimas Kota Semarahan. Dato' Amar Douglas nang Sarawak bitua sebab ogi Dex Hub the Unimas de sebungas ogi di Malaysia. Ruban ino onak sekolah pikroja peritah dua swasta obo mitya dak pakai pimudah dua latihan AI. De bersedia dan yang kuat ada kemahiran digital. Sungguh benar pengguna mesti pakai AI dengan pundak tanggungjawab, yoh noh, perisa diok pinorang, sadinya kapah pinorang dedoi bonar. Sementara ini, Naib Chancellor University Malaysia Sarawak Unimas, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Sobenang, pimokat Dex Hub mijaka yang ngubah bidang pendidikan. Laka ino yang buah penuh ngerusuk teknologi digital dua kecerdasan buatan AI. Unimas tong kerjasama ke dua Google nganya akakat Google Chrome Experience Center. Pakai pemuda ino, anak sekolah dua guru dapat pakai bogok masam aplikasi AI adin Kodak Gemini, dua platform Google Workspace. Yonang Unimas tong yak ngatur program Chrome, Grab and Go. Ngan yak pakai peranti digital ngerusuk sistem pinjaman Chromebook bersepadu. Luasono 70 pekerja Unimas mujur soan sijil Google Certificate Educator. Dan masa bersama, itih mokdak Unimas jadi University Sembungas di Malaysia demujur iktiraf pikrojai dari buat program ino. Sijaka jaga penyelamat negara mesti ponu samah dua sijaka jaga hak asasi manusia nyerusuk undang-undang dengasi adil dua mit kira pindurak masa depan. Gapi Menteri di Opis Perdana Menteri M. Kula Segaran Sobenang pindurak sebonar idoh dieh notap undang-undang dak robih togap atau todur ngibalik ke. Undang-undang dapat jaga penyelamat Pak Idoh langgar prinsip kedaulatan undang-undang. Ya sebeniti takangin pengusap dan simposium berkenaan jenayah berhubung keselamatan negara di bangunan parlimen. Ya nang pinerak bahaya masa adin kodak jenayah cyber, kapah pinerang palsu, sapur tongan pihak luar, jenayah debat, dua salah pakai teknologi. Perlu undang-undang de sentiasa obo namah dak paguh dua bitotok. Projek Fasani Kompleks Sukan Komuniti Dua Rekreasi IGAN teman beranya kira 5 juta ringgit ponu dengan paguh sebab kerja sedia tapak siap robi awal sok masa debo notap. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya Sobenang pimujur inoh pikiran sejekak perintah perikas projek pimasang dengan utung duduk rakyat di luar pasar. Ya sebeniti seropas melawat tapak projek di IGAN muka. Fasa seterusnya, yoh leh naik bogok masam pimudah sukan, rekreasi, dua infrastruktur debokon dari abuh tajoh dan masa di sinok. Asal mau siap tersedih, kompleks inoh yang jadi pusat aktiviti ratus. Degorak gaya hidup sihat, dua prapat tonin jamit ratus.
Nyatuk hadir berkait Datuk Dr. Juanda Sebenang projek naik orang di Kampung Kebuau, Teluk Daloh, Dobungan Kecil, di bahagian muka demam belanja kira 104 juta ringgit adin, mok siap, pribumoi poin di peratus. Projek yang juga siap sipunoi dang 20 taru on bulan moi iti. Kerja-kerja de arut so siap mesti nakit apa perhati ngan anotu projek siap nenak masa de benotap pak jaga kualiti baik takah pingrah mate. Orang bau de semomoi kilometer omua ino ogi taruh gimatan konkrit sampai berdaratus di kawasan Kebuau, Teluk Dano, Dua Bungan Kecil.

Kita buat dua abar. Pima dah sukan terlebih pagi dah selamat di sekolah yang ingin penyonang duduk warga sekolah dah turun pembangunan sasya dah pimuju ke kurikulum onak sekolah. Ketua Setiausaha Politik Duduk Primer Sarawak Datuk Fazruddin Abdul Rahman sebenang sedia pimudah pendidikan di pagi yoleh pelaburan jaka umur dengan akak-akak ratus di aktif sihat dah berdaya saing. Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Inos Sobodiniti dan Majlis Sorah Tapak Projek Siap Kerja Naik Taraf Gelanggang Permainan di Sekolah Kebangsaan Matang Jaya. Projek dibuat Projek Transformasi Luar Pasar RTP 2020 ino man belanja RM70,000 dengan anai lapisan konkrit dan ogi bosi dua ngisat gelanggang di sigah ogi. Yo arah pemuda ino, yo abuh pakai sepenuh dan anak sekolah dan guru san aktiviti sukan dua koku rikulum. Opis Perkhidmatan Awam JPA buka pimitak program Dermasiswa B40 Soa 2026 nudu anak sekolah deropas mid sijil pelajaran Malaysia SPM Soa 2025 Sarawang B40 Delayak. Dan pinorang uniti JPA nang pimitik yoleh saan program ino dok buh buka tajuh onuni deropas pukul 2 ngumi nog smong nuam onu bulan moi pukul 5 ngumi. Syarat kelayakan dok pimitik dapat nyaa perisa dan portal penajaan JPA. Program B kebasa bau program DB40 yoleh lakah peritah ngin peluang sekolah bigatung duduk anak sekolah Sarawang de sit pingdapode pakai tajaan derma siswa. Antara bidang pengajian delayak obah mitiak yoleh kejuruteraan dua teknologi, pendidikan dua latihan teknikal dua vocational, sains, sosial dua sastra, sains, baya seni bina. Bitaning debat Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 yang abang ngatur so semang taru not semua mahi nebulan iti di Dewan Jubli University Teknologi Mara UITM Kota Samarahan. Ogi semua mahi pasukan desua dan bitaning desemunga sekali oboh ngatur ino. Peserta yoleh anak sekolah sok institusi sekolah bigatung peritah dua swasta di Sarawak. Pengurus Komunikasi Strategik Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Hassanal Hakim Junaidi Sobatnang bitan ino obang ngatur nganya ada peserta dapat BPK kritis ogi kepimpinan dua ponai berhujah. Yonang bitan ino pakai bahasa Inggeris jadi bahasa perdebatan dua suap pasukan mesti ogi sekurang-kurangnya taruh peserta rakyat Sarawak. Yo sebeniti di RTM. Ratus debogok tong obah mogan dak nog ningak bitaning final. Dang semua moi, one bulan moi di Dewan Jubli UITM Kota Samarahan. Kudu-kudu orang ayu di Pasar Kucing yang obah tuap secara peringkat nenuam bayar one minggu iti Brahmah 2 Sarawak Energy Marathon 2022. Ketua Polis Daerah Kucing, SCP Alexan Naga Cabuna dan pinorang media uniti sobat nang, orang tajoh obot tua buku moi, nog semong pagi dan onenuam, delobuh bangunan Sarawak Energy, dua jalan itmos. Dan di minggu orang yang obot tua buku semong dua turap ngarom nog moi pagi antara jalan Merikan Saleh, jalan Pending, Jalan Padungan dua jalan Tun Abang Haji Openg. Luasana Jalan Satok, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalan Stadium, Jalan Kuang Li Beng dua Jalan Merbau. Ratus deboko obas bayar dak ngatur pimonu robi awal pakai orang debokon dua idoh

Ya, nanti kita mau sama-sama berhibur dua lagu de so Lindsay Yesi lagu Sebaksi Ngumi yo arap nang ingat ibu rami ngocit lagu inot ya. Yo selamat ngumi duduk bala pengocit Radio YFM bila yo do bala geng-geng awak ngumi ti ngam sama dua DJ ni dan segmen ngancang petak sepukul nuam ngumi no pukul pri'i ngarom iti tiak. Sampai kebandingan iti seran sok YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni kosong nuan poin ni megasok Kuching dua ni kosong ni poin juga megasok Serian. Ngumiti mau ngumi onu taruh limoh onu bulan moi sewak 2020. Mau limoh onu to meledang bulan moi ya, bulan kebangsaan tiati. Ya sebab kita beribur atau ningat diok susun program saan dengan miti. Aku dah biasa nak pukul 9.30 ngumi ogi abar pakai Sina Biata pukul 9.45 ngumi atau ya sama-sama ngojit. Bis on air. Pukul jangan rom abar pakai Sina Bukar Sadong lepas inah ogi hiburan do info. Moko ino dak lebih kurang dang pukul 7.30 ngarom aku yak bekusi report gaya ang anu demit so email Jabatan Meteorologi Malaysia. Selepas ino ko dak biasa dang pukul moih ngarom de bilang ngarom anu taru atau yak sama-sama ngojit program ja panu-panu. Moko ino sambung lagi hiburan do info selepas ino ingat ya terus bersama do pingar untuk dibokon dang segmen ngarom pawen. Yo ja sama beribu lagi dua lagu de so Ika Saiful lagu Abah Lambat Mari. Sebab itu ngojit abah pukul 9.30 ngumi. Dia pakai dialek biatah. Jat sama-sama untuk berhibur.

0: Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Mari kerja, ngirayah pikir, samah dengan Ami. Di segmen Ngancang Putek, YFM Bidaya, Gerak Pisang.
2: Semoga si pun neka. Rakyat di Sarawak dong bitik pada belajar teknologi AI katu takah pemandai digital. Unimas transformasi pendidikan so teknologi digital ka AI. Atu Seramah Rais berguna berinya mengakraja gerindung hak asasi manusia. Seramah Seminu Kasala Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dius dan Magah de Pruaso YFM Bidia. Madin Tengenaka. Rakyat di Sarawak domitik pada belajar teknologi kecerdasan buatan puankah AI. Ati yang katu pemandai dalam pinyi belajar, kerja pratin ke kerja berinyam ngapi kemang teknologi sekasen bau. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugam Bas kedatang AI Madin jadi teknologi berguna. Adi dapat mengubah gaya manusia bekerja, belajar samun kenu kerja peratin. Aikan sakati tipu berdapat media ripas kuka hub pengalaman digital Dex Hub di Universiti Malaysia Sarawak Unimas, Kota Semarahan. Dato' Amar Douglas Kedatnang, Sarawak Utung amai bien Dex Hub di Unimas dikir jadi hub sebungas nimunana di Malaysia. Ngana anak sekurah kerja pekerja peritah samun pekerja sektor swasta pakai sekenai pimudah samun training AI adidog sedia yang bedak bekedinge pimahir digital. Sungguhmana pengguna dok ingat bedak pakai AI ngas sekenai ngepresa penerang kedai betul puan kada yang tak peruah kandungan presu. Setelah Naib Chancellor University Malaysia Sarawak Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Gratnang penetap Dex Hub menjaga dapat mengubah landscape pendidikan sebab pengguna teknologi digital ke kecerdasan buatan AI. Kerjasama strategik Unimas bersama Google menegah menyedia penetap Google Chrome Experience Center. Arti ngana tu nang anak sekurah sama tenaga pengajar dapat akses bermasam aplikasi AI sebayu sekasan bau pibarat Gemini sama platform Google Workspace. Ayunang ini mas menegah rek masang program Chrome Grab and Go ia bedak udah akses peranti digital so sistem pinjaman Chromebook bersepadu. Berkesuana sekian juk perunaan kejap tengah Unimas, Mojur Seen Google, Sijil Google Certified Educator. Atik menegang berbedak Unimas jadi universiti sebungas di Malaysia. Adi Mojur bedak kejap tengah Seen Perakuan deribu program anak. Rakah nga badak beke dinge atu Seramah Rais berguna bergerak berinyam nga kerja gerindung hak asasi manusia so penetap undang-undang adi ngasi setimbang kabin plan tipuh tui. Gapit Menteri di Opis Perdana Menteri M. Kula Segaran Gratnang penyimar bas de idog ngeked so undang-undang adi terik pengenetu dapat gerindung atu Seramah Rais nga kiberet prinsip kedaulatan undang-undang. Aikran nanti tipuh simposium berkenaan jenayah berhubung keselamatan negara di bangunan parlimen. Ainang pengubah ancaman Madin piberet serangan cyber peruah penerang adi debetur meretsapur sok sepa jenayah mutas baat samun saraguna teknologi berguna plan undang-undang adi carit dau pibauh ka responsif. Projek Fasandi Kompleks Sukan Komuniti Rekreasi Igan adi bergah 5 juta ringgit rekod perkembang positif kan kerja-kerjanya dia tepat yang projek anak mujur dong ngemas lebih awal sok tipu adi dong netap. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya kedatang pimujur anak kiren komitmen perintah dalam bedak raju dengan pimasang projek perkembang adi dapat dengan utung ka komuniti sepah pasar. Aikra nanti lepas kena kerja nami prati ke tempat yang projek anak di Igan Muka. Fasa debekan piber kerja nai berang masa pemuda sukan, rekreasi kape kas pemuda sokongan adire dog piguru dem detui. Kan mekemas kompleks anak jaka jadi pusat aktiviti komuniti adi gerak gaya urip sehat sama prapat dinge atur dengan depan komuniti lokal. Dalam perkembang adi berkait, Datuk Dr. Juanda kedatang projek naik aran kapung kebuau Teluk Daloh ke Bungan Kecil di Gedung Muka bergas indek 104 juta ringgit madit mekemas pre-prumai puan di peratus ke jakak kemas dengan 20 taruh Ogos Ati. Tedah kerja berguna nakit do prati dengan netu na projek kemas tunak tipu adi dong netap ngedah perusak kualiti saman atus ramad. Penjawit alat bau adi embus meng mai kilometer nak dok sedia ngat taruh jimatan konkrit. Ati menegah dapat bedak kena dengan penjawit alat sama dengan penyenang ke rakyat di kebuau Teluk Daloh ke Bungan Kecil. Piju ngakah, pemuda sukan ada lebih kena ke seramat di Skura dapat katuh penyenang warga Skura sama nyukong penyikembang sasiah ke pemujur ko kurikulum anak Skura. Ketua Setiausaha Politik yang Premier Sarawak Datuk Fazruddin Abdul Rahman Keratnang penyedia pemuda pendidikan adi bian kualiti inah pelaburan tipu tui dalam peruah tua bau adi Grinas sihat kastama. Ahli Dewan Rangan Negeri Tupong Anak Kedatnati tipu mendekat rami nyerah projek bedak kena takah gelanggang permainan di Sekolah Kebangsaan Matang Jaya. Projek dibuat projek transformasi sepah pasar RTP 2020 pertaruh anak pakai perintah juk RM10,000 yang kerja naik lapisan rasan simen kengisat gelanggang adi sediagi. Ia berharap pemuda anak dapat pakai sekenai beda anak sekolah sama guru yang aktiviti sukan riadah ke kurikulum. Opis Perkhidmatan Awam JPA kuka pemite yang program derma siswa B40 pangkah DB40 tahun sewak 2026 yang ngera adi mekemas sijil pelajaran Malaysia SPM sewak 2025 sok rawang B40 adi layak. Dalam penerang anuati JPA kedatang pemite yang program ana dokuka so anu Senin ada lepas ngap pukul 2 singumi andu ne pukul 5 singumi andu semang 6 Ogos Ati. Pemeriksa syarat kelayakan ka pemite dapat dok naik so portal penajaan JPA. Program DB40 inah inisiatif perintah yang pibayah akses kurah takah bergantung yang anak sekurah sok rawang bien pindapet sit sok tajaan derma siswa. Kedah sok bidang pengajian adilayak naik pimitik inah kejuruteraan nga teknologi, pendidikan ka training teknikal nga vocational, sains sosial nga sastra, sains saman seni bina. Pertandingan debat Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 redok ngatur sesemang taru nak semamai Ogos Ati di Dewan Jubli University Teknologi Mara UITM Kota Semarahan. Bitanding adi semungas kari dok ngatur anak nyaksi semamai teberan adi re bitanding. Bara peserta ina depan anak skura so institusi skura takah bergantung awam ka swasta di Sarawak. Pengurus Komunikasi Strategik Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Hasnal Hakim Junaidi kedatang penetan kejohanan anak ina ngakakak pikir-kira kritis kerja ngubak pimiang kekemahiran kedaan buah pikir depan mahasiswa. Mio di RTM ikratnang bitanik ngana pakai bahasa Inggris ngatiap tiberan desendah bian sekurang-kurang i tarunaan peserta rakyat Sarawak. Deratus menegak debegan pada nyaksi final pertandingan yang berebut gelar juara ngesemang Mei Ogos di Dewan Jubli UITM Kota Semarahan. Kudu-kudu arat bas di mening pasar Kuching redog teup derbitaka nga anu setu ka anu minggu ati Brahma nga Sarawak Energy Marathon 2026. Pingbak polis gerung Kuching SCP Alexan Naga Shabu kedatang pinaup arat piguru sa pukul mai isasan na pukul semang isasan nga anu setu di badag bangunan Sarawak Energy ka jalan Itmas. Nga anu minggu arat na dor teup sa pukul semang dua strip ngarem na pukul mai isasan di kudu-kudu arat bas piberet arat Amerikan Saleh, Jalan Pending, Jalan Padungan ka Jalan Tun Abang Haji Openg. Adim naga dor teup ina Jalan Satok, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalan Stadium, Jalan Kuang Li Beng ke Jalan Merbau. Daratus dok ingat beran nyusun jampi menu pakai aran alternatif saman manyah pasat motor dibingan aran mepang aran yin berumba ngetak aran sesak. Ngangemasgah pebasa put-put ni. Rakyat di Sarawak dumite beda belajar teknologi AI katutakah pimanai digital. Unimas Transformasi Pendidikan So Teknologi Digital KAI. Atus Rahmat Rais berguna berinya mengekerja gerindung hak asasi manusia. Ati daga so YFM Bedia dok nyusun beda Monica Gary so section berita ehwas masa RTM Kuching. Ngana seramas mindu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Yana tentu otomo sama-sama berhibur dua lagu The Sok Tonyo Spoji lagu Seraru Gaon Arab nang ingan Rami Munua sija dingumi itu yo. Jadi untuk sama-sama berhibur tongojit lagi Beast on Air the buang dia ada penerbit program Jason Tree sama-sama tongojit program itu Beast on Air. Beast on Air the buang dia ada penerbit program

0: Daud Ngumi nudu su ingan duo berapa lagi otok dang Peace on Air. Ngumi itih otok ya kerah kanisit pasar dagang produk penyihat perongkonan. Bisamah duo Dr. Jovita Elderson anak Ripen.
1: Hai, aku Jovita. Aku adalah advisor kepada bisnes aku itu. Bisnes yang diberi nama Dr. J.E.R. Botanica. Dan bisnes itu kainai produk contoh lipstick daripada Kabang. Ataupun dalam bahasa Melayu, Engkabang. Jadi, oni ruban kemit Engkabang. Sebab Engkabang itu ya kaku steric acid tinggi. Dua sangat bagus dua untuk bibin itu. Jadi, sedang pada lipstick Engkabang, aku ogi ke lip balm, dua ogi ke sabun. Sabun daripada tomo, sabun daripada kunyit, daripada aloe vera itu. Selain pada ini, bisnes itu ogi ke untuk ngurut konan. Contoh, untuk minyak angin yang dibuat daripada cekur, sokur, daya nang sokur. Jadi asalnya monam gonanya guna minyak itu untuk dap sobat busuk gonanya. Selain pada ini, ogi ke minyak daripada bangle, ngolai, ogi ke minyak urut daripada kayu manis. Jadi semua produk itu adalah berasaskan tumbuhan. Ini ruban aku suka pakai tumbuhan sebab tumbuhan itu ya chemical free. Ya ida di memundaratkan kesehatan aku. Kaku lipstick itu pun ya chemical free dan aku mendapat go notification daripada KKM. Nah, bisnes daripada tumbuhan itu adalah sangat fleksibel sebab ya denangnya tumbuhan ini otak dapat puruh adapter. Jadi otak naik bisnes asal tu naik bisnes dah ayu atau puruh dah ayu-ayu. Temukan dengan tu, temukan mandis tu ke atau mengupahnya dan naik ni ladang danangnya supaya supply ini sentiasa ogi. Supply ini ogi jadi otak dapat teruskan bisnes tu. Harapan aku harap nang tumbuhan ida saja dang bisnes aku tapi nya ada boken pun dapat naik bisnes daripada tumbuhan sebab itu ida di perkara de baru tetapi nya pun pakai tumbuhan untuk yang ngumpat odop jadi adin atau medang era sains atau patut guna atau kaku kepakaran guna teknologi untuk wujudkan atau kaku produk aku start berminat do barang itu masa ko first kerja do ni salah satu agensi kerajaan UHOM. Jadi kerja aku lebih kepada botanis do mengenal pasti tumbuhan oni untuk ubat oni. Jadi aku kerja de kanu sewaktu 2004. Jadi kerja aku memang katikani odi de seluruh Sarawak untuk mengenal pasti tumbuhan yang ogi do tanah oto itu untuk ubat gonan tu demonam. Masa ini aku tidak pernah bisnes sebab aku masih terikat do kerja do perintah lah tentangnya. Maka ini aku resign so perintah so 2024 lepas 20 sewa kerja kan. Dan masa ini pun aku mogi PhD ku. Jadi aku meneruskan bisnes itu. Pak Oni dah kirim ku bisnes itu memang mendapat galakan daripada nyaa. Nyaa suka ke pakai produk the doi chemical. Market aku setakat itu, kada ogi ke aku kota pakai postage lah wak ino, odi ke KL. Ogi ke the ogi odi ke Brunei wak ino. Sebab aku promosi pakai Facebook, pakai WhatsApp, pakai TikTok. Jadi nya ada run miris ya akan direct PM aku. Jadi aku akan postage sewak ino saja.

Ya nak tetamu sama-sama Gojit Beast on Air bersama dua Jason Tree, dua Dr. Jovita Anderson ya, Anderson. Harap nang ingan lagi info dua ran yang milih produk-produk deso Dr. Jovita itu ya. Jason semua tapi boleh lagi dua lagu, seterus lagu deso Tony Peace Band, Napeh Napeh.

0: Oh ni tadi go hit no.
1: Eh, ane lebu mana ada office tibi? Bun todang babu bun lah.
0: Eh, ane bila bu na ane lebu.
1: Eh, ane di mana lah? Sapi mana bu ah?
0: Atih, wat no nyaku aku bi.
1: Eh, ane di mana lah?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Ane lah.
0: Ah, tih mendingak. Itih nak kau tanda kutih, itih nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Oh ni ngam taban kau pis main ngan ni opis ni mau buah na emu.
0: Bah, bah muno, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus guna air depan ngasong tak kau tanya?
0: Mati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na?
0: Bah, tiap mula bisa tak tiak? Oh ni dah ke mana tiak? Jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil lebih kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mun dai na.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama ge yo mun ingat kiat no. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ne kiat no.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, iti pengumuman cidi de ba mu. So no no nyaman kiti ne.
1: Ye, mu man kan ne aku man kati.
0: Ade. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suja ye ge. Subanya man sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya deboken.
3: YFM di 06.5 MHz di Kuching. Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemai nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemai nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati sok RTM.
4: Sebungas na puun na punaka. Rakyat negeri dok pinta belajar teknologi AI tinan pigatuh pimanai digital. Unimah transformasi pendidikan minan teknologi digital AI. Nyaga penyelamat negara sama dengan nyaga hak asasi manusia. Selak menu bisa mengaku Linya Cakem agah adak menu Siti dengan ti agah adak puno. Inya ratus de Sarawak kudok pinta belajar teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ti tinan pigatuh pimanai penyelidikan dengan kerja minan teknologi makin berkembang. Gapit Premier Sarawak Dato Amar Douglas Ugah Embas menang AI teknologi penting dapat mengubah gaya kerja manusia tinan belajar dengan guna penyelidikan. Nepida anti wang daput media meh muka hub pingehek digital Dex Hub da University Malaysia Sarawak ini mas Kota Semerahan. Dato Ahmad Douglas menang Sarawak binasi pagu ada Dex Hub da ini mas Senje Hub Sibungas da Malaysia. Pelajar pekerja perintah dengan sektor swasta patut minan piluang kimuda serta latihan AI tinan pigatuh kimahir digital. Bara pengguna udah pitayen minan AI secara betul dengan perasa penerang betul supaya kait peragah kandungan palsu. Naib Chancellor University Malaysia Sarawak UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid menang guna Dex Hub jangka dapat mengubah pendidikan. Langkah tunah minan teknologi digital dengan kecerdasan buatan AI. Kerjasama strategik ini mas bersama Google mengada Google Chrome Experience Center. Pelajar dengan tenaga pengajar dapat akses ahli aplikasi AI paling baru menggemini serta platform Google Workspace. Namanang ini mas irang undah program Chrome Grab and Go supaya lebih mudah akses peranti digital minan sistem pinjaman Chromebook bisepadu. Selain sen, icu puruk staff Unimas bicarain cien pensicilan Google Certificate Educator. Tipi jaji Unimas University Sebungas de Malaysia bicaya iktiraf kompetensi staff de rungan program. Langkah negara penyelamat negara dengan nyaga hak asasi manusia minan undang-undang adil ngasi serta sedia nurak cabaran masa-masa da iramana. Gabit Menteri da Opis Menteri Bahas M. Kula Segaran menang pikara paling penting beken undang-undang lebih ketat atau tandur pak ngada undang-undang tinan nyaga penyelamat negara ngajah prinsip kedaulatan undang-undang. Lebih nanti timpu simposium jenayah berkait penyelamat negara da bangunan parlimen. Ancaman itina berubah kiber serangan cyber, peregah penerang kai batul, campur tangan inya sepa, jenayah mata sebaat serta salah guna teknologi sebab ti perlu selalu kemas kini undang-undang. Projek fasa 1 Kompleks Sukan Komuniti dengan rekreasi IGAN ungkos sisa 5 juta ringgit. Kerja-kerja ngunah tapak siap lebih awal masuk jadual. Gabit Menteri The Office Premier Sarawak Dato Dr. Juanda Jaya menang komitmen perintah picepat ngunah projek pemancang ngeban penguntung nak nyeratus de kawasan sepapasar. Nepidaan timah melawat nek tapak projek da IGAN muka. Fasa 2, irangunah ahi kemudah sukan, rekreasi dengan infrastruktur irati guru tunah kait wai lagi. Wang siap kompleks jangka tinan pusat aktiviti komuniti tinan ngamal gaya udip sihat serta perapat tarik bidingan inya ratus. Datuk Dr. Juanda menang projek ngunah jalan kampung ke Buau Teluk Daloh dengan bungan kecil di bahagian muka. Ungkos sisek 104 juta ringgit itina siap perumahi poin ini peratus. Projek jangka siap sepenuh dipertaruh anuburan mahi siti. Jalan bau kamus memahi kilometer dengan taruh jematan. Projek jalan ngeban penyenang nek inyeratus di kawasan Kebuau Teluk Daloh dengan bungan kecil.

Pisilong dengan Aga. Kemudah sukan lebih paguh dengan selamat de sekolah dapat pigatu semangat pihak sekolah serta nolong pelajar cemerlang kurikulum. Ketua Sesaha Politik Neg Primer Sarawak, Dato' Fasruddin Abdul Rahman Menang, sedia pikekas pendidikan berkualiti ini pelaburan jangka masa tuhai tinan kedah balatah bauh dan cergas, sihat serta bidaya saing. Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong, Pidanti dan Majlis Nyerah Tapak Projek Siap Kerja Pigatu Taraf Gelanggang de Sekolah Kebangsaan Matang Jaya. Projek Derungan Transformasi Kawasan Sempasar RTP 2020 minan belanja RM10,000 ngeripe dengan nyicat bau gelanggang. Naharap kimudah dapat ngeban penyandang nek anak sekolah dengan guru tinan aktiviti sukan serta kurikulum. Opis Perkhidmatan Awam JPA muka permohonan program derma siswa B40 DB40 sewak 2026 bagi anak sekolah bauh ngemas sijil pelajaran Malaysia SPM sewak 2025 masumamak B40 dalaya. JPA Menang piminta bagi program bitagih buka anu ini dari impas pukul 2 kemianu nek semengenam anu buran main siti pukul 5 kemianu. Boleh perasa syarat kelayakan dengan ngunah piminta masa portal penajaan JPA. Program DB40 senca inisiatif perintah sedia akses pendidikan datu nek pelajar masa mamak bipincian segan minan tajaan derma siswa. Bidang pengajian dan layak senceh kejuruteraan dengan teknologi, pendidikan dengan latihan teknikal dengan vokasional, sains sosial dengan sastra, sains serta seni bina. Bitaning Tibet Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 era tunah masuk sementara nak semahi anugerah mahi dan Dewan Jubli Universiti Teknologi Mara UiTM Kota Semerahan. Bitaning sebunga sekali nyaksi semahi pasukan era suuk bitaning. Peserta encik pelajar masuk institusi pengajian tinggi awam dengan swasta de Sarawak. Pengurus Komunikasi Strategik Angkatan Zaman Mangsang Azam Sarawak Muhammad Hassanal Hakim Junaiti menang tujuan bitaning perancang berfikir kritis pemimpin belia serta kimahir berhujah ngamuh mahasiswa. Nemenang bitaning minan bahasa Inggeris berdebat tiap pasukan wajib ada sekurang-kurang taruh peserta rakyat Sarawak. Nepedan Siti JRTM. Nyeratus udah pesen nyaksi bitaning peringkat final ngelebut gelar juara semahi anuberan mahi Dewan Jubli UiTM Kota Semarahan. Tingah ajaran bahas kawasan Bandar Air Kuching era tutup secara berperingkat anu 6 dengan anu minggu Wang Nyamut Sarawak Energy Marathon 2026. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexander Nangacabu menang jaran tagi tutup pukul mahi dan pukul semahang bingara urpagi anu 6 de kawasan bangunan Sarawak Energy dengan jaran Itsmos. Wang anu minggu jaran tagi tutup pukul 92 terap ngara dan pukul mahi urpagi senceh jaran Merikal Saleh, jaran Pending, jaran Padungan dengan jaran Tun Abang Haji Openg. Jaran Satok, jaran Tun Abdul Rahmat Yaakob, Jalan Stadium, Jalan Kuang Li Bang dengan Jalan Merbau. Ini ratu sopitayan ngerancang pimpanu lebih jaga minan jalan alternatif serta kejaman kudok muto bangih jalan sekamuh jalan tinan lumba beracung.

kainan ku mengenaga ku maca puun puna sikilaki. Rakyat negeri do pinta belajar teknologi AI tinan pigatuh pimanai digital. Universiti Transformasi, Unimas Transformasi Pendidikan Minan Teknologi Digital AI. Nyaga penyelamat negara sama dengan nyaga hak asasi manusia. Dengan saya ketiaga ada komuniti yang susun pada Monica Gary masuk seksyen berita semasa RTM Kuching. Senalit minan senap dia pada Maureen Anjak. Selamat kemenu dengan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Yana Tiltama sama-sama berhibur dua lagu desir Rahayu Kurnia lagu Kajanmu. Harap nak ingat terhibur rami ngocit lagu Inoh Tia yo. Yang itu balingan dari wadang orang tadi di balik su tempat kerja, di balik su toya ataupun di balik su pasar raya. Harap nang nakin-nakinnya pun dendang orang di sahaja laju penuh. Yang penting ingat selamat nog bori, nog selamat nog topal di nuju ingat yo. Sambil ingat driving no, sambil ingat ngocit lagu, ngocit info, doh ngocit salam deso bala geng-geng awah. Arab nang ingat tibo rami doh idoh boring masa ingat driving ya.

Ya, Cak, sama beribu lagi dua lagu seterusnya. Lagu Demo Gidi Aku Saningan, lagu The So Very Tiam, lagu Dawa I, sama-sama tak berhibur.

Yang nak tengok otomo sama-sama peribu dua lagu desa. Berarti tiang lagu dawa i aku panang buku balingan jamu dadin mo bersedia yak man ngarom dua buku keingan mo sedang man dadin aku ucap selamat menjamu selera untuk balingan man busa-busa ya. Sami man sami ingat ngocik lagu ngocik info doh ngocik salam desa bala geng-geng awah. Ya, terima kasih James Pengiran yang bagi bersama aku ngaramiti dang segmen ngancang peta yo nang selamat ngumi DJ yo selamat ngumi ngedudu ingan Nu Azira Azira nang selamat ngancang peta DJ selamat berkonti hai geng-geng awah dengan peminat setia YFM bila yo dengar dekenal aku ini request lagu napa-napa masuk Peace Band dengan memori daun pisang Iwan dengan Amalina Tinan hiburan semua geng-geng dekenal aku radio tetap on lah. Lagu peminta ingat nanti lagu napa-napa memukul kemainan jaya sandingannya harap naingan teribu rami dah terus bersama Doko Idang. Oni sijak segmen di radio YFM bidayo sama-sama tok gerak bersama. Semua dikarang nang selamat sengumi anu DJ geng-geng awah Facebook ngas seperek peminat setia radio YFM bidayo. Bara dengan adik kena aku ini during ku best Rachel Merican and Angela Jebi, Angela and Sidor Rohaya Jack and Jackson Ritan Yunang salam sayang dan ceria-ceria selalu ina. Rosin Kunyau nang selamat bertugas, selamat ngancang petuk DJ, geng-geng awah. Harap kita semua sihat-sihat selalu. Minta DJ main lagu So Band Langoh. Cinta adik kait tok api-api. Nah, terima kasih DJ. Salam damai mesu Serian Pagu.

0: Anak-anak kering kata ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gak hingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pasal ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pesel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pesel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek tiap aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Yonatia temu sama-sama berhibur dua lagu desa Eliza Suzina lagu cabang Arab nak ingat terhibur ngocit lagu inote. Ya di nak ya buku si report yang undur demit so email jabatan meteorologi Malaysia pitu semong dua jam san seluruh negeri Sarawak bi kuaksa sepeku Pak Ngumi lima onu bulat moi sawa 2022. Angadu ngami titia ogi sobak dudu di gudu-gudu topat di Kuching, Betung, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Dua Limbang, Dua Yujat di Serian, Semerahan, Dua Seriaman. Angadu ngalami titi indok pagi tiap sepagi ngejaka ogi ujan di gudu-gudu topat di Kapit, Miri, Dua Limbang, ngejaka dua ujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betung, Sarike, Sibu, Muka, Dua Bintulu. Laut bergelombang 0.5 meter sebab tiup sok barat pilaju semong 20 km sejam. Suhu sekitar 24.4 darjah Celsius. Di nanti pagi yang duduk misal email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam dan seluruh negeri Sarawak bi kuakasa sepuku Pat Ngumi. Limoh onibulamoy sawa 2022.

Ya, terima kasih kepada Ruth Mary dan bagi bersama aku ngaram itu ya. Nang selamat ngaram DJ bertugas do suap pengajit setia wife and budaya dedaki daki si cain oni abar balas suap ingan Arab ceria-ceria si cak ya ina. Bundau Babeh Wai nang selamat ngumi DJ ya, selamat ngaram ya. Ya nang ngaram ti ogi doa rosari ngaram rumah jai kate. Tegan beria semua orang krusen na dijemput ikut doa rosari. Thank you DJ na. Masa pukul kudu ya. Kami kudus nang salam damai, selamat ngancang petuk, selamat berseran buat DJ kesayanganku YFM Bidayuh enak.

Amin Lukas, Yanang selamat bergara DJ, selamat bertugas dekat community. Selamat bergara lagi geng silap ke? Semua Grinas DJ, mitiak main lagu Cinta Surga Mesu MG ya nak.

Ya, sebab itu main lagu Pemitia. Sekejap sama-sama tak beribu lagi dua lagu seterusnya. Lagu ni so Jackson Boston bersama Jackson Boston, lagu Bintangku, sama-sama tak berhibur.

Ya, lagu Cinta Surga, lagu Dr. Michael Gayut bersama Ado Aaron DBL Project mau menghibur to ngaram itu yo. Ini tu lagu pemitia Dr. Min Lucas ya. Atau Kenanas ya, harap nak ingat ribu rami ngajit lagu ino te. Ya, dan okey buku si ni info dua ingan iti pasar Majlis Perbandaran Padawan MPP yang ngatur program pendaftaran lesen anjing baru, vaksin anti rabies dua pemasangan microchip. Onuburan dang moi onuburan moi iti onu nuam iti ya. Masai pukul prii pagi no pukul tarungumi. Topat tadi topat parking SJK Chunghua Stapok. Syarat vaksinasi saan kosong sejaya, kosong ingat mesti sihat. Ido si dua onake, dua ido bitia, berumur lebih tiga bulan, mak komut toban kad vaksinasi si mo ogi. Peringatan yo, tu tu ada ogi kidip binatang amote kosuang. Dedoi lesen doh vaksin dapat dikenakan tindakan compound ya. Jadi mit peluang iti ngelindung binatang kesayangan dengan doh community sok risiko rabies. Jadi dang mau ini bulan mau ini tia mit peluang yo onunom mit peluang pendaftaran lesen anjing baru vaksin anti rabies dua pemasangan microchip percuma. Tempat tadi tempat parking SJK Chunghua Stapok Masai pukul peri pagi no pukul tarungumi onun dua miti mak komput ya. Ano nuam iti, moy ano bulan moy 2020. Yo chat to beribu lagi dua lagu seterus eh. Lagu Dusok Dino dari Pogan sebayu to ngojit program ja panu-panu. Demo obangi dia ada program eh. Midred Anin yo. Jat sama-sama to beribu dua lagu Dusok Dino dari Pogan.

0: selama berapa kita ada detik dan detik program jam penuh-penuh. Nyala kita ada detik secara ke kawasan tiba-tiba. Dia detik kita cukup itu lah. Dia berupa detik kita dapat bersama dengan taruran ketua kampung. Ketua kampung dia bersama dan kita ada detik secara KK Holland anak nyalu dia masuk kampung Tubi Mawang. Dengan lagi kita bersama dengan KK Jekan anak Monton Seceh Tua Kampung Tubi Laman dengan Tua Kampung Tubi Bihem Serian Seceh KK Anderson anak Bos. Bersama kita ada nanti David Binisi cak penuh-penuh kawasan Serian ya. Okay, kita nak kenalan saya dengan Tua Kampung ini kita bersama dengan Ketua Kampung Anderson anak Bos. Saya dan kenalan saya
1: aku KK Anderson Kampung Tubi Bihem. Asalku sebenarnya asalku masuk Kampung Kuja Mawang. Adab aku kenal dari Tubi Bihem sebab aku asal aku masuk Kampung Tubi Bihem lah.
0: Bagaimana kudu tuhai ke merui ke kampung?
1: Okey, aku merui maga jawatan ke kampung itu 1 Mei 2024 lah. Dah lantik masa sen sampai tok sawah itu mau kira dalam ini sawah lebih bayu sampai dua sawah lah.
0: Okey, KK Holland kudu sawah mari kita kampung de kampung Tubi Mawang.
2: Aku KK Holland masuk kampung Tubi Mawang taruh sawah lebih lah. Aku berjanji KK menganti turun wabah yang lebih banyak.
0: Okey, KK Jekan
3: berkata yang kembali terkampung dan lebih lama. Okey, pertama aku nak terima kasih lah untuk pihak RTM yeah. Semua di atau temu buah yang didekan dan nutik lah
0: yeah.
3: Okey, aku umur jadi itu kampung sejak 2009 so sawati memurat semua ngam sawat.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi asal usul aku berasal masuk lunduk lah bangsa Selako, tetapi aku berkahwin di Kampung Tubi yeah. Sejak ta sawah semua pergi ijo pro pergi.
0: Iya.
3: Yeah. Aku mau mundur dah Tubi lah dah Kampung Tubi Pelaman. Iya. Iya.
0: Sen. Kita dah keping lagi sejarah Kampung Tubi. Mungkin KK Holland boleh bacaan sejarah Kampung Tubi Mawang di Masopi Tubi Makan Tubi Mawang di Tok Tubi Pelaman dengan lagi tinibut na Kampung Tubi Bihem di. Mungkin KK Holland boleh cerita cukup pasal sejarah di.
2: Sejarah Tubi TSN asalnya dengan pan di Saweng mantan KK Saweng mesur ke bi rumah da Tubi ngin keadaan tanah da Tubi ti paguh tenan berumah jadi nang remen lalu payah nak ulang alik de rete Tubi rete Tubi Joho lagi orang tuan ngeremen lalu ngendai da Tubi da tinagih badan ngepan iju buah mambe bala nang lagi Kampung Tubi ti setegal rab rumah da Tubi lah. Walau tetap jangan ada nangah Tubi hen pada Kampung Tubi ti bermula.
0: Okay, mana kampung dikenan Tubi Mawang? Ini arti sebenarnya Tubi ti.
2: Tubi Mawang ti kini yeah. Mana Mawang asal na abalan inna bade Mawang memang bertaruh kalinya happy pindah mengau tempat sesuai. Jadi tegal nebe bipecah dek Tubi BM Tubi Pelaman Sungijen jadi kekal dalam bati berjaji Tubi Mawang lah.
0: Okay. Dan Tubi Mawang dalam masa ini nak kudu kihong yang ratus dan naik dan Tubi Mawang.
2: Dan Tubi Mawang semua member nak derima perunam dengan semua penduduk nak ada taruh ratus lebih. Dengan amin dan Tubi Mawang ti beragama asal dengan amin memang Roman Katolik.
0: Okay, bagi le kampung Tubi Pelaman ni kudu kiho. Ya, ratus dan ada kampung Tubi Pelaman.
3: Penduduk.
0: Ya, penduduk.
3: Okay, penduduk kampung Tubi Pelaman dah paling kecil lah. Ya. Kain lah, ya. Aku cuma ada 172 penduduk saja. Bilangan Ramin 20 taru. And then ketua mamba KIR ada 40 mahi. Ya. Yeah. Jadi keseluruhan penduduk aku 172 orang saja.
0: Ya. Yeah. Okay, bagi the kampung Tubi Bihem, KK Anderson.
1: Okay. Kalau kalau jumlah pintu nah, yeah. Kalau jumlah pintu ada 64 pintu. Tapi ada bayuh munilah bayuh berdaftar. Remin ada dah, remin dah baik siap, mungkin akan bertambah lagi dah ke masa akan datanglah. So jumlah nyawa dah Tubi Bihem itu adalah 674 lah. Dah sebab ini membak saya kadang-kadang ada KAR sampai 4 ataupun taruh. Jumlah remin habis remin pun kadang-kadang ada dah sampai 20, ada dah sampai semua lebih manusia dah ini remin. Saya berada di jaku paling akhir lah.
0: Kita umpuan lagi benda kudu kihong yang ratus dengan ada taruh buah kampung di mati nah. Kita umpuan lagi aneh sebenarnya jutan kuasa ada mantu kita kampung ngurus sejati macam-macam di kampung.
1: Kalau kena aku bahagian Tubi Bihem,
0: yeah.
1: aku sebagai kutu kampung memang dibantu sepenuhnya, dibantu oleh semua ahli jawatan kuasa aku lah, AJKK aku. Memang belasan memang aktif lah nolong aku ngatur binua masuk segi keselamatan kampung. Biro aku memang selalu bertindak. Nah kan bayuh aku nyugut arahan, tapi adep nama puan ini tugas adep nada binua lah. Biro kebersihanku, biro pendidikanku pun balas en bertindak kaya puan nak ni tugas meledep nak belanya binua pun na ira nyukur kerjasama lah. So na dapat ku ngatur pimancang binua mida to be behem
0: sekali dengan de kampung Tubi Mawang
2: sama lagi mong to be behem bela ahli JKKK memang sama-sama membantu aku nyukun di macam di kampung last end
0: Tubi Pelaman.
3: Okay, Tubi Pelaman anda semana na tapi dapat kampung lah.
0: Yeah.
3: Terus mana na ahli jutan kuasa kampung ataupun JKKK memang na agensi di kampung lah,
0: yeah.
3: Peringkat kampung ya.
0: Yeah.
3: De mentadbir kampung. Ya, mentadbir kampung. Jadi kami sebagai ketua kampung ti adalah sebagai pengurusi JKK dan di samping sebagai KK sekali lah.
0: Yeah.
3: Ya. Jadi untuk melancarkan segala pentadbiran di kampung CN, main peranan terpenting adalah pengurusi dengan setiausaha.
0: Yeah.
3: Ya, memang setiausaha adalah orang yang terpenting di setiap struktur apa nama JKK ya. Hanya setiausaha maksudnya kita akan kaya akan penutup api-api ya. Ya, walaupun kami sebagai KKT ini bekerja kuat mengenai pun ya, karena hanya setiausaha ya, atau maknanya kerja-kerja akan terbantulah ya. Dan di samping saya bala mendahari semua biro-biro
0: ya,
3: harus bergerak seiring dengan kehendak pentadbiran BKK ya, untuk kemajuan kampung semualah.
0: Okey, ada masa ni nak KK Holandnya. Ini infrastruktur ada kampung sama ada taruh-taruh kampung di sekunci infrastruktur ataupun tiap-tiap kampung ada infrastruktur ada tak?
3: Ada tiap-tiap kampung.
0: Ada infrastruktur
2: dia.
0: Mungkin
2: KK Holland
0: boleh
2: cerita. Okey, mengambil data kampung tu memang masing-masing ada infrastruktur depan.
0: Okay.
2: Seperti balai raya, padang, bekalan air, api, gereja, memang the basic lah, beli gerakan. Sen lah, setiap kami taruh kampung di semua ada.
0: Semua ada, ya. Sekiranya dengan pada sekolah?
1: Sekolah kami dah taruh tubih di
3: Sungai
1: Semeran. Belanda kini kami sekolah dah Sungai Semeran lah. Tadika kami pun uang lain.
0: Center
1: uang lain lah. Termasuk sekolah sekali lah.
0: Sekolah menengah?
1: Sekolah menengah kami belanda SMK itu ada.
0: Okay, ada KK lah mungkin. KK Anderson boleh keadaan sini dengan pendidikan pada anak sekolah. Dia masuk banyak dia masuk kampung Tebi Hemti atau dia masuk kampung Tebi Mawang atau Tebi Pelaman. Sekarang dia berterbuk KK lah kemajuan pada anak sekolah masuk taruh kampung dia.
1: Da masuk pendidikan sekolah mung da Tebi Behem itu saya ada 6 orang da mau da sekolah datuh lah maksudnya da paling kira mer universiti lah ada da meret Universiti Sultan Idris ada da meret Unimas UiTM pun ada da meret selaku Swinburne pun ada macam-macam lah da 6 sen da kampung kami Mina ini dah paling datuh. Inya dah paling datuh sekolah lah. Dah PhD. Yeah. Tapi SN mau bekerja lah. Mau sani SN. Mau dah PhD. Dah tubih pelaman pun akhir lagi bela degree, diploma, bela master. Akhir lagi dah habis kampung SN. Sama dengan KK Holland pun ada lagi.
0: So, hanya beda lah.
1: Hanya beza.
0: Kampung-kampung dia berdiri.

0: pada tahun 2004 ada di pertandingan Kehiong Graduate di peringkat daerah kecil Tebedu. So Ami mendapat juara lah, dapat jokan masa saya ya, sebab memang akhir bala na graduate lah ya. Then buat masa ti anak-anak bala dah graduate, it is na Ami ain ada peri orang the it is peri orang telah melanjutkan pelajaran the university ya, yeah, di university. And then salah seorang sudah di tahun akhir dari University Malaysia Sabah lah ya. Dan balati murid di pelbagai university lah, ada di Unimas, ada lagi di University Malaysia Sabah ya, di UiTM, and ada dua orang di University Utara Malaysia kah, kanda Sintok. Ah, ada dua orang ya. So bala ada Unimas ada buat masa ti ada tarurang ya. Ya. Jadi senlah masuk tubuh pelaman lah. Jadi aku tebuk pendidikan adalah agak aguh lah di tubuh pelaman ya. Senlah.
1: Okay, kerikan kekehalannya pasal pemacam demam dengan pemacam bau dia ada masa dia kampung dia masa ini kan? Mungkin keke jekan dengan Anderson pun boleh sekecil lagi dengan mati dengan keke Holland pasal pemacam demam dengan pemacam bau dia masa dia kampung pemacam bau ti aku rasa sikit pedih ya. Boleh
2: Kek cerita cerita
1: pasal skin
2: tip. Pasal skin pedi minaba tuhai lagi mi berumah pak. De cara dembala jadi mi deba de taruh ti de nyuka kaedah de bau dari segi menuai jadi mi nyuka masu min YP mi YP Dr. Simon Sendang nyuka mirip mesin menuai kaedah de bau jadi juga nak peruntukkan dengan mi dapat mimiri indi buah. Dadok rasmi pada yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Anak Utom Wang Semengnen Nuperan 2 dan Rimpas. Nah, jadi kaedah de bauh ti kira nak dapat nyokon pimagu pinyenang de kampung mi dataru tupi ti lah. Supaya mi dapat hasil de cepat. Kaya nemung detaya wang minan cara damba memang tu kaya lah. Sampai adanya ada marah medam pedi.
1: So sekinti darungan jabatan si pemburuk sekinti penyala sekinti.
3: Sekinti pada ada jabatan
0: pengairan
3: saliran lah Sarawak belah ID lah. Start skim ti wang sawak kan kesilap aku sawak iju pro 70-an lah belajar ID MBA. Tapi sebayu sen B2B ti memang berumah wang sawak 60 lebih dah skim payang ti dah skim payang ti sawak 60 lebih tapi nak kira dimajukan kira nak modern cek lah mas kira ada belah jadi belah parit tu nak belah perintah kami nak sawak dalam sawak iju pro mahi sampai ke sawak mahi pro 2. Sawak mahi pro 2 mau ada parit dengan jarat lah tunah masa sen mau ada bela mesin ngunah jenis skim DID sen lah. Dah jadi dah bauh ti kami taruh kota kampung ti kerjasama kira ngacak modernkan lagi cara pertanian pun kami ira modernkan maksud segi puruh padi. Maksud segi membajak mereka ataupun dengan menuai nah. Lepas en kami ira saliran umon pun kami ira guna nak mencak nak bau lagi sebab nak kawasan skim en medinuti saya kadang-kadang cuaca ikut cuaca kadang-kadang ada hujan berterusan sampai banjir lah lagi pun umon pun kain tentu ada ke sekadar ke

0: pedas, kejap nyap pusan. Dia jemi rak ngancak kuih sen modernkan lagi. Tunah ami perlu orang guna dem, guna dem dan skin payang saya supaya umum sentiasa ada lah.
1: Kudu kira minya nyerang setengah kampung dah suruh menastik ni.
2: Dekati ya 122 orang, yeah. Dengan keluasan skin payang sen dalam pre 2 hektar. Jadi cendo tidak ada nama dengan yang berhormat menteri Datuk Dr. Sidenundi da semongna manuguran dengan dun melawat da skin payang, so da wah ucapan memang ame ada maklumkan keluasannya. Keluasan skim Pak Payang
1: tidak dibahas lagi skim ni.
2: Ya, jadi target kami adalah lebih kepada pertanian moden. Target dengan harapan agar pihak kerajaan lah dapat memberi ataupun nyukur kemudahan depagu supaya kami para petani boh di generasi kedua, generasi ketiga tengah nah ya, supaya generasi-generasi itu pagi dapat bertani secara modern lah.
1: Ya. Yeah. Okey, baca pendiri dan pemuda skim ti.
2: Ada skim ti kami ada puru MR315 dah paling terakhir lah. Yeah. And then sebaik saya ada MR26PRI dengan MR2PRI. Ya, yeah, ada taruh macam dalam bekalan kami memang masuk Jabatan Pertanian ya, tapi di samping sen penduduk pun ada puruh padi ada macam-macam lah, ada masing-masing empu padi lah kira nah ya, kain rata-rata puruh di macam padi ya, masih bercampur aduk.
1: Saya di sewa saya berkali
0: puluh kali saya. Sekali saja.
1: Sebab nak perancangan dah masa mana kira puluh.
0: Ya, dua kali. Kalau nak modern, mungkin kami bercadang kira puluh dua kali lah. Tebuk jenis keadaan muni kalau ada perubahan masuk umon dengan kalau
2: peralatan
0: modern kami mungkin akan guna lagi dua kali ni sawak lah. Kami pun kira lagi mengaya binua contoh di benua area kena Pinderson tu Skuduk contoh di Sri Aman ira gimi ngancak dua kali lah. Mungkin dalam perundingan mati je pagi lah, ada runding dengan jabatan-jabatan kah mungkin kah
1: hasil masuk peneliti mati nak adakah dedek persendirian atau
0: hasil
1: ira jual negerinya sempat
0: ada setengah penduduk aku lah padi damar nak dijual. Aku tu bapna pun boleh tahan lah kalau dijual sampai kalau ini kilo kan kesel aku ada yang ngemit nak tayar nak sampai taruh ringgit ke dua ringgit setengah padi saja. Padi nak.
1: So padi kisah.
0: Bayu. Jadi nak aku tu bapna boleh tahan bah kalau dua ringgit ni kilo kalau ini guni saya nerima 50 kilo ataupun 60 kilo boleh lumayan lagi. Ada aku tebuknya nyuan sampai 20 guni taruh 20 guni. Tapi dah selalu amik mung ada setengah aku duduk kai nyuan lagi. Ada dah nyuan lah. Mung pedi demar atau jual ada tanah nak jadi ni tanahnya.
3: Tanahnya makanan binatang.
0: Dan makanan binatang dia.
1: Sebenarnya ada tiga balai kita suka makan pedi demar lagi. Anaknya kanji.
0: Hanya kanji.
1: Ada lagi.
0: Ada. Memang ada.
1: Okay, kerjakan KK Holland sekali dengan penyalan kerja sosial ekonominya ratus di kampung dan sepakat intinya.
3: Ekonominya di kampung itu selain mesubi rumah, puru padi, ada dah puru sawit, ada dah puru lada,
0: nanas
3: pun ada lagi.
0: Tapi dah bau-bau ti puru kopi lah. Tapi kaina semua penduduk kaina berkelompok tapi individu lah. Individu kaina semua ada dah berminat puru nak puru. Tapi ti saya tebak ko ada kalau aku dah behem ada mu akhirnya puruh kopi lah, kopi Lebrica saya.
1: Oh, Lebrica.
0: Lebrica ya. Yeah.
3: Lebih kepada sawit lah.
0: Hina sawit.
1: Secara individu.
3: Ya, yeah, individu.
1: Okay, the tarupa kampung di Mekah menah kerjanya ke tanah the setakat itu.
0: Sukat menyukat pasal tanah ti mumbah menyukat tapi melalui DBNA. DBNA nyukat na kalau lot pertanian memang DBNA na mumbah nyukat lah. Ami masih ngempat mesu pihak lain sabe era nyukat lot cain jadi individu bu lot lah. Ami masih ngempat lagi. Ami mumbah mumbah meni usul misain masa majlis das mengenai anuburan dua cain semasa lawatan kerja dengan perasmian mesin padi yang bawa mak setiap di masa saya rumah mi pidaan lagi soalnya mi ngempan lah surat mi pun tengah unas menyurat lagi nak pihak lain sampai ini surat susulan
3: ada lagi dah kena de bembeh mi terima surat mesulan sampai contoh dia tu dua belah bembeh mesulan sampai
0: kalau perimeter mi lebih memang mah lah. Perimeter antara kampung sebelah kampung sebelah lah.
1: Okay, aku rasa ada Dubiti, ada tempat tarikan benami jangan ke kampung Dubiti.
0: Sebenarnya ada sebenarnya.
2: Tempat nak ada.
0: Tempat nak ada, tapi bayuh dimajukan. Kalau kita tu buat masuk segi nikonnya pimaguh tempat saya mati dengan skim padi payang saya. Yeah. Kalau kita tu buat view, memang sekalinya kemudian memang kita tarik. Selain daripada CN, kami ada lagi gua ada di area saya, tapi masih bayu di manik lah, dimajukan. Selain CN, kami ada terjun lagi. Ada tipen pun ada lagi. Ada. Kalau kita tebuk nak area payang CN memang sesuai dari belah hiking, nyari kilit hiking pun sesuai lagi. Ini ada kilit riada. Periadah pun boleh area saya, tapi saya mah kami mengharaplah masuk kerjaan lain kali nak mungkin mereka guna maju kat KSN lah.
1: Mungkin perancangan ada masa.
2: Sebab di kawasan skim perpayang saya, selain daripada daitis lah, kutubuk kawasan skim perpayang jeran the merut semua kawasan telah diturap, ya. Jadi ada di tempat saya adalah tempat kira utak gravity pipe kami. Ya. Jadi tempat saya karena bala nang unda dam da segen saya kai juga masuk skim pipe ayam saya tempat saya boleh tempat jadi pelancongan lah. Tempat boleh mau tempat ada seperti di Rancan.
0: Okay.
2: Tetapi ya kerajaan perlu lah. And then the sembu Ain ada bunga replisia.
1: Oh,
2: yes,
0: memang ada bunga.
2: Memang ada bunga replisia. Pernah penduduk kampung masa magau ui pun kita. Ya, balana aji magau ui ada naput. Ya, naput. Dengan aku lagi kurasa tempat saya boleh lagi balana unda trek untuk hiking. Karena ada karena dapat naput bunga replisia saya boleh unda namung Gunung Gading.
0: Biasa bunga refleksia yeah. Saya akan
2: dasar gan saya boleh nak undah balas sele kat ni kah jadi saya harapan lah
1: harapan tarikan
2: yang ada tarikan
0: lagi pun tempat saya pun ini boh ada masih ada binatang
2: ya
0: binatang dah
2: binatang mung ane punya saya buduh ane kat dia dah ambuhin jadi nanti ni
0: orang hutan pun masih ada lepas tanamnya ane manuk
2: burung ruai sen ini buat kita
0: awi
2: selalu ada nyala ada sembuh
0: ada lagi penduduk leput tanangnya jaguar
1: okay.
0: Leput sen lah
3: jaguar harimau pintar
1: so masih ada
2: tapi very seldom lah binatang menitik susah kita
0: tempuh tapi sejarang lah jarang ada yang nakut lah kainnya ngaco
2: gerak punanya memang
0: kalau gerak memang
2: tiap hari boleh
0: memang iya
3: dengan lagi masuk jabatan perhutanan. Menang tempat kami tiada jenis okid denya tempat debeken. Jadi selalu jabatan perhutanan gain survey megau menang okid ti de paling paguh nya tempat beken.
1: Tempat
3: dengan riset. Tempat
2: dengan riset. Boleh 10 nomoran yang bala perhutanan. 6 nomoran kan? 6 nomoran. Terima lu bala nomoran. Buat mudah riset lah. Sampai penduduk aku pun terkejut. Nomori aji masuk kampung nanyakan aku. Asihnya ada meni depan yang kuat. Aku menang masuk jabatan perhutanan. Aku ada surat masuk pejabat bala TN. Aku menang.
1: Mungkin KK boleh berdana ni mengharap KK lah bila ke maju dia taruh buah kampung ti dia masa dia era mendeng.
0: Okay, memang impian kami dah ketua kampung memang mengharapkan kemajuan masuk infrastruktur lengkap. Sebenarnya kan minat lengkap saja modern dah bau-bau lah lepas en mesti segi keselamatan kami, keselamatan penduduk terjamin terjaga lepas en ini pokoknya kalau mesti segi pertanian kami era modern kan lagi kalau mesti segi sosioekonomi kami kan era mempelbagaikan lagi kan minat padi saja so kami pun era nanas kami pun kalau nanas kami pun kira ngajak na modern kan lagi cara cara bertanam lada sama lagi kopi pun sama semua ada menilah dah dapat na tanamnya berterusan lah berterusan saja dapat menjaminkan dapat menjana ekonomi pendapatan ekonomi kami lepas en kami pun selesa dua jenis dua pembangunan pemodenan nanti lah makin moden makin kan mengancak ambil selesa maksudnya lah.
1: Mungkin KK jikan ada sedap lain lagi
2: memang harapan tetap kampung kami sebagai untuk kampung ti memang era kemajuan lah terutamanya di segi infrastruktur ya infrastruktur dari kampung lah kemudahan mong dah ada itis memang mong ane bo bilik gerakan balai raya saya memang boleh dikatakan bu
0: asas
2: bu asas membuat mutahir dengan memuadu ada pun tak perlu itis kita era demi untuk kemajuan de kampung ya pembangunan de seterusnya de paling paguna memang ada setengah mong ngami de lebih pelaman itis jeran pertanian supaya kami dapat mengusahakan tanah masing-masing ya. Jadi kami datang di pelaman itu ada cuma 670 meter saja ya jalan pertanian. So maka dengan 670 meter saya nak kena dapat ane boleh memberi keselesaan pada penduduk kampung lah, kain menyeluruh maksud. Jadi walaupun ada tugas pelaman jarak saya, tetapi kami taruh boh kampung, kami sama minat.
0: Sama-sama. Yeah. Sebab tanah kami.
2: Tanah masih sama. Kami ada dua jarak pertanian sebenarnya. Jadi memang anda tugas mawang, ya, memang ada lagi. Saya pun sama lagi, kami taruh boh binua dapat minat lah. Yeah. Jadi sekiranya mani harapan lah jenis kami dengan ada kerjaan supaya jarum pertanian nanti dilaksanakan lebih mani lagi lah tambahan bertambah lagi ya. So untuk pendidikan kami pun selalu mani dengan dapi-dapi dengan YB kan ini kan memang keutamaan lah. Keutamaan setiap penduduk kampung ataupun ketua kampung pun memang mengharapkan tiap-tiap anak buah memang berjaya dalam pendidikan lah. Saya harapan kami lah. Demasa ti kami taruh kampung ti walaupun kami kampung bukai sama tetapi kami sentiasa bekerja sama lah. Ya bekerja sama kami taruh ya. Start kami taruh ti tina kurasa pergerakan kami ataupun kerja kami taruh memang sebenarnya pejabat daerah pun kaya lah menang amiti pandai, yeah. Ya. Tetapi oleh kerana kerja sama ada, yeah. Ya. Segala ada ini datulah ni rupanya kira berjaya.
3: Pengarap pemimpin mengajak bela perintah terutama masuk YP, yeah. Jabatan Pertanian dan harap kami ada nolong kami di rumah ti dapat nolong kami nambah ini peruntukan dapat ada supaya kami dapat hasil yang lebih sudah keluar tayu. Contoh membaca, yeah. Tayu yang kurang itu yang mira nambah nyungka tambahan lah, yeah. Dari segi baja, racun serangga supaya hasil kami dapat meningkat lagi. Dengan penyuka kami masuk YP dan pembangunan kampung kami, infrastruktur. Contoh nanti kami ada padang futsal, mungkin kami akan nambah bibombong, dengan nambah muda grandstand, ada kemudahan ada gelap belia.
0: Kami taruh keke tubih di aku keke Anderson, KK Holland dengan KK Jekan mengucap akhir terima kasih lagi kami kembat neg YB kami, yang berhormat Datuk Sri Richard Ahli Parlimen Serian dengan yang berhormat Dr. Simon Sinang Bada, adun kami dah mana-mana selalu membantu kami dalam kami dapat juga nak ribuan pak million million terima kasih dengan yang ini selalu membantu kami dah taruh tubih ti kami harap dah akan datang pun ada wah YB kami masih kai laju-laju membantu kami lah saya pengharap kami
1: jadi terima kasih dengan taruh orang KK ketua kampung dan dapat bersama kita ada beti tapi pilisi program jika penemuan kita ada kawasan terbedir sejak kita mau bersama dengan KK Holland anaknya Adu masuk kampung Tebing Mawang. Kita bersama lagi dengan KK Jekan anak Kemonton masuk kampung Tebing Laman dengan KK Anderson anak Bos masuk kampung Tebing Bihem Seriannya dan bersama kita ada nanti definisi program jam penuh ke kawasan Serian sejak kita keping pemancang-pemancang dan kampung ti dengan lagi kita ngajung nak ihon lagi kampung-kampung berbekin kita ada keping pemancang sosial ekonomi yang ratus di kampung yang dia dapat dekat kampung jadi ini kampung de maju dengan hasil dia cukup bagus dan masa-masa di Ramadan. Dengan saya terima kasih dengan KK ingin dapat mata masa yang kita nanti pilih sejak
3: sama-sama.

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir
0: sama dengan Ami. The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
0: gerak bisa. Ya nanti atama sama-sama ngojit program ja panu-panu. Demo obah ngidi ada premier program Mildred Anin yo. Ingat apa ngojit program ja panu-panu itu dibilang ngarom onu taru pukur moi ngarom. Yo ja to sama beribu lagi dua lagu seterusnya lagu The So Emerton Joneng lagu Luruh Atinku.

Ini tetamu sama-sama berhibur dua lagu pemitik ada Sol Jackson Ritan yang selamat dengan Rom DJ Kadeyan seperag peminat setia YFM Raya geng-geng awak yang salam damai. Salam damai ngan damai seraru request lagu Ruruh Atinku sok penyanyi American Joneng. Thank you DJ na. Ya lagu ingan memukul kemain yang saat ingannya harap nak ingan terhibur rami doh terus bersama doh koi. Dan oni sejak segmen diogi di stesen radio YFM bidayu sama-sama tau gerak bersama. Rauran mik nang selamat ngumi yo selamat ngarom ngan geng-geng PPSMBK geng-geng awa. Bala peminat radio bidayu selamat ngarom semua ina. Ya terima kasih gitu du Eddie John Dylan demogib sama doku ngarom iti dan segmen ngancang petak. Raran miknang serian cuaca berjerebu ina. Ya semua ingat perhati angonu anu iti ingat-ingat angonu ogi jerebu ya. Kut Irvinang, selamat ngarom DJ, selamat salam tuduk geng-geng awak YFM Bidayo ina. Nurutika nang selamat bingara DJ, pikaping YFM Bidayo ngarap kita semua sihat terasa dengan nanti ina. Erang selamat ni semesu JB. Yana request lagu Natong Mo Inan hibur kita semua. Thank you DJ ina.

Rachel Merikanang, hai DJ, selamat kemianu, salam ngancang peta ngas salam manis sok siburan khas bara dingan ku adi nateng adep ku dikidiki barangan Agi Madin. Thank you DJ na. Yo cha, sama berbual lagi dua lagu seterus lagu dempong gidi aku saningan lagu de sok Kesna, de Shabi lagu Masu Birayo Jaji Cinta.

Ya Rab nang ingat ribu rami ngojit lagu de sok kesna dat chavi not ya lagu masu birayo jaji cinta. Jadi nak ya buku si ni info nudu ingan iti pasal kudu-kudu orang aja di pasal kucing ya abu top secara peringkat onu nuam bayar onu minggu iti Brahma 2 Sarawak Energy Marathon 2026 ya. Kuta polis darah kucing SCP Alexan Naga Cabu dang pinerang media onu iti sobat nang orang tajo obah tua pukul moi nog semong pagi dang onenuam di rabu bangunan Sarawak Energy 2 Jalan Itmos. Dang on minggu orang ya obah tua pukul semong 2 turap ngarom nog moi pagi antara Jalan Malikan Saleh, Jalan Pending, Jalan Padungan, 2 Jalan Tun Abang Haji Openg. Luas ono Jalan Satok, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalan Stadium, Jalan Kuang Li Beng, 2 Jalan Merbau. Ratus debogo obos bayar dak ngatur pimono lebih awal, pakai orang debokon, doi dogan moto debingon orang, nganya ajaman orang bidadog. Yang nanti pasal info tuap orang ya.

Ya, terima kasih Elizabeth Joanne dan Mogi bersama Dokong Ramiti. Nang selamat lambat undu masuk Tudah Miri Ira request lagu Mesuh Pebin M Remang Debihis atau Joget Naju Ikan. Lagu nag bala group fan club bala inya di TikTok, di Facebook, di WhatsApp. Thank you DJ Ana.

Landi lambit nenek Fila nang salom. Selamat ngaram duduk DJ dan bertugas dang ngaram ti oni abah DJ Adin, semoga sentiasa sihat. Dua cerai selalu ini. Enang DJ main lagu aku jobong de muosok Philip Nandu lagu ti aku ya pahit duduk suap barang madis pingoma di ogi ngojit radio YFM Bidayo dang ngaram ti. Junudu suap barang fan club semua grina sebaya de sopak kani ini. Duduk bayar suak geng-geng di awal Facebook geng duduk Lili Sino Reno Sino Denny Sino Ayang Boy Ju duduk Durin Gubes Jikin Puan Nimoy Angela and Sidor bayar barang sikit geng nah. Duduk suak balam madis ayu adik pilu aku, terima kasih, selamat ngarom ina. Durung ke best nang selamat sengemi. Yo selamat sengarom onu DJ di konti. Ngin salam sengarom onu duduk Rachel Amerikan sino

Henry Balinang, selamat ngancang petuk, selamat bertugas DJ Dua Geng-Geng Awas. Salam sayang suku Bumbok, request lagu Sebab Sugumi kan suap peminat setia Radio YFM Radio, semoga terhibur na. Lagu pemita ingat notia lagu Sebab Sugumi memokok kemana jai seandingan yo harap na ingat terhibur rami do terus bisa madu kok edang. Ada ni sejak segmen di stesen Radio YFM Radio, sama-sama tuk gerak bisa mah.

Yo, cha malin supaya 2 minit lagi ngaja pukul peringan om. Atau menolak pinupan segmen ngancang petak lepas iti tia atau yak ngocit apal pukul peringan om 20 radus National FM do terus bisa mah pingar untuk dua kondang segmen ngaram pawan. Aku dan Ijamangin, terima kasih. Selamat ngaram. Doa salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Nadim bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua behibur, ngojit lagu-lagu di abu kili hadakai.
2: Sepukul peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat apakah ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Okey, jadi nanti ragu sebengas tu ngaromiti gila bayang so kebulan Sidrin. Jadi sama tengah rumah sama-sama lagi atau dan segmen ngarom pawan tadi nu taruh yo rimo hanu berada main sawa 2022. Okey, jadi abar sobra pengaji ta YFM Radio, terima kasih bobogo kenudu sobringan. Rabi sambringan lagi so cai ke pukul rendom gumi mau bersama dua koi dan segmen dengan cang petu bersama lagi dua pengarun ke di petugas. Ini ketubuk lagi bersama aku DJ Jess dan taruh jam di kenjuang segmen tiap pukul semua dua turut pengarum seperti Bayu Boos ngajita radio dia ngajita ragu penghibur di mau kenyusun sana sobringan ngarum itu menoga info-info di hadap kosi untuk sobringan berkaitan dua isu-isu semasa. Jadi saat pingsi segmen ngaromiti yang ada dengan pukul semua ngarom tiak atau sama-sama ngejeta abar pukul semua ngarom seterusnya pukul semua suku yang ada dengan sama ngejeta program yang ada program rentah bauh di bapak ada menyusut ada menebit seterusnya pukul semua ngarom atau terus merot kadang zone interactive.

Di harap pasal berikanan terus berhibur bersama dengan Ayah Ngarabiti Ngojita Radio pakai Gerumak FM di 06.2 MHz ataupun dapat juga terus Ngojita siaran radio atau pakai aplikasi RTM Click ataupun so Facebook rasmi YFM Radio.

0: Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Agni kena supaya do maju minit ada ngare pukor pri setengah ngarong. Terima kasih sama ngarong menudo sabringan Robison di gitu ngan bersama do koi ngarong di dang segmen ngarong power. Terima kasih kepada Dr. Elizabeth Joan lagi sama Dr. Ngarom Tiso Tudan Miri dan Goji Taragu Remang Dabihis ataupun Jogetan Nanjuikan. Terima kasih Elizabeth Joan. Selamat Ngarom Ronald Dennis yang selamat mengara semua PKP YFM Daya. Harap semua sehat selalu. Selamat Ngarom. Terima kasih Peter Kilan Midasem yang selamat Ngarom geng-geng awah kepada peminat YFM Daya dikit-dikit lagi. Harap barat dia darah senang ke selamat ngaruh mati. Terima kasih me the same Hokwi selamat ngaruh sampai ngaruh duduk hati yang pakok sama rata ngaruh mati duta pantun yang nang pada salam duduk sobra pengajit YFM Broyo bayar sobra pengajit fan club semua kelinas nog lagi pengajit VMP moyan boos lalu prima pagu bayar dia boos ngajit radio tadi kira nunduk tiap berumur atau boos ya orang ngajit ragu angin malam sebelum Uri Merantika. Terima kasih sebab ngarau mengadu Sinok L lagi sama rata ngarau piti thumb up lagi okay, jadi ingin buat anu seberingan nyuang minggu itu lagi Robis taruh puru orang utama di Pasar Kucing hari abu top ataupun lencongan yang nak saat ingin penumpu nudu Sarawak Energy Marathon 2026 di mengatur nyuang minggu itu Ketua Polis Daerah Kucing yang Assistant Commissioner Alexan Nangga Cabu nang orang tadi lebih tua pada nali cawangan itu sebab pengen kelancaran dan program ini bayar ngawal ke aliran trafik di kawasan terlibat. Jadi ingin puat ke duduk seberingan di kawasan ataupun orang di sidok bangunan Sarawak Neji dua orang itmus dari lebih tua moih yang berat moih itu so pukul moih pagi nog pukul semong pagi dan pri yang dibuat namoi jadi penutup dua lencongan orang yang dibokon yang ngejaka area buah nai so pukul sembong dua turu apa ngarom noga pukul moi pagi saat na pri yang dibuat namoi hino jadi antara kawasan yang direbutup so pukul sembong dua turu apa ngarom noga pukul moi pagi dan pri yang dibuat namoi yang diantara orang pelabuhan orang Amerikan Saleh orang Pending, orang Padungan, orang Tunku Abdul Rahman, Lebuh Temple, Lebuh Wayang, orang Main Bazar, orang Tun Abang Haji Openg, orang Satok, orang Tun Abdul Rahman Yaakob, orang Stadium, orang Kasuarina, orang Diplomatik, orang Astana, orang Merdeka, orang Gambir, orang Abel, dua orang Merbau. Jadi okey antara kawasan-kawasan di Bokon di sekitar ataupun di Sindok, kawasan program yang tidak mengatur. Jadi ratus pun ubah sebaik supaya idoh gat kereta di bingan orang di sendok program yang boh ngatur jadi boh sebaya ge supaya plan pimunu ingan ataupun pakai orang alternatif di nyuang minggu di sekarang ingan lagi penuh di kawasan di mengatur program Sarawak Energy Marathon 2026.

Okey, jadi nanti ragu pengibur atau ramang lebih sesok PBNM. Jadi kena supaya 20 taruh minit atau kena pukul semua ngaroma. Jadi terima kasih kena untuk seberingan aduk ke setia ngejit sesen radio YFM doyo terus ke jadi ngarom power nanti dengan pengibur ringan lebih seberingan di pukul jang ngaroma itu sama petugas kena untuk seberingan no di moro di bori guru berehat sama terberehat kena untuk seberingan ngaroma itu yang ini puan kena untuk seberingan pengajit yang orang bisa memberikan tadi di daerah Hasiburan ada ki tihogi notis gangguan bekalan tapi ini berjadual di beberapa ada api sebakalan api ini luar bandar ada ki tiap pagi yang no hendua mendu berat nemui ya so pukul pri pagi no pukul 2 lepas tengah hendu yang no ngejaka berlaku gangguan bekalan api ini yang no di kupuk segera lorong semong rimo. Jadi seterus cu undu beranamui ngejakak ke berlaku piin gangguan piin bekal berjadual yang nak sepukul pri yang ngarong menau ke pukul cu ngumi di pukul juk pagi ya so pukul pri ngarong menau ke pukul juk pagi dan mui undu beranamui no yang nak seluruh kawasan Siburan yang ngipu anu dosa beringan di kawasan Siburan yang nak ju anu berat namoy hiti sepukur pri ingarom mendoga pukur cu pagi moy anu berat namoy ngejaka seluruh kawasan Siburan yang nak ngejaka berlaku gangguan dan bekalan piin jadi patah-patah sedang ngandu ino awal-awal sedia piin ngan saya cukup pakai ngan robis anu di dan moy anu berat nanti oleh muan kerja supaya piin cukup robis sabaran ngopot gali di muan sekolah ya. Okay, aku pikir pula terus agar obiti sana sobringan. Mending ibu beringan guru berehat dan aku capi ngundai dengan ngaromiti. Ragu cinta samar pusu.

Okey, jadi ini tu Ragu Ngibur Tak Cinta Sambal Pursu Sekebelan di Wera sama-sama dua pairing jemput pasar pucu mungkin dengan rambut lagi jadi ada selera kini tembuh natong nyanang dari andai sambal pusu pagi nyanang munya lo di flat mak nyenutuk sambal dua pengaruh menterunya ada tau ngojit pakai zaman adin ada semesti nyanang sambal pakai senaran jadi zaman moden adin lagi ke blender pakai menyanang pakai blender kai kalada pun lagi ke sewa aku ke pakai lagi ni blender ini sok tip ke blender manual dia dapat yang menarik tori tu no di show agak tu no nak pusuk dari menarik ke tori tu jadi pusing lah rojak no play terdak no mungkin menarik ke betul menyenang nyari start nyendu wat no ni menarik ke nah bonak nyendarik ke laju ke ya asur ok terima kasih duduk seperti yang di give sama dengan yang di segmen ngerempuan tadi anu taruh itu jadi lagi-lagi info di repkosi duduk so berapa kerja tegara itu ya no lebihan peringan di dia kawasan pasar Kuching ada kian untuk tiga program vaksinasi yang terlebih secara percuma luar sini lagi ke perkhidmatan daerah sen sakit di kosong bayar pemasangan microchip secara percuma dia boleh ngatur so pukul pri ia pagi no ke pukul taruh ngumi di tempat parking SJK Chung Hua Stapok Kuching jadi saya peringan tadi lagi kedip kosong mungkin kosongnya nombor lagi terima vaksin Robiso ni sawak ataupun lagi nak kosongan boh bimul taruh berat ke semua dah bayar bervaksin ke dapat gambar itu peluang nombor itu dia ke tempat parking SJK Chung Hua Stapok Kuching tapi dah kemut toban ke IC kan luar sana sekarang kosongan ini nombor bervaksin lagi kad vaksin toban ke sekali.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Cukup mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan kunci sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama
1: FM di 06 Pendik MHz di Kuching.

0: Yang datang ragu menghibur tahu dari pekan so Adino. Jadi selamat ngaram menduduk dari pekan di Rogai Ngojita Seran Radio ngaram tidak segmen ngaram pawan bersama aku di JJ Sandau Genjuang segmen setiap pukul semua ngedua turap ngaram. Selamat ngaram, terima kasih kedudu Emily Lincham yang selamat terbingara ngucap selamat bergara dengan semua pelan kaping Stesen Radio YFM Daya. Harap semua sehat yang awas dengan terasa harap tengok jadi ragu temangan muda yang kumbang. Okey, jadi lepas program rentang bau ti atau berhibur dengan cerita gue ti harap Emily rogu sama reto ando kenyuang segmen sama ngaruh menentu Lauren Mike yang nang selamat ngarom sama ngarom geng awah geng Facebook geng PPSMBK dengan peminat setia YFM doyoh yang nang semua semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih Rohaya Jake pergi sama reto Nur Azira Azira yang nang selamat ngarom dan ngujir aku napa-napa pun kesok pulang Peace Band. Okay, jadi tiap tu main Andy saja lagu sok kepulan Peace Band sebab apa bogo pimiti jadi saya terus sama ngarum dengan dulu Cleonian Trinov sama ngarum dulu Durin Gobes lagi sama roto yang sama ngarum dulu pepindah setia YFM Raya Rabis dan dulu Seno L Puan Nyimoy Simoni Karong Ayot Jikin Henry Bali, Rachel Merikan, Mami Cegi Wester, Nuri Tika, yang semoga seberangan terhibur. Ina. Terima kasih tu, dengan tu seterusnya Paul Sukin Pugit sama tu, Roy Kuang. Jadi harap seberangan, harap terus setia bersama tu, kaya nak hanyuang segmen tu. Jadi, muna nak di nyaman menunduk betul ni, ada buat bos, maka pasal, tu juga buat bos. Jadi, ingat ni tu, ajak tu sama-sama dia ngajit program Merentah Bau tu di Berperuah, dan penyusun ada penerbit Linda Jagim. Jadi, ingat ni tu, jatuh sama-sama dia ngajit.
1: Hai, selamat bingara. Selamat bingara pun kita ada ngerti tapi program Rentak Bau. Okey, jadi dengerti ada aku duh kudu lagu bau de ira tabanku. Tinggal kita sama-sama bihibur de ngare Anutaro City. Okey. Jadi kita nagih dengan lagu penghibur kita dengerti lagu international ataupun lagu bahasa Inggeris masuk penyanyi Ray dengan lagu Where the Hell is My Husband Najah dengan Alex Warren dengan lagu Ordinary dengan Benson Boone Beauty Things.

Senang mati dah taruh dengan lagu bahasa Inggeris kita. Kali ini kita mabar nek Indonesia. Kali ini lagu Indonesia de irata bangku senci lagu Maso Cakrahan dengan lagu Kekasih Bayangan Najah dengan kumpulan 420 Manggu dengan lagu Maso kumpulan Batas Senja Kita Usahakan Lagi.

Senomatik nak taruh lagi dengan lagu databanku masuk negara Indonesia kali Siti. Okey, kali ini kita balik ke Malaysia. Ada taruh dengan lagu bahasa Melayu. Ada erat doktor banku dengar cik. Dari program Rentak Bau Pakas Boys N. Aku you can adika gah bala. Pikapin kita dengar cik. Aku harap semua bila kita awas terasen dengan terus. Bisa mengambil program Rentak Bau kita dengar cik. Okey. Bagi bala kita ada tengah berehat, sama berehat. Bagi bala kita ada tengah kerja, akikim kita kerja dengan reti. Sambil-sambil kita kerja, sambil-sambil kita berhibur, berperindang. Bisa mengenami dari program Rentak Bau kita. Okey, lagu dah seterusnya tabanku dengan reti. SNC lagu masuk Dato' Sri Siti Nurhaliza. The Biduet bersama dengan Ade Govinda. Dengan lagu Menamakanmu Cinta. Seterusnya, lagu ada penyanyi nah berasal masa Kuching Sarawak, Encik Hafiz Suib, dengan lagu Terus Bersinar, dengan kaliti masa Black Hanifah, lagu berkenaan Hijab Rindu.

Okey, seterusnya kita rangkapi dengan lagu Iban. Okey, lagu Iban, teman pengerti ada taruh dengan lagu Iban. Senche, lagu masa Christopher Willy dengan lagu berkenaan Ngarap. Lepas N, kita rabi hibur bersama dengan Van Calvin, Nipuh Nganti Kuana, dengan ripas N, Melissa Francis, Pengrindu Ku Diperdua.

Okay, kita mekaping lagu bahasa Inggeris, mekaping lagu Indonesia, mekaping lagu Kireng, mekaping lagu Iban. Kali ti dua dengan lagu Bidaya Tebanku. Ah, ni dengan lagu masa Rosimila dengan lagu Rindu Aseng. Biasanya Rosimila ngaban lagu dah berentak rancak, berentak joget kon kita. Kali ti Rosimila ngibur kita dengan lagu dah berentak balada. Rindu Aseng sama dengan Desmarcus, lagu dah berentak balada lagi, Cinta Aku.

Okey, selamat tinggal sempat dengan laku jama sudah peluah aku dengar di dalam program Rentak Bau mengani masih lelaki. Sama-sama kita ngampan Minggu Bau dengan jam bersama dalam program Rentak Bau dengan seenaku selaku penerbit. Program Rentak Bau mengucap selamat bingara, selamat berselelek dengan kebakamat. Sama lagi kita Minggu Bau dengan jam bersama dengan

0: Okey, jadi nanti tamu sama-sama dengan cerita program berantah bau tadi ya ngarau mesti. Jadi mau pukul semong di semangju mini tengarom jadi ngan ino atau memerlukan dengan zone interaktif taki dengan zone interaktif ti aku buka line telefon dengan peluang nudo seberapa pengaji tengarom ti rana telefon ke konti mungkin lagi nadi rana paita salam nudo berdingan bermadi ataupun sosi sija mada tetesa ataupun terus telefon ke nombor 0-2-2-5-4 pri ataupun 2-5-5-0-0. Halo sobat ngarom.
1: Halo sobat ngarom.
0: Selamat ngarom sino L.
1: Eh,
0: dia lu mulakku. Mana abar?
1: Pagu, dijian ya abar eh?
0: Pagu.
1: Oke deh, terus ikut salam dong.
0: Ya, terusnya salam kan.
1: Oke, selamat malam. Nanti dijajah dapat tugas tangan nanti ya.
0: Iya.
1: Nah, TVAT salam deh, nuduk keluarga dijajah. Kita sama dijajah. Bapak Eben, semuk Eben, Pul Fadun nabi.
0: Iya.
1: Menutup pengkar semuk dinas, geng-geng di awal. Madi ayu aku sok buat semolang, sobat semoba bomuak. Covid juga, peninjau lama, peninjau baru. Alap nung madi ayu aku pun peninjau baru, tiada alap boos leh.
0: Iya.
1: Sikun setas, jago babang, standis. Oke lah, laki-laki je madi ayu aku dah ogi. Nah, jadi aku ingin salam untuk Cina Reni lah, biar Cina Reno, Ayang Boy. Yang dia ansi dulu biar sikit sudi biar sikit dikia Nah, nudu, osi-osi sejak dia perlu aku deh. Tua, dengan tua aku dengan madi ayah aku dikepas semua orang, yo, kopo COVID.
0: Ya.
1: Angkatnya, yo, remuti lagi ngaji radio Adin leh. Yo, nudu sinok di Jelala, biar sama di Jelala.
0: Yo.
1: Oke, dapat main lagu dangdutku.
0: Lagu dangdut Romeo Pecinta ya.
1: Ya. Oke, ini kalian bisa sama L ya?
0: Yo.
1: Tawa ya no, tawa ya no.
0: Oke, ya.

0: Terima kasih. Ya.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Okey, sama-sama, terima kasih. Selamat karom. Enang Piru, memang Piru. Suara memang itu antara peminat stesen radio YFM Budaya. Okey, jadi saya terus saya jatuh semangat jadi tersedingan terus dengar om itu. Halo, sobat ngarom. Halo, sobat ngarom.
2: Halo.
0: Halo, sobat ngarom. Masih ada telepon ngarom itu.
2: Masih
0: itu. Oh, itu kurasa Ben di suku Popar.
2: Iya.
0: Ini abar Ben.
2: Aku.
0: Okey, terus dengan salam Ben ngarom itu.
2: Nyambut.
0: Ya, terima kasih.
2: Ini ragu.
0: Ini ragu pengen ngelam teh.
2: Mori ke kupu aku.
0: Mori ke kupu aku.
2: Terus apa ini?
0: Okey, terus apa ini? Okey, jadi cepat masa teh teman ini ya.
2: Tegu kumak kuat ya.
0: Ya. Okey, ya. Ya, terima kasih Ben.
2: Bye.
0: Okay, bye. Yang nanti Ben suku Popar. Okay, jadi di antara tuan anda lagi telefon ke country. Okay, jadi sama kawan terima kasih yang duduk beringan di ruang gigi bersama do. Kau ingin kawan tidak dalam segmen kawan pohon. Jadi Robi sama beringan di hari kumpul tugas ataupun lagi di hari amat kerja pukul sembong dua torap kawan tiak. Jadi harap masa padi tiak anak kita terima motokar. Mungkin sekiranya nangan duduk tiak mungkin ada pod. Oh dia okay ni tidak ada tepat-tepat parking mungkin bos dang 5 minit ke 10 minit ke kira imonya nang kurang nundu anu mendapat driver dapat terus ke api menu nak tepat di 7 jadi harap daki sejak api menu ngaram ti harap selamat dan ke tepat di 7 okay, jadi seterusnya ngaram ti jatuh sama ngojit settingan tu. Halo selamat ngaram.
3: Halo selamat ngaram DJ.
0: Selamat ngaram. Yo, asih dah telefon ngaram ti.
3: Mukemut dengan kah suara aku kah.
0: Ada
3: kah sih. Katang nanti.
0: Oh, baik katang. Saya tepoi.
3: Cokapung tepoi. Iya iya.
0: Ini apa baik katang?
3: Pagu. Ingat ni apa ingat?
0: Pagu sehat. Okay, terus dengan salam baik katang kan Muti.
3: Kunjungan salam dengan dia DJ.
0: Ya terima kasih.
3: Sende L, Sende D, Doni Lim, Pondorin, Mr. Don, Matthew dari Kepung Picin, sendiri yang boy, DJ.
0: Oi,
3: dia kan di masyarakat kudangan main lagu amba abak si barang masuk show jenis najis NJ na.
0: Abak si barang ya.
3: Amba abak si barang.
0: Okay, jadi
3: tiada najis NJ. Ini kejaran DJ.
0: Okay, ya terima kasih. Nudo bapak kata ngaso atau apa. Okay, jadi ingin najak atau bibor ngajar ragu bibor di mahu kejusur nasan sok beringan ragu di sok jaya gih beriringan atau gimiti asok kepulaan napis pen temanganmu dayung kumang.

0: Ya datang ragu penghibur ragu dan dota Romeo boleh cinta ragu dia game memiliki ada seno L dia. Jadi selamat tengah Roma, selamat tengah kita Seran Radio YFM Melayu dengan segmen ngaram pawon. Jadi lebih saya sambringan di dengan ramai haru agan naik kerja pengundangan. Jadi kita terus juga jadi dengan penghibur dengan ngaram ramai anda akan juga dengan segmen detik kor semua tuah tuah pengaram. Hello selamat tengah Roma. Hello.
1: Hello.
0: Ah, sahabat bicara yang boy.
1: Hello, Jeff. Nganong, kata ku suami pantut ni, Jeff. Aduh, metu terlelah, buus.
0: Aduh.
1: Tengkini mu, pokus mendoong. Aduh, dua minggu, kata dapat, bo. Minggu bau. Kata ku buus lagi lah. Menyap, ma, dapat lagu. Hello, Jeff.
0: Ayo, ayo.
1: Aku ngucap dengan Jeff sajalah, si Noe, sungguh krenes. Kakak Noriana kuang, sayang mama bubu dengan kakak dulu dulu dekat perawak Edmen. Aduh, kaping ku geno nemati Noriana kuang dengan si geno nak iban si beda jenis geno. Si geno nakinya si geno.
0: Si geno.
1: Dian pengiron dengan donilim. Beladen tiap. Okay. Yakin. Mampede kaki pantu. Bela robot jawon. Semua lah geng awal ya. Sinok Beni, Sinok Beni. Siap nah. Pasang lagu lah Jeff ya. Menghibur gini bela pendengar lah. Selamat nyala Jeff.
0: Okay.
1: Mereka nakit-nakit ya. Sayang ya. Selamat nyala. Gini mama bobo sayang dengan Jeff sebagai dia lah. Bye-bye Jeff.
0: Good night. Okay. Bye-bye. Selamat mengarah. Terima kasih Nodo yang boy. Tanah Nodo penang dari support habis pantun. Pakai di hari anu dua minggu bau atau habis pantun lagi. Okay, jadi ragu minggu pula saya terus ngarau baju batik biru so Jenny Boy jauh di WiFi bro ya kerap bersama.

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cium pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, si tinggah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak bidat, ni perang.
7: Duka dutun, kata ngerasyuk tumbang di kandang.
8: Tukang besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatin sampai di botong.
10: Digadu asyongku, kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat hujan.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 04 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur untuk mari ke kupu aku penyanyi. Okay, jadi supaya ada semang juk minit ada dengan pukul semang tuah turut pengarum supaya ada semang juk lagi minit lagi atau dengan segmen dengan aroma power. Okay, jadi sama tu dengan jadi si dengan terus ke telefon dengan Ruti. Halo, selamat pengarum.
1: Halo, selamat pengarum. Halo,
0: selamat pengarum,
1: yes.
0: Selamat pengarum. Itu si nyamanan mukamut ketika sogoh tu.
1: Puan Frida.
0: Puan Frida.
1: Mok-mok macam dia.
0: Mok-mok matuhi dah telefon buah.
1: Wah, mau minyam. Ku kadang-kadang ku dah tunggu ada pod lain, ba aku mau dengar u kakak kekek mudun duo. Jadi ati jadi ati ku mau cuba.
0: Lepas ti asa ada pod lain laju nya nak apa asa lepas.
1: Oh, asal gi masa teh do, lo cinok ye buah penebon ni ba. Aku dah main ragu angin malam main giran sebelah ku nak request dah ku mesti ragu di udah main ragu angin malam.
0: Angin malam mau ku main ragu nanti ya.
1: Lok Bayu.
0: Ah.
1: Lok Bayu.
0: Mudah dapat main kali kedua.
1: Oh, dah hantar aku yang salam dah di barang dengan dengan no L no Daniel ayam boy, ani apa ayam boy. Anak
0: dekah? Okey, ya, terima kasih.
1: Okey, semangat garam. Nanti nak kesenuh
0: teh, yo. Okey, ya, semangat garam. Terima kasih untuk Freda. So, sogo. Okey, jadi ingin ini aja kita terus sampai hibur lagi itu. Harap kuping bulta seterus. Sengarang teh ambak kaya sebarang Nazri NJ. Jangan lupa FM dulu, yo. Gerak bersama.

Okey, jadi nanti lagu mi boros suku pendak gratis so Johnny tua jadi ada nyama untuk menokan juang segmen ngaram pawon tadi ngaram mundur taruh itu. Okey, jadi rapai titi atau dapat terus berhibur ngaji ta YFM Melayu dan segmen semong duh nu mendok pukul 9 pagi tadi. Rapai hina pukul 9 pagi tadi ngaram sama lagi dua pengaruh ke di tugas ya dan segmen maka ta kerimahas pukul 9 pagi nak pukul pre pagi. Jadi ngani no ku juga berbuat terima kasih saya nuduh suara berapa gaji tu YFM doyo di game sama aku so pukul pri ngaro mati eh no ke masa itu dengan ini aku di jazz ucap selamat ngaro no kita berdapat bau di segmen 2 nuduh bakon bye bye.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh peru saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

dog utkesok ankah dog layat musing mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ke manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog utkesok ankah dog layat musing nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.

0: SED.
1: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
2: Sarawak gemilang merdeka.
3: Jaraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa ge nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agi ge cabutan bertuah nga bege dingin aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

dok kesok angkah dok layak musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dok kesok angkah dok layak musik nakit ngutawan anak ngapi inya sabun sekurang-kurang ni 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Influenza, dah ka es aen biasa. Pak ida perjadi rebis benak, rebis itu nubara nyama, anak-anak sama ngera di bian perenggenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adup sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu undu ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngap inya sabun, pakai tutu undu ngebebak kemayata sehat ke manyah begaul ngedaya beken, kemayata bian tanda-tanda influenza, ke begaul nguri adup tak, kemayata tanda-tanda anak de-de benak. Adi skasen berguna, temit vaksin influenza Zabrang Soak. Amai ana ina gaya pini grindung adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Pini tayan khidmat masyarakat atik so RTM.

Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

Kota Kedah. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing dah prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pahal tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

dok utusok angkah dok layat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi jero yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkit ke manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ut kesong angkah dok layat musik nakit ngutawan anak ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

taon wadkah korela ina enam adi dapat teban kapini kebes kebai ideh begaut donguri taon seraru ijaki sopiin puan kapinguman adi bien bakteria vibrio cholerae adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tok jakit bakteria ana taon dapat donguri sok gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas sok bandung beken sok ana man pinguman adi masak do tene kat deh mok piin adi deh dok tene puan kah piin adi keis mien kedeman adi bisik seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul temit rakah ngata adepta sok enam ati rebis kena sok nguri i.

0: masih nak maju amu bo. Ani nak kayu de jua amu.
1: Muat tengah rapu. Tuli na madap-madap. Napa hince nak bijua macam-macam kayu. Kainaan pun ada. Powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih nah.
0: Ani de jua amu nak kakeg. Mau nak jaji tu kenyo amu bo.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke da bangi jarat ti. Semadi da nak ngisi masa lapang tegarangah. Anyap ke tunah, anyap salah da nak di bisnes ku ninya, ngajahinya da beken garang.
0: Kai je mane nak kakek. Adep ti asal da prajin. Semua kayu boleh jaji.
1: Napa hinca na rapu tayung binyo. Bijua cucu barak tia. Semadi barak kami da kanang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi tau ngunah cucur jua ada nak hasil negarang semadi ada ti nyaman barang-barang kosmetik pun ada lagi ti
0: ayo anda kakak kena mikir amu sani na prapasir umuan batuh ku
1: meh ku o namang kakak mu si ena nak rapu ah munak ira na berubah hitin tubuh ku menak niburan labi nak kerja iti nak kerja tempat bau ti ngami nak kerja kontrak iti mu nak kerja bau ada kerja bau nak berubah lah nak rapu
0: seet mana kakak ada misia ada dunia ti hanya pinyar ngubah adep uang adep agak berubah
1: birih bo cucur ti nak rapu ah tayung binyo ringo kulak-kulak kan kini dua ira canot ada lagi tiya. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh makan mi kolok ati.
0: Boleh mati boleh. Mi duun cuba. Pagu lagi kan ada mi. Mungti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh anak rapu. Mani ku me tuhanya tubek. Amang rapu gapi ce.
0: Abah mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh mungti. Adu-adu kedaman bak tu word niti ne. Mena sidi raya bercanut muti ne kakak. Bas ada nyam gula na. Gula ni datinanmu.
1: Ah, gula tabuh je lah.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang i taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai i dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 5 minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos i dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Hish, nasib speed break. Kebaya tak teman moto, manyapal sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul sumbang dua turup ngarom, no pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Dok ut kesok, angkah dok layat musik, mesti agi anggap ane perkara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dok ut kesok, angkah dok layat musik, nakit ngutawan ane ngapiinnya sabun, sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wadkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

Jarawan Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basal Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak. Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang ini taruh per minit ni andu. Puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata lebih sehat. Tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan? Paling senang, seraru kenu kejak. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man. Yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu kejak ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur ka ongkos i dah bergatung. Ja, atas sama-sama kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM. YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.

Doakan dan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam, jaji kerana kam di dunia mula sorga, juga dengan mi tiap pandu mana mi, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang mi. Abang abang nami nak pincuba, pak peluang mi sop mi ek, sapa kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa api mudip pemi dan dunia jadi. Berbit macam pinurak datu nahmi. Di kerja, di kebun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan bukan-bukan. Jinayung jinaga mi, dan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda api yang kerja, beda-beda api yang menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Tak menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, senami kaido pencoba. Baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip dengan mengikut perintah sama dengan kam emang Roh Kudus. Adu-adu ni tanpa mendek setuai tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa. Terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam. Dan mengintu nyaga kami dan bingari. Dalam bakat beus, berarti guru guna kerja kami. Pituhun Roh Kudus kam Tuhan. Sina ada dunguan kami, ngajar kami, nyaga kami. Masa semua ridap sama pengacau pencuba kuasa lebih senemi mancang maju dalam pengguna dalam kerja pituun Roh Kudus sekam Tuhan sena dua-du aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga baik dan ini tunah kami nenemi ti guru guna kerja kami dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dengan itu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia sedih. Yesus Kristus, dan yang penuh bawa sami, dan nyilamat, dan dibawa sami, segala pencuba, nintu jenaga kami, sepuluh dan nuti, sampai untuk kami anu, dan dalam pemudik. Dan kuasa Roh Kudus akam, adu-adu, misik, ngresi kami, pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan, dalam pemasih akam, kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa, penolong Roh Kudus, adu-adu menu nyaga kita, setiap menek setuhai tuhai. Amin.

Mengasih pun pendekah, KKM bedah beke dingin fasiliti pi hadir sepak pasar Sabah ngas Sarawak. Sarawak bedah beke ekosistem pi belajar abad adi dua perni. Penyusun baobat dun Sarawak memerut fasa pameran awam. Seramai sesan kasalam Malaysia Madani bersama aku Hazel Dias dan Begado Praso YFM Bedia. Madit tentang neka. Opis Menteri Pijahat KKM pakai rakah dibuketnya ia bedak kena dingin fasiliti pijahat di kawasan sepah pasar Sabah dan Sarawak dengan temikira penyimar gaya geografi ke penyiguna tiap kawasan. Gapit Menteri Pijahat Dato' Hanifah Hajah Taib kedatang tiap klinik pijahat di kawasan sepah pasar nurak penyimar adida sama. Atik piberet aspek logistik penambah kiang ngerak di berandam ke bersedian nurak susah ubah. So, Jelajah Kesihatan Borneo Pitak I mengata tentang agi klinik adi berguna penambah pengekas ke kerja tengan piberet tempat kerja sama berpindah ke tempat adi setugu. Pengubah gaya andu adi bedak ubah menegah berguna bedak kena dingin kudu-kudu fasiliti penyihat yang gerindung pekas bruri. Dahda ngak bedak kena fizikal KKM jarit natu nang stok uri di klinik ke hospital sepah pasar ini sukup yang tipu sekurang-kurang I taruh beran ngak jadi rakah berjaga-jaga. Rakah ngakakat pendidikan bisengan ngak teknologi ka inovasi di Sarawak re bedak beke dingik sok kerja bedak kena dingik library skura sawun nyedia sudut sains, teknologi, kejuruteraan ka matematik STEM di Sekolah Menengah Kebangsaan Asyakirin bin Tulu. Menteri Pendidikan Inovasi ka Pikembang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagawi In, kedatang inisiatif ana kiran komitmen Perintah Rais nyedia ekosistem pi belajar adi lebih kondusif ka brama ngap piguna pendidikan abad adi dua perni. Teks mengenang I basah pada Gapit Menteri I Datuk Dr. Anwar Rapai tipu rami kuka library skura ke sudut STEM SMK Asyakirin di Bin Tulu. Ai sabanang pimudahana dapat kiberet batan basa katu minat tundu STEM ke peruah ar skura adi kreatif, inovatif ke stama di taka global. Proses nyusun pari baat kawasan Bruni Bas di Sarawak bercadangan nambas mengjuk kerusi bau yang Dewan Undangan Negeri madit memeret fasa pameran awam. Menteri Kejanemi, Industri Kreatif Keseni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kedatang agi kudu-kudu prosedur adib guna dok nyerese sebagai kerusi bau hana dapat dipakai tipu Bruni Bas Rais Sarawak adire. Pemasang yang kerusi bau warna bisengan dengan tipu proses adi dok netap piberet pameran awam kerja peratin tunuh penyakar samun penyebenar dribo penitah undang-undang. Ayah berharap sopreg proses dapat dok ngemas tunak tipu dengan natu nang semangcuk kerusi bau dapat dok bertanding tipu PRN adire. Ayah nang pinambah kerusi dun berguna ayat bedak beke dingin pinggarun rakyat di Sarawak diki bian kawasan adi Rarubaya. Ayah kena nanti tipu sidang media Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Sud Tek 26 di Kuching. Setelah-tanah Sutek 26 redong ngatur suat 2 pro main dan tar pro ogasati di Miri. Pingatur kari adi 2 hana kiran komitmen Perintah Rais Sarawak dalam bedak beke dingi kerja nami Islam ngga jadi segmen adi bian potensi yang gerak ekonomi ke peraku Sarawak ngga jadi tempat nami Islam di Rata Borneo. Datuk Seri Abdul Karim nambah nang Expo Mikirin adi dok ngatur bedak pertubuhan agensi umrah dan haji Sarawak ana rengeruk agensi umrah adi bin lesen syarikat kerja nami Islam institusi kewangan semengera adi nyarat industri adi bipawet deribot di tepat. Ayi berharap pengatur Sutek 26 dapat katuh penyereda deratus isai pakai perkhidmatan so agensi umrah adi sah gabian lesen.

PGU ngakah, Sarawak Tourism Board STB mujur na peneten perun semeng ribu tengan keyuh di Sarawak ngerebis awar suat tipu rima sewa adidong netam suat program Eco Green Planet ngak kerjasama Sarawak Forestry Corporation. Pengurusi STB Datuk Dennis Ngau Keratnang pimujur anak kiran komitmen beramasan pitak dalam bedak beke dingi raka yang kasat abang terun ke kerja demi lestari di Sarawak. Pendeta Tanah dah ngemasuk kerja perun arong taruh ribu mai ratus dengan bakau di Taman Negara Kuala Rajang. Ainang, sungguh pendeta awar medognam, STB rek piju'u rakah perun dengan kayu, yitnai pendeta bauh ngapi bayar dingin peneban kelestarian abong tarun. Air kata nanti tipu program peruntungan kayu Eco Green Planet 2026 di Dewan Masyarakat Kapung Rajang di Tanjung Manis. Dalam penyegembang adi sama, Datuk Dennis Kedatnang kedak so asir berjua tiket Rainforest World Music Festival ke Borneo Jazz Festival dan kutung yang meranya program Grindung Abang Terun. Rakan ada masang so Eco Green Planet beda STB. Atik mikiran komitmen pitak I ngenetu nang penyegembang sektor kerja nami menegang yang utung ke Abang Terun saman komuniti lokal. Ainang kedak so asir jua tiket festival anak dapah kait miris anak tengen kayu adi doprun di kudu-kudu tepat adi stugu dini Abang Rais Sarawak so kerja seramah Sarawak Forestry Corporation. Ainang rakana Brahma nga aspirasi kerja nami lestari dikidada nga penetut nyet nambah kiang penemi pangana tu nang sumber asar pejuu do grindung yen tubabau. Bererti sejarah ke semangat Petro Trisma berguna dan keberat dupan komuniti masa ke tebah bau yang badak tegap dengan identiti reis sambil pinandang asir nyejah deras pemegang jemanja. Ahli Dewan Dangan Negeri Bukit Semuja John Ilus Kedatnang pemerhati tulus sejarah penetap reis berguna yang natu nang tebah bau Madin merhati reti merdeka ke jaga pribomai adidokinya Madin. Sejarah dada iat do grindung pak jad do penandang pak jadi atang derem teban penyikembang reis. Aina katnang, Malaysia inandi buah reis adi biat berang masam kaum berguna pecuu grindung adi bisindi so stabi berada tunduh tanda kebangsaan batan asarkan nilai iat nyindi rakyat. Air kena nanti tipu kuka program akap berpagi kibarkan jalur gemilang di Serian. Opis penjahat Gedung Miri terima penerung bekas bruri adi berga 125 ribu ringgit sob perintah Amerika Syarikat. Penerung ana dah sedia sob program Overseas Humanitarian Disaster and Civic Aid reda pakai bedak perkhidmatan doktor udara. Bekas anak pemberut mesin imbasan ultra bunyi mudah alih bekas bantuan pernafasan samun beg trauma. Penerung ana reda kena dingi pintungang timbaran perkhidmatan doktor udara dalam menyedia pemuda bruri ke penduduk begaut yang rakyat di kawasan sebab pasar rebis I Ulu Baram. Rami nyerah pekasana indah ke dasok kerjasama kemanusiaan dibuat program anak adi netet ngekatuh akses yang perkhidmatan penyihat di kawasan adi susah dog keneg. Yang ngemasgah perbahasa puut-puut ni. KKM badak beke dingi fasiliti penyihat di sepah pasar Sabah ngah Sarawak. Sarawak badak beke ekosistem penyibrajar abad adi dua perni. Penyusun bau baat dun Sarawak memerat fasa pameran awam. Ati dagaso YFM Media dog nyusun badak Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Nganat semai sesan ke salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu Pramata bersama dengan Ezra Randi pada Pramata Drama Segmen Mekatkan Muhasasan Anwati Seramai Sesan Kasuh Perengkap Berapa Dengar bersama K2 aku Hazel
1: dan aku Mildred Anin nombor 2 bersama berpagi di nombor ku peri berpagi pengisi maka krimas berpagi nombor 4 dan nanti
0: betul voting nyam yata memerut anu 4 yat na minggu wati kas pagi mak anu rima berpikir-pikir gemil bagi beringat tambah pikir-pikir anikah aktiviti-aktiviti rendah yang tebat minggu.
1: Yang menipan dengan harap kita sentiasa lagi jaga penyihat kita.
0: Betul.
1: Yang kita pun dalam masa itu cukup peras lagi.
0: Betul. Cukup peras. Mai kembat nok pin cukup-cukup. Maknanya kurang pin. Kas de kurang-kurangkan aktiviti.
1: Di sepa ya.
0: Di sepa. Lebih-lebih sikit meritati andu surat peras. Cukup peras. Kas de lagi ke tipu email. Tak tengah jerebu.
1: Ya yeah, betul.
0: Jadi sama-sama tak jaga-jaga. Kas de aku sabah genang mil lagi beringan tak kena anu wati. Ya payah-payah di jogging di hati
1: berpagi jaga je
0: betul harap kita berjaga-jaga ke tipu di jogging mai kadang lagi berata dipakai teban barang di nang tap barang di berga di pandai-pandai ke jaga barang di berga
1: betul kena dapat kisah kita minan
0: betul
1: barang-barang di berga ataupun kita ngabat ni ya
0: betul
1: ginda masa itu macam-macam ada boleh berlaku baik nak bagi bila kita ada ramun kerja baik nak bagi kita demun jaga mun kerja
0: betul
1: macam-macam perkara ada boleh berlaku sebenarnya
0: agak setengah ya nah berasindik-sindik di tika hati mi laku sabanang mendengar payah awal so awal sesan teja membuka radio buka radio naik kerja cukup semangat ya sesan hati jadi ya berangan di tika hati agak ke beratak di mega nama moto harta lagi nak kita nama moto satu seramat neka terut alita tujuh jadi ini boleh biasa ya nuati atare kakar pasal topik mijang gupi pak ada pasal titik ke kenaan anika topik mijang gupi ya sesat anu nanti
1: kita bersilu lagu-lagu figur kita
0: bisa mengestetikan dan beri ya.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sana aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap undup gai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti pinapo ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Suba berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

0: di 06.4 MHz di Kuching.
1: Pukul 7 berpagi. Sepengas Pempun Naga. KKM sedia fasiliti penyihat di kawasan Utak Terun Sabah dengan Sarawak. Sarawak empagu lagi gaya ngajar dengan belajar abad ke-20 ni. Nyukat bau baat dun Sarawak merit fasa pameran awam. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengah Naga. Opis Menteri Penyihat KKM minan langkah kait sama wang paguh lagi fasiliti penyihat di kawasan Utak Terun Sabah dengan Sarawak. Ti ngemit kira penyusah keadaan geografi di kawasan Utak Terun. Gapit Menteri Penyihat Dato Hanifah Hajar Taib menang tiap klinik penyihat di kawasan sepapasar nura penyusah kait sama. Ti piberet penyusah logistik bitambah pesakit dengan penyedia nura ubah. Timpu jelajah penyihat Borneo, pihaknya empuan ada klinik perlu pikakas dengan tambah pekerja, ruang abih luas serta pindah nek tempat de selamat. Pingubah gaya andu ngajak ubah kai sangka berlaku perlu pikatu taraf tengah fasiliti penyihat tinan nyaga pekakas perubatan. KKM jamin stok uri di klinik dengan hospital Utak Terun cukup tinan timpu sekurang-kurangnya taruh buran. Langkah ngakat pendidikan teknologi dengan inovasi di Sarawak tinagap. Langkah pigatuh taruh perpustakaan sekolah serta ngundah sudut sains teknologi ke juruteraan dengan matematik STEM di Sekolah Menengah Kebangsaan Asyakirin Bintulu. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagawiin menang inisiatif tanggungjawab perintah negeri sedia tempat ngajar dengan belajar paguh serta selamat abad ke-20 ni. Tek sana Neh binaca berdagapit Menteri Dato' Amar Anwar Rapai de Madris Muka Perpustakaan Sekolah dengan sudut STEM SMK Asyakirin de Bintulu. Neh percaya langkah ti ngajak anak sekolah minat STEM dengan kadeh belajar kreatif inovatif serta bidaya saing de peringkat global. Proses nyukat bau kawasan Brunei di Sarawak pibercadang nambas menjuk kerusi bau Dewan Undangan Negeri ITC merut fasa pameran awam. Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, masih ada tinggal prosedur tinan ngelesai si bayu kerusi bau tinan de Brunei Negeri Sarawak de Ramandeg. Kerusi bau bergantung dengan tempoh proses tinan piberet pameran awam, pirati bantahan serta kelulusan ngaca undang-undang. Mengharap semua proses tuna lancar abi tempoh tinetap supaya semenjuk kerusi bau tinanding de PRN de Iramandeg. Namanan penambah kerusi dun tinan negap pingarun rakyat de Sarawak ngajah keadaan bahas negeri ne pedanti ne ke penulis aga Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Sutek 2026 de Kuching. Sutek 26 miranatur 2 permahi ne taruh pro ne permahi ti de miri. Kali kedua pitanggah tanggungjawab perintah negeri negap pinemi Islam jaji segmen pigerak ekonomi serta promosi Sarawak tempat pinemi Islam di rantau Borneo. Dato' Sri Abdul Karim menang Expo Natur Gerumpung Agensi Umrah dengan Haji Sarawak Ngeban Agensi Umrah Bilisen Company Pinemi Islam Institusi Kewangan serta Pemain Industri. Neharap Sutek 26 dapat ngancak inya ratu seder iraminan perkhidmatan sedia agensi umrah register dengan Bilisen.

Bisilong aga. Sarawak Tourism Board STB Bijaya Ampuru lebih 9,000 tengen kayu di seluruh Sarawak lebih jaga masa tempoh rima sawak. Program Eco Green Planet dengan kerjasama Sarawak Forestry Corporation. Pengerusi STB Datu Dennis Ngau menang ahi pihak suwe nyukung langkah nyaga uhong tarun dengan pinemi lestari de negeri. Kira-kira taru ribu mahi ratus sami bakau puruh de Taman Negara Kuala Rejang. STB bicaya lebih jaga puruh dengan kayu masa timpuh dok rancang ira pisilung program puruh dengan kayu dengan sasaran bau. Nepedanti masa biucap the program puruh dengan kayu Eco Green Planet 2026 de Dewan Masyarakat Kampung Rajang de Tanjung Manis. Dato' Dennis menang tinga hasil nyewa tiket Rainforest World Music Festival dengan Borneo Chess Festival ira tina ngatur program nyaga uhong tarun. Langkah tunah minan inisiatif Eco Green Planet beda STB. Langkah Siti epi tengah ne komitmen pihak ti nentu pimancang sektor pinemi ngeban untung ekonomi dengan kesan pagu nek uhong tarun serta inya ratus. Tinga hasil nyua tiket festival iratinan miri same dengan kayu irapuru de ahi lokasi strategik seluruh Sarawak kerjasama dengan Sarawak Forestry Corporation. Inya ratus lebih lagi bala tak bau perlu faham sejarah dengan nyeut negara supaya identiti negara kekal tegap serta jasa pimangan kai kamut. Ahli Dewan Undang Negeri Bukit Semuca John Ilus menang faham sejarah ngunah negara penting supaya bala tak bau itise faham reti kemerdekaan dengan ngekel damai itise. Sejarah kait setakat doktian buletinan panduan pisilung pimancang negara. Nemenang ada ahi kaum dan negara ti perlu nyaga penyindi dengan hormat simbol kebangsaan batan asal serta penyindi rakyat. Nepedanti timpu muka program akap berpagi kibar jalur gemilang de Serian. Opis penyihat bahagian Miri terima penolong pikakas perubatan biraga lebih RM125,000 masuk perintah Amerika Syarikat. Penolong juga timpu program Overseas Humanitarian Disaster and Civic Aid iratinan perkhidmatan doktor udara. Pihakas piberetna mesin imbasan ultra bunyi muda ade, alat bantuan pernafasan dengan beg trauma. Produktif perlu pasukan perkhidmatan doktor udara sedia pimpuri penyihat dengan bantuan kecemasan nek inya ratus de kawasan utak terun lebih lagi de ulu baram. Majlis nyugan penolong tingah masuk kerjasama kemanusiaan derungan program tujuan nambah akses perkhidmatan penyihat de kawasan utak terun susah dok nubung.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: bersama dengan Justin Marin. Justin Marin dying perawan dari Pramutaisan Aratika sedikit. Ini berada di Mbak Awar Rakyat Antija, Mijang Upita, Direktur Kerakar Anduwati, ini berkait dengan ragu. Diki topik Mijang Upita ini kembali angan dengan peluang jadi DJ radio. Anika ragu alis mengasri angan peluang.
1: Ni saja lagu ni saya. Ni saya lagu semua.
0: Ni ada, ni ada.
1: Mungkin kan, pilihan lagu bila kita ada lagu demar, ada suka lagu demar, ada suka lagu bau.
0: Lagi suka dengan lagu dangdut.
1: Dangdut. Ini pilihan kita. Bila kita lah kena di dog juga peluang
0: jadi DJ,
1: jadi DJ ini
0: di radio,
1: di radio.
0: Jadi ya tuan kan, jadi anda komen, macam buat komen di Facebook YFM dia. Kas dega di mana dibiasai line telefon tak agi ke dokuka yang tak sesama kerakar isesan Anuwati berkait dengan topik tak berkait yang Anuwati ni kah ragu di sebungah sendiri angan mak kami angan jadi dengan peluang jadi DJ radio di Anu. Ragu sebungas ada. Ragu sebungas ada dengan peluang. Roti kami ragu sebungas ada dua peluang hati. Ragu betul-betul minat.
1: Lagu dia minat kita.
0: Betul. Ya, sebenarnya selamat sesan ke yang beringan adik kip sama ngatai sesan hati mil. Rebubi siga berata adik tikati kedegi berata adik mbetet anak muskurah. Kas sebenarnya pikir-pikir kemakir nyesak kedai kopi.
1: Ya. Bikali dah berpagi ti ada bila kita ada ngemit peluang. Mungkin aku kemen mizel. Bikali remaja.

0: Pagi.
1: Agi ke kajian bas.
0: Ya.
1: Agi ke drum bas.
0: Ya.
1: Didikati.
0: Ada kami, dengan van lagi.
1: Betul. Pakai van. Ya, terbara penumpang-penumpang van, penumpang-penumpang bas. Mereka yeah. senyum-senyum. Manya beus. Manya rerek beus.
0: Agi, apa ni Pana? Selamat ngupi-ngupi tayar. Selamat serapan berpagi ti. Supaya kita ngatur tugas kita ada sekambuh nek narangan nuti. Supaya bila kita pun ada tenaga, ada semangat. Kita ngatur tugas kita ada nanti. Okay, bagi bila kita ada ramuan kerja, baik ada masa tina pen, ada bila kita ada masa di jalan. Tentu nak balik bila kita ada ranu cuna bandara Kuching ya. Aku rasa tiap berpagi menghadapi jalan
1: deran sesak.
0: Jalan de jam. Wani pun ada bila kita sabar. Harap bila kita tok destinasi kita pun nabi kita ada selamat.
1: Betul. Kesini selamat sesanti Rachel Marikan dengan tali sebungas i lagi bersama tali Facebook YFM beri nak salam manis so si buran kasih ke bagaimana pasal titik tari saya sama kena agak dalam pimpin bau jago i bak sebagai anak tam bi praman dia bersama dengan Sindora babar kecewa kali pasal bersama dengan Misha Matthew desa nike.

Semangat semuti pun-pun abar. KKM nama dak pagu pimpinan kesihatan luar pasar Sabah 2 Sarawak. Sarawak nama dak pagu pimudah pi belajar abad ke 20 ni. Sempadan bau dun Sarawak di obah pi tangga nuduk ratus. Selamat pagi bersama dua kolini jemon dan abah pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Opis Menteri Kesihatan KKM pakai gaya dokon dengan nyaan namah dak pagu pimuda kesihatan di pasar Sabah do Sarawak do yamit kira gaya tanah do pimitia di tiap kawasan. Gapi Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib sebut nang tiap klinik kesihatan di luar pasar bidopan dua pindurak di doik sama antara hal logistik yang pisakit makin bitama dua penyedia bidopan dua pinusah ubah. Yunusu Jelajah Kesihatan Borneo pihak Idapod ogi klinik de perlu Robi Bogok Pikokas Dopi Kroja Birit de Robi Ayu Dopina ditopat de bitotok. Ubat de totus tiga perubah iklim mokdak kudu-kudu pimudah kesihatan perlu oboh namah dak pagu nganyak jaga pikokas perubatan. KKM tong yang notu geh bekalan ubat di klinik du hospital luar pasar sentiasa sukup saan tipu sekurang-kurangnya taruh bulan saan lakah bijaga-jaga. Pendidikan dipakai teknologi doh inovasi di Sarawak ki tubuh obah pidoras. Iti ya obah ponu ngirusuk kerja nama dak pagu perpustakaan sekolah doh naik sudut sains, teknologi, kejuruteraan doh matematik STEM di Sekolah Menengah Kebangsaan Ashakirin Bin Tulu. Menteri Pendidikan Inovasi Doh Pimasang Bakat Sarawak Datuk Sri Roran Sagah Wiin Sobatnang lakah ino yole sejakak perita sidia pimudah pi belajar drobi pagu dobi totok dobi bitiak sekolah abad ki 20 ni. Teks pinggu sape obo basa dan gapit menteri Datuk Dr. Anwar Pai dan Majlis Pitajoh Perpustakaan Sekolah Dua Sudut STEM SMK Ashakirin di Bintulu. Ya bisaya pimuda ino, ya norik minat bahasa, minat nuduk STEM, dua kakak tenang sekolah, derobi kreatif, inovatif, dua berdaya saing di takah dunia. Proses notus sempadan bau kawasan Brunei di Sarawak murid bayar cadangan nama semongjuk kerusi bau Dewan Undangan Negeri adin mo ya obah pitanga nuduk ratus. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sebenang masih ogi kudu-kudu lakah de perlu obah naik si bayu kerusi bau ino obah pakai dan berlibas Negeri Sarawak de yak nok. Kerusi bau ya dapat obah pakai asas sok proses mau siap murat bayar pitanga prati bantahan dua pengibonan nuna undang-undang. Yo Arab sok proses dapat obah penu dan tipuh da odak semongjuk kerusi bau ino obah bitaning dan PRN de yak nok. Yonang pinama kerusi dun biguna sarayat Sarawak ogi wakil rakyat terlebih pagu ngan negeri iti sukup ayu. Yo sebeniti dan sidang media Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Suitec 26 di Kuching. Sementara ino, soi teks 26 yang abang ngatur sok 20 moi, nog tar puluh on bulan moi iti di Miri. Program kali kedua ino pikiran sejakak perintah negeri nguat kroja nomi Islam jadi ni gaya didapat kakat ekonomi dua pelaku Sarawak sa jadi destinasi kroja nomi Islam di Pulau Borneo. Datuk Seri Abdul Karim namah ekspor dapat ngatur dak pertubuhan agensi umrah dua haji Sarawak ino gupul agensi umrah dogi lesen syarikat kerajaan Islam institusi branya duahnya adang industri. Yu Arab program Suitex 26 yang nama penyoda ratus de bogok sak pakai perkhidmatan so agensi umrah desah dua ogi lesen. Kita buat dua abar.
Sarawak Tourism Board STB mujur on sasaran pura 9,000 tongon koyu di seluruh Sarawak. Rupi awal sok tipu debon notap yohno 5 sawak. Lagi no bandang ngerusuk program Eco Green Planet topan kerjasama Sarawak Forestry Corporation. Pengerusi STB Datuk Dennis Ngau Sebenang pimujuk ino pikiran si jaka bogok masam pihak jaga abang torun dogora kerja nomi. Dia tak ingin pasas nuduk abang torun di negeri iti. Tengon koyu dah buah pura ino morot bayar pimuruh taruh ribu moi ratus binyak bakau di Taman Negara Kuala Rejang. Yonang sungguh pun moksoan sasaran awal STB yak kita buk pura tengon koyu pakai sasaran bau nanyangwat adok si jaka jaga abang torun. Ya sebenarnya takangi pengusap dan program Puluh Tengon Koyu Eco Green Planet 2026 di Dewan Masyarakat Kampung Rajang di Tanjung Manis. Nyatuak hal disama Dato' Dennis Sobotnang kodak sok hasil jual tiket Rainforest World Music Festival dua Borneo Jazz Festival obo pakai saham program Jaga Abang Torun. Laka ino abo pon ngerusu Eco Green Planet da STB. Ino pikiran sejak pihai ngan anok tu pimasang sektor kerja nomi ngin utung nudu abong torun 200. Yonang kodak sok hasil tiket festival. Obo pakai ngan nya mini binia dua obah puruah di kudu-kudu tempat strategik di seluruh Sarawak toban kerjasama Sarawak Forestry Corporation. Yonang laka ino berama dua aspirasi kroja nomi lestari. Tidak sijak nama kiang pinomi, pak jaga abang torun saan mung bau. Ratus debogo amote onak muda mesti kitubuk belajar dua natong sejarah, dogi semangat nyayang negara, sa identiti negara dapat oboh nogap. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja John Ilus Sobenang nyiroti sejarah bimokat negara biguna sa generasi adin natong roti merdeka doh jaga pingi damai doogi adin. Sejarah idos anyaan natong sijak pak jadi panduan nganya aki tubu pimasang negara. Yonang negara doogi bogok masam kau mesti kitubu jaga pibakuang pakai hormat simbol kebangsaan batan asal doh nilai demak guang rakyat. Ya sebeniti takar tajuh program akap berupagi kibarkan jalur gemilang di Serian. Opis Kesihatan Bagian Miri terima pinerung pingkokas perbuatan beroga robi RM125,000 sok perintah Amerika Syarikat. Pinerung doh buah ngin ngerusuk program Overseas Humanitarian Disaster and Civic Aid ino ia berpakai dak perkhidmatan doktor udara. Antara pikok kaseh yoleh mesin imbasan ultra bunyi mudah alih pikok kas pakai ngasong duah beg trauma. Pinurung inoh yak dak pasukan perkhidmatan doktor udara dapat sidia rawatan kesihatan duah pinurung bigaut nuduk ratus di kawasan ruang pasar Amote, Ulu Baram. Majlis Sorah Penerung Inoh antara kerjasama Dabu Ponu dari buat program Inoh dengan nama Pimudah Saat Perkhidmatan Kesihatan di kawasan luar pasar. Dengan ku ngemas sabar, ku basah bau pun puna. KKM nama dah pagu Pimudah Kesihatan Luar Pasar Sabah 2 Sarawak. Sarawak nama Dapagu pemudah pi belajar abad ke-20 ni. Sempadan bau dun Sarawak di abu pi tanga nudu ratus. Dapati si cabar dia buat nyusun tak menekan geri, dia buat nukar kang sinar bau jagoi tak Vanessa Denny, so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu Pantai bersama dengan RDMD Band dan Nijen Aseng Bicinta Rabisi Berangan dari bersama KD YFM berdia kita segmen Mekat Kalimuhas Sisan Anwati Negah Pukul P.I. Sasan dengan bersama KD segmen Mekat Kalimuhas Kamai Kemud ialah topik Mijang Ngupi Tai Sasan Anwati ina kembali dengan dongin peluang jadi DJ radio ni Andu Anikah Ragu Adis Bunga Serengan Mak Mbak. Jadi mereka buat komen di Facebook YFM dia ya. Kas negara line telefon tak tikukak ke di nombor 25 main 6 5 0 enggak tak sesama kerakar pasar topik Mijang Ngupi tak isa sanwati. Jadi hati nak report gainu so opis meteorologi Malaysia yang tipus meng 2 jam diki pegurus so pukul ju isa santija yang isa san anwati jaka gaya anu kena di so perbahagian di Sarawak ke yang sing miandu jaka agi sebah ribut duduki jat di kedua-kedua tepat di Kapit Bintulu Miri Kalimbang ke jaka gaya anu kena di bahagian-bahagian debeken. Laut gerombang asah 0.5 negni meter ke sebah poso barat-barat laut ngerajui assessment meng 20 km ni jam katakah peras anwati ina asah 2.4 deg taruh peruk 5 darjah Celsius. Jadi hati na report gaindu so opis meteorologi Malaysia ya na tipus meng 2 jam dikipegurus sepukur ju isasat na tijah.